0: tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makari menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusu dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
1: Nadiem Makari menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
0: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.

0: ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
4: Tanya sendiri berapa sih Pak?
5: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
5: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan ganti sekali dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
7: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulat kakal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
6: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Paujin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Paujin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji, ibadah haji

0: diharapkan mampu mempertahankan kemakmuran hanya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
1: Karena jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu memperkenalkan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
0: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
3: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
4: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan wil ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
3: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
5: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
6: dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
5: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti ya semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi pendengar, untuk perjumpaan kita ya, kita masih terus mengupdate dan berbagi. Karena selepas ini juga ya, untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berbagi lagi nih kita dengan Halo RRI nih buat pendengar. Sebentar saja nanti pendengar ingin hadir dan juga berinteraksi dengan kita. Dan Ilham juga masih akan kembali nih menyapa pendengar ya, karena beberapa informasi kita masih akan hadirkan di perjumpaan kita. Masih di Bersatu kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di perjumpaan kita ya, tepatnya untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita berbagi dengan cek fakta. Dimana untuk cek fakta kita pada kebersamaan pagi ini, yang dimana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook ya, yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Ternyata faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama ya, yang menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka, ini adalah hoaks, pendengar. Dan dilansir dari kompas.com ya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik untuk Kementerian Agama ya, Kemenag, Thobib Al-Ashar yang memastikan kalau untuk informasi yang beredar ini tidak benar. Dari Kementerian Agama itu menegaskan ya, pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala ya, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun dengan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Nah, jadi untuk informasi terkait dengan pernyataan ya dari Kementerian Agama tadi, itu adalah informasi yang hoax. Kita masih akan terus berbagi untuk kebersamaan kita. Tepatnya pukul 9 ini, kita hadirkan Halo RRI. Sesaat lagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
4: Pendengar, untuk perjumpaan pukul 9 kita masih terus hadir ya, dan lebih tepatnya di Halo RRI ya, suara Anda solusi bersama. Di mana buat pendengar yang ingin berbagi untuk di perjumpaan kita ya, terkait dengan permasalahan ataupun ada pernyataan yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah, bisa bergabung bersama kita tentunya di 0401-3124-008, juga melalui WhatsApp ya. Kita hadir di WhatsApp untuk menemani dan akan membagikan ya dari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang masuk dari permasalahan ataupun mengutip dari pendengar yang ingin menyampaikan sesuatu di perjumpaan kita ya, terkait dengan wilayahnya atau permasalahan yang terjadi di tempatnya. Tentunya di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Kita masih akan kembali untuk berbagi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ya, pendengar, untuk di perjumpaan kita nih, ini sempat juga viral di sosial media ya. Kemarin ini kasus ya terjadinya ada dari geng motor yang terjadi di XMTK itu ya, membuat keributan gitu ya di XMTK, dan itu mungkin memakan korban ya. Ada salah satu korban yang terkena dampak dari geng motor ini. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran Kamtimas tentunya. Yang dimana kita akan coba hadirkan nanti

Artinya ya, dengan narasumber terkait membahas seperti apa ya kondisi saat ini untuk di wilayah Kota Kendari, tepatnya apakah ini bisa ya untuk meredam dari kepanikan yang terjadi di masyarakat atau seperti apa, juga kita akan coba terhubung dan mungkin di Halo RRI nanti juga ya beberapa terkait dengan Kamtibmas ini akan terus gencar ya, kita akan sounding ya, karena ini sangat mengganggu juga tentunya ya, apa yang terjadi apalagi sempat viral baru-baru ini ya, masih fresh juga gitu. Nah ini supaya tidak terjadi kepanikan juga di masyarakat ya terkait dengan situasi yang terjadi di XMTK. Juga beberapa yang kita akan coba hadirkan untuk perjumpaan kita, dan mungkin beberapa dari pendengar atau masyarakat yang ingin berbagi di perjumpaan kita di kebersamaan pagi ini ya di Halo RRI, terkait keluhannya, entah itu mungkin juga terkait dengan Kamtibmas atau juga berhubungan dengan wilayahnya ya, permasalahan yang terjadi yang ingin dibagikan, nanti juga kita akan hadirkan narasumber terkait ya, yang entah itu dari pemerintah setempat ya, untuk berbagi di kebersamaan kita, dan juga akan kita kupas selengkapnya. Dan bisa bergabung bersama kita di 0401-3124-008, juga bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Info, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nah, tapi kalau misalkan terkait dengan Kamtipmas ini, pendengar ya, ini menjadi sesuatu yang rawan juga ya. Karena mungkin di Kota Kendari sendiri ya, karena volume masyarakat yang meningkat dan mungkin kebutuhan berbagai aspek juga sih ya. Geopolitik juga sepertinya mempengaruhi sampai ke Sulawesi Tenggara ya, bahkan di Kota Kendari. Sehingga banyak dari situasi itu ya membuat mungkin banyak dari masyarakat ya, terutama mungkin dari orang-orang tertentu ya, ini menempuh jalan-jalan yang tidak semestinya ditempuh. Nah, ini juga untuk situasi Kamtipmas ini kita masih akan coba ya terhubung nanti dengan orang terkait ya, dari beberapa bisa dibilang narasumber yang bersangkutan ya terkait dengan permasalahan tersebut, yang bisa membahas lebih lanjut seperti apa nih situasi untuk di Kota Kendari sendiri supaya kita ini terhindar dari Kamtipmas dan kita bisa beraktivitas dengan aman ya, di entah itu di pagi hari sampai di sore hari, bahkan untuk di malam hari. Karena apalagi untuk beberapa kasus yang terjadi di malam hari ya, entah itu ternyata geng motor semacamnya juga itu mulai mengkhawatirkan dan menimbulkan kepanikan untuk masyarakat sekitar yang ada di Kota Kendari. Dan tentunya dari pendengar bisa juga ya berbagi di kebersamaan kita, apakah punya permasalahan yang serupa ataupun ingin berbagi juga dengan permasalahan yang lain yang ada di wilayahnya. Nanti akan kita coba terhubung dengan pihak terkait untuk memberikan pernyataannya terkait permasalahan tersebut. Bergabung di 0401 3124008, juga bisa menghadir di WhatsApp kita ya, nanti kita akan bacain dari pernyataan pendengar ya yang masuk di WhatsApp kita terkait dengan keluhannya. Masih di Halo RRI tentunya, suara Anda solusi bersama.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI Suara dan Solusi Bersama. Pendengar, kalau misalkan di wilayah Kota Kendari sendiri ya, lebih ke volume dari ini ya, penduduk yang semakin meningkat tentunya untuk di wilayah Kota Kendari juga meningkatkan, apalagi untuk aktivitas dari para pengendara yang semakin hari semakin padat ya, apalagi untuk di pagi hari dan juga di sore hari ya, di jam pulang kantor. Nah, apalagi untuk beberapa hari ya, kalau misalkan di weekend ya, itu kepadatan juga luar biasa. Bahkan di malam hari ya, di setiap harinya itu selalu dipadati untuk para pengendara. Mungkin kekhawatirannya lebih ke untuk wilayah yang mungkin tidak memiliki ya lahan parkir ya. Beberapa tempat banyak yang tidak memiliki lahan parkir, bahkan menggunakan bahu jalan memarkirkan kendaraannya. Mungkin kekhawatirannya dari penanganan ya untuk di Pemkot Kendari tentunya. Kita akan coba terhubung ya dengan beberapa mungkin dari pemerintah juga ya, pemerintah setempat, terkait dengan kondisi di mana kepadatan yang semakin meningkat untuk wilayah Kota Kendari juga butuh penanganan untuk wilayah lahan parkir, pendengar. Dan kita masih hadirkan untuk pendengar yang juga ingin berbagi keluhannya ya, selain dengan beberapa keluhan yang masuk, baik itu dari sosial media dan juga dari pendengar ya, beberapa yang sudah hadir juga tadi dengan keluhan terkait dengan parkir gitu ya, yang mungkin sulit untuk ditemukan ya, beberapa tempat itu sampai harus menggunakan bahu jalan. Kita tentunya masih akan terus berbagi buat pendengar nih, yang masih akan kembali untuk menyapa di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama pendengar ya. Ini kesempatan untuk perjumpaan kita di Halo RRI harus diakhiri untuk di pukul 9 ini ya, karena sudah mendekati untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nantinya untuk setiap permasalahan yang sudah kita bagikan juga ya, yang masuk bersama kita, nanti di kesempatan Halo RR berikutnya yang akan menghadirkan tentunya dengan narasumber yang terkait ya, permasalahan yang sempat kita bahas untuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Dan juga Halo RR hadir dari hari Senin dan Rabu, juga di hari Jumat ya, menemani pendengar yang tentunya memiliki permasalahan di wilayah-wilayah tertentu dan terkait dengan beberapa mungkin yang sempat viral dan itu memicu kepanikan di masyarakat ya. Kita akan coba hadirkan di kesempatan berikutnya untuk Halo RRI pada hari Jumat nanti. Nah, Ilham pamit untuk di Halo RRI, tapi Ilham masih akan menemani pendengar di kebersamaan kita sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih akan kita hadirkan beberapa informasi lainnya yang akan menemani di jelang siang hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Ilham tentunya ya, menemani kebersamaan siang nih sekarang. Dan tentunya untuk pendengar yang sedang beraktivitas ya, ya mungkin selepas dari weekend kembali lagi ke rutinitas awal ya. Lumayan ya, kemarin weekendnya panjang banget. Ya, pendengar ini kalau misalkan dari ada dari pendengar ya yang tertarik dengan wisata laut gitu ya kan. Nah, ini juga mungkin jadi playlist yang sempat terlewat ya. Mungkin belum sempat menikmati wisata tersebut, entah itu ke pantai ataupun ke laut. Nah, ini yang menarik juga adalah dari Parimanta ya, menjadi primadona wisata laut di Indonesia. Ya, mungkin banyak dari pendengar juga belum pernah melihat Parimanta ya. Sama Ilham juga belum. Tapi dari BRIN pendengar ya, itu mengingatkan kalau misalkan wisata yang tidak dikelola dengan baik itu justru bisa membahayakan ya satwa yang satu ini, salah satu satwa yang dilindungi. Dari peneliti Pusat Riset Sistem Biota ya dari BRIN, yaitu Fahmi, yang juga menyampaikan kalau misalkan jumlah pengunjung yang tidak dibatasi dan interaksi yang tidak sesuai aturan itu bisa mempengaruhi juga ternyata untuk perubahan perilaku Parimanta ya. Waduh, padahal kita mau jalan-jalan ceritanya untuk melihat juga gitu ya kan, seperti apa gitu ya kan, wisata dari melihat dari hewan yang dilindungi ini. Tapi mungkin memang perlu pembatasan ya, karena itu ternyata bisa merusak dari habitat alami mereka. Dan banyak yang mungkin ingin berenang bersama ya, ya tapi terkadang itu bisa menyakitkan juga ternyata, karena bisa merusak habitat mereka. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ternyata menyiapkan

menyiapkan petunjuk teknis ya. Ini juga ternyata dipersiapkan untuk wisata dari Parimanta ini. Petunjuk teknis nasional untuk pelaksanaan wisata Parimanta yang baik ya dan berkelanjutan tentunya, yang bisa menjaga dari ekosistem mereka. Jadi masyarakat diimbau tidak melakukan pemanfaatan produk Parimanta ya, apalagi untuk dijadikan bahan konsumsi gitu ya kan, yang bisa jadi ini ilegal ya, itu juga bisa berakibat buruk dengan habitatnya. Dan tentunya untuk menjaga ya, himbauan kepada masyarakat ya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, supaya menjaga habitat juga mematuhi aturan interaksi, apalagi untuk di sektor wisata. Dari Fahmi juga menegaskan ya, kalau misalkan pelestarian dari Parimanta ini tidak hanya terbatas dari status perlindungan nasional saja nih pendengarnya, tapi sangat penting untuk meningkatkan dari rasa kepedulian masyarakat juga untuk memahami ya, ya sangat penting untuk menjaga kelestarian dari Parimanta ini ya di alam, supaya wisata yang terjadi di Indonesia ini masih bisa melihat ya untuk generasi kedepannya. Kita masih berbagi tentunya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih ada yang akan kita hadirkan beberapa hal menarik untuk perjumpaan kita. Dipersatukan kanal informasi dan inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Kita masih berbagi sedikit nih, masih dari BRIN nih, pendengar ya. Mungkin dari pendengar juga pernah mengalami situasi sosial semacam ini ya. Ini dari BRIN juga membagikan ya. Spiral keheningan atau spiral of silence. Ini dapat dikurangi dengan menciptakan ekosistem diskusi yang aman dan berbasis bukti. Nah, dari BRIN ini mendorong ya untuk masyarakat lebih berani menyuarakan dari kebenaran tanpa takut intimidasi. Dan sekarang juga karena sosial media juga turut andil ya, hadir untuk bisa menjadi tempat dari pendengar ya mencurahkan kebenaran atau sesuatu situasi yang pendengar alami ya, karena sudah banyak sekali kasus-kasus yang dilontarkan di media sosial itu bisa ke publis gitu ya, sampai ke pihak yang berwenang dan akhirnya bisa ditindaklanjut lebih intens tentunya dan lebih baik. Nah, dari riset Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN ya, Mudadil Abdul Muksid ini menjelaskan juga bahwa efek dari spiral keheningan ya atau dari spiral of silence ini itu bisa dikurangi dengan menunjukkan dari data terpercaya supaya orang tahu mereka itu tidaklah sendirian dengan situasi atau permasalahan yang dihadapi. Jadi ruang diskusi juga perlu dibuat ya secara aman dan bebas dari perundungan dan doxing. Dan beberapa mungkin di sosial media agak bebas ya, karena situasi di mana terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi. Tapi di situ juga bisa kita menunjukkan ya situasi yang sedang dialami. Dan tentunya beberapa sudah terbukti ya, kalau misalkan diviralkan itu bisa ditangani kasusnya atau permasalahannya seperti itu. Nah, jadi spiral of silence ini juga mengingatkan ya, kalau misalkan diamnya publik itu tidak selalu berarti setuju ya. Seringkali juga itu tanda bahwa dari sosial sendiri yang mungkin berbeda ya dari segi pandangan dan pendapat yang mungkin yang menghalangi. Dan Munadil juga menambahkan ya bahwa tantangan utama bukan hanya melawan dari segi misinformasi atau disinformasi atau malinformasi ya, MDM ya ceritanya, tetapi juga untuk menciptakan dari ekosistem diskusi yang aman, berbasis bukti dan anti intimidasi ya. Dan itu pentingnya juga nih, kembali ke netizen lagi ya, menjadi pribadi yang itu ya menopang hal tersebut ya. Dan ini sekarang juga mungkin dari media sosial ya sangat luar biasa ya antusiasme, bahkan dan netizen itu sangat luar biasa untuk permasalahan-permasalahan yang muncul, yang timbul itu cepat banget terapnya ya, kalau misalkan dioper ke sosial media. Bahkan ini juga pendengar, banyak situasi apalagi kasus itu tertangani mungkin saja ya pengaruh dengan generasi Gen Z ini ya karena cepat sekali untuk mengpost ya setiap situasi yang terjadi. Dan kembali lagi ya, dari opini publik yang mungkin muncul ya, tidak boleh juga dibentuk oleh ketakutan atau fabrikasi dari konsensus ya, yang akan menimbulkan dari tadi yang misinformasi atau disinformasi, pendengar. Kita masih akan berbagi di perjumpaan kita untuk beberapa informasi yang masih akan kita bagikan ya, walaupun tinggal sedikit untuk di siang hari ini yang menemani pendengar. Tapi lama masih akan kembali, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kita berbagi lagi dari BRIN ya. Kita masih mengupdate ya beberapa hal menarik ya yang dibagikan dari BRIN. Dan ini lebih tepatnya dari tim kolaborasi organisasi riset hayati dan lingkungan dari BRIN ya. Dan juga Universitas Bengkulu yang dimana berhasil mengidentifikasi untuk spesies baru bunga yang langka. Jadi spesies ini diberi nama ilmiah Rafflesia harjati, pendengar ya. Jadi bunga ini ditemukan di kawasan hutan sepaku ya di Kalimantan Timur. Dan juga keberadaannya sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 1980-an ya di area konservasi dari PT Ichiku. Ya, tapi identitasnya sulit dipastikan ya sampai menjadi misteri selama 40 tahun. Jadi tim peneliti yang terdiri ya dari Rida Mayuni dari BRIN, Agus Susatya dari Universitas Bengkulu, ada juga dari Dian Latifa dari BRIN dan juga Sudarmono dari BRIN itu melakukan serangkaian penelitian ya, mulai dari uji DNA sampai dengan kajian morfologi mendalam. Dan hasil riset ini dipublikasi di Jurnal Ilmiah Sains Malasiana edisi 12 ya untuk Januari 2026. Dan juga Rafflesia harjati ini memiliki ciri morfologi yang khas ternyata. Dari diameter untuk ukuran bunganya ya 17 sampai 22 cm ya. Nah, jadi ukurannya kecil gitu ya. Jadi pola pencak putih atau window yang tidak ditemukan pada bagian dalam bunganya. Dan juga ada dari ramenta ya, berbentuk silindris yang menyerupai dari duri. Jadi sejumlah prosesus juga yang lebih banyak dan susunannya berbeda. Jadi ini dari skala bentuk dan ukuran bunganya yang kecil tapi mempunyai motif yang agak berbeda. Sekilas bunga ini memang mirip dengan Rafflesia tengku adlini ya. Ya ada, dan ini dari pernyataannya sendiri Tengku Adlini dari Sabah ya Malaysia yang menemukan juga terbukti berbeda melalui karakter morfologi dan juga dari data molekuler. Jadi berbeda untuk Rafflesia ini. Kita masih akan hadirkan tentunya untuk di perjumpaan kita ya, di kebersamaan kita masih akan terus berbagi untuk di siang hari ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada ya, waduh, ini sudah di ujung dari perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya nanti kita akan hadirkan ya dialog interaktif ya di kebersamaan siang hari ini. Dan nanti ada rekan kita Yesi yang akan menemani pendengar dan juga narasumber yang luar biasa ya sudah hadir bersama kita di kebersamaan siang hari ini. Juga dari Yesi nanti yang akan menemani pendengar sampai nanti di Warta Berita Siang ya, tepatnya pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini, hari Rabu, tepatnya 3 Juni 2026. Kita akan kembali bersama di acara Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Kembali program Jaksa Menyapa ya, kita hadir kembali setelah sekian lama juga ini belum Anda dengarkan di Pro 1. Namun kali ini pendengar kita juga nanti akan kembali terus bersama di acara program Jaksa Menyapa di setiap hari Rabu ya, setiap pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah kali ini pendengar kita akan membahas tentang sinergi hukum dan masyarakat dalam melindungi anak dari predator seksual. Nah kalau kita melihat pendengar, ini data penanganan perkara di kejaksaan juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak itu menunjukkan angka yang tinggi begitu ya. Nah, yang nampak di masyarakat hanya mungkin sebagian kecil saja. Namun saat ini potretnya kasus ini sudah bergeser juga ya. Kalau mungkin dulu kita berpikir bahwa orang-orang yang atau pelakunya itu adalah orang-orang yang jauh begitu ya. Namun ternyata itu adalah orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kita. Ya, ini merupakan fakta yang terjadi saat ini, misalnya orang yang terdekat, kemudian modus-modus yang ada manipulatif dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu beberapa fakta yang terjadi saat ini. Nah, kita akan bahas pendengar ya, bagaimana nanti aturan hukumnya, kemudian juga bagaimana tindak pidana dari kekerasan seksual ini dan hal-hal lain yang nantinya kita akan bahas terkait dengan hal tersebut. Kami akan perbincangkan siang hari ini bersama dengan Ibu Nur Galifa Hardina Sari SHMH, Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, dengan Mbak Yesi ya. Siang hari ini, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Kabar ini kalau di kejaksaan sendiri mungkin apa sih yang saat ini mungkin lagi menjadi fokus utama ya dari Kejaksaan Tinggi Kendari ya?
3: Kejaksaan Negeri Kendari. Ya. Fokus utama dalam di kejaksaan itu kalau untuk saat ini kejaksaan itu sendiri kan dia fungsinya untuk penuntutan ya. Penuntutan perkara-perkara tindak pidana itu kalau di bagian ada di bagian Pidum, ada di Pitsus juga. Kalau di Pitsus itu bagian penyidikan juga bisa. Kemudian ada Datun untuk masalah-masalah minta bantuan pertimbangan hukum dan lain sebagainya.
0: Baik, jadi memang sudah ada bidang-bidangnya tersendiri gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Khalifa, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Kita juga nanti mengundang pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Kita buka di line telepon 0401 3124008.

0: datanya yang kita sebut dan mungkin yang sudah dihimpun dari kejaksaan, mm-hmm. itu orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita ya Bu ya. Baik, Bu Khalifah, untuk saat ini secara spesifik begitu untuk wilayah Kota Kendari sendiri begitu ya, bagaimana sih tren atau grafik dari penanganan kasus ini yang masuk ke kejaksaan, khususnya ini terhadap kekerasan anak tadi begitu ya Bu ya?
1: Kalau perkara sendiri itu secara signifikan ya, di setiap tahunnya itu ada sekitar 15 sampai 20 perkara yang masuk itu untuk kasus persetubuhan anak sendiri. Kemudian ada juga kasus yang persetubuhan tapi yang bukan, yang korbannya ini bukan anak ya, ada juga.
0: Jadi dia itu dalam kurun waktu 2026 kah atau?
1: Kalau kurun waktu 2026 itu ada sekitar, ini baru pertengahan tahun ya Bu, sekitar berapa perkara, sekitar 5 ya, sudah 5 perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Kendari.
0: Ya, itu berarti langsung disidangkan gitu ya Bu atau gimana?
1: Iya, yang sudah disidangkan saat ini.
0: Oke, terus ini memang dari fakta yang tadi disebutkan, memang orang-orang terdekat yang ada di sekitar mereka, di sekitar pelaku kah seperti itu?
1: Dari beberapa perkara yang ada ya Bu, pelaku-pelakunya ini ada yang orang tua, paman, tetangga, bahkan ada juga yang tenaga pendidik, ada yang kakek, yang seperti itu ada diterima perkara.
0: Berarti artinya bahwa memang itu adalah orang-orang yang terdekat ya.
1: Betul sekali.
0: Wow, luar biasa. Ini menjadi perhatian kita bersama sih ya. Ternyata orang-orang yang terdekat lah yang ternyata yang menjadi predator seksual yang ada di sekitar kita. Ini sangat-sangat apa ya, mengerikan sekali sih. Kalau dari kasus-kasus yang tadi, misalkan tenaga pendidik, kemudian juga masih mungkin saudara ya, istilahnya saudara-saudara lah seperti itu. Itu menjadi,
1: bahkan orang tua kandung juga ada.
0: Ada? Ya. Oh. Itu di Kota Kendari atau yang masuk atau dalam wilayah luar Kota Kendari juga?
1: Kalau untuk Kota Kendari sendiri di tahun 2006 ada ya? Ada. Kalau kemarin saya pengalaman di konsel banyak yang orang tua, yang pelakunya itu orang tua kandung juga.
0: Oh ya, kita sudah sempat dengar sih ya yang waktu sebelumnya juga sempat viral gitu ya. Nah, bahkan yang mungkin terbaru di Kota Kendari yang mungkin kemarin juga sudah lumayan bersiluweran juga ya di media sosial. Wah, ini tentunya juga menjadi keprihatinan juga sih kepada si anak tentunya ya. Nah, kalau dibanding mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin seperti apa sih kalau Kota Kendari dari data yang ada ini menunjukkan ada tren peningkatan kah atau mungkin juga di di tahun yang sama atau di periode yang sama saat ini di pertengahan?
1: Kalau untuk saat ini jumlahnya masih signifikan, masih sama ya, belum terlihat apakah meningkat atau menurun. Jadi seperti itu.
0: Kalau dibanding mungkin dengan 5 tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan nih di 2025 lalu ke 2026 ini?
1: Kalau dari data yang ada ya Bu, yang kami terima itu di 2025 itu ada sekitar 18 perkara. Sedangkan kalau sekarang belum bisa kami pastikan berapa karena baru masuk pertengahan tahun ya Bu.
0: Gitu ya, jadi memang
1: semoga tidak meningkat.
0: Itu yang kita harapkan bersama karena ternyata memang kasus-kasus yang seperti ini, ini terhadap pelaku itu sendiri ya, bahkan bukan cuma pelaku, keluarga itu kan terhadap psikolog itu ya, itu penanganannya mungkin juga tidak bisa secara cepat mungkin ya, mungkin dalam perkara kasusnya selesai tapi dalam psikologisnya itu yang mungkin tidak akan korban. Tidak akan pernah hilang begitu kan. Oke. Lalu sebenarnya siapa Bu sebenarnya yang paling dominan ya menjadi pelaku dalam berkas-berkas perkara yang ditangani oleh jaksa sendiri? Nah, apakah benar mitos atau pelakunya itu selalu yang asing atau justru tadi lingkaran yang terdekat itu?
1: Kalau faktanya ya yang terjadi itu justru orang-orang yang berada di lingkungan terdekat seperti tetangga, dalam satu rumah kayak yang tinggal bersama itu biasa paman,

0: kadang juga orang tua sambung. Banyak yang terjadi seperti itu, justru kalau yang asing itu agak jarang ya.
1: Iya sih ya. Tapi itulah yang memang terjadi. Lalu kalau mungkin dari kejaksaan sendiri ada apa mungkin bisa ditanggapi gitu ya, ini fenomena yang miris gitu ya, di mana anak di bawah umur itu juga menjadi pelaku. Ada kan ya Bu ya, yang seperti itu, anak yang berhadapan dengan hukum.
0: Ada.
1: Nah ini terhadap anak yang lainnya. Nah kalau hal itu terjadi ya, ini bisa terjadi menurut analisis kejaksaan ini seperti apa?
0: Biasanya yang menjadi pelaku itu anak itu karena pengaruh dari lingkungan, pergaulan, terus terpapar konten-konten pornografi mungkin ya, penggunaan gadget yang tidak diawasi dari orang tua. Kadang hal-hal seperti itu yang jadi ini, yang jadi faktor memicu anak ini untuk melakukan perbuatan yang sedemikian.
1: Tapi kalau misalkan memang pelakunya si anak itu sendiri, itu gimana prosesnya di kejaksaan? Apakah memang juga sama dengan yang orang dewasa begitu ya, atau gimana?
0: Prosesnya cuman proses persidangannya yang berbeda sama orang dewasa, tapi tetap ada ancaman hukumannya juga. Cuman lebih kurang dari yang pelakunya dewasa.
1: RJ, restoratif justice, itu bisa diterapkan nggak kalau pada anak yang usia-usia seperti itu?
0: Kalau sejauh ini belum ada sih Bu, yang perkara-perkara persetubuhan ini yang diselesaikan dengan cara RJ kalau untuk di kejaksaan itu sendiri ya Bu. Karena kan untuk melaksanakan RJ itu ada kategori-kategorinya, tindak pidana yang seperti apa yang bisa diselesaikan dengan cara RJ. Persetubuhan ini sepertinya tidak masuk.
1: Oh tidak masuk, berarti ini kalau bisa dikatakan kasusnya mungkin lumayan cukup bahaya ya, cukup tinggi gitu ya. Beda mungkin kalau yang sebelumnya misalkan kayak nenek itu yang biasa ada kasus yang nenek mengambil apa begitu ya, daun pisang atau apa, terus itu yang seperti itu bisa dilakukan dengan RJ. Tapi kalau yang kasus-kasusnya sifatnya mungkin kayak kekerasan seksual, persetubuhan dan lain sebagainya, itu tidak masuk di RJ ya Bu ya. Jadi kira-kira yang dari kalau untuk anak sendiri biasanya seperti apa Bu penanganannya?
0: Penanganannya untuk prosesnya itu kan sama juga ya, kayak dia pakai undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dia cuma sidangnya tertutup. Sama semua sih kalau misalkan kasus persetubuhan itu sidangnya dilakukan tertutup kalau yang korbannya anak, kasus-kasus asusila. Kalau untuk anak itu sendiri juga prosesnya untuk di persidangan sama, cuman yang membedakan itu ancaman hukumannya. Dia tidak berlaku ancaman hukuman minimal.
1: Oh gitu ya. Jadi tidak berlaku ancaman
0: hukuman minimal.
1: Oke. Wah ini jadi berat juga ya kalau memang pelakunya si anak ya Bu ya. Apalagi mungkin anaknya memang kalau anak dibawa masih kategori anak itu kan dari usia sampai mungkin 18 tahunan ya gitu ya Bu ya.
0: 18.
1: Di bawah 18 tahun itu masih kategori anak. Tapi sejauh ini kalau untuk kota Kendari sudah ada ya Bu ya yang untuk kategori anak ini?
0: Kategori yang pelakunya anak. Kalau tahun ini belum ada kayaknya.
1: Oh belum ada. Tapi sebelumnya sudah ada ya Bu ya?
0: Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin
1: ada. Ada. Oke, untuk sekarang ini kalau di Kejaksaan Negeri Kendari sendiri apa sih yang mungkin juga dalam hal apa penanganannya atau mungkin seperti apa sih, karena kita ketahui bersama bahwa ini tidak apa ya, tidak kita tidak harapkan lah seperti itu. Upaya yang mungkin juga dilakukan kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak ini gimana Bu?
0: Kalau upaya untuk melakukan pencegahan itu sendiri dari orang-orang terdekat seperti orang tua, harusnya lebih memperhatikan perilaku-perilaku anak, terus kemudian dapat melakukan edukasi seksual sejak dini, kemudian melakukan kontrol penggunaan gadget, dan amankan relasi komunikasi. Jadi maksudnya itu kalau untuk memperhatikan perilaku anak itu bisa lebih mendekat pada anak itu sendiri, memperhatikan pola-pola perilakunya, mungkin biasanya yang tidak seperti seharinya mungkin biasa murung, mungkin bisa dilakukan pendekatan untuk ditanya kenapa, agar dapat berbicara langsung pada orang-orang terdekatnya ya. Siapa tahu ada masalah di luar, atau mungkin pernah dilakukan perbuatan yang mungkin melakukan pelecehan, dapat diceritakan sama orang-orang terdekatnya. Kemudian yang paling penting itu penggunaan gadget ya, karena sekarang juga banyak ini modus-modus yang mengajak berkenalan seperti itu.
1: Dulu kan ada program Jaksa yang masuk sekolah ya. Ini salah satu yang mungkin juga dilakukan literasi mungkin ke sekolah-sekolah kah, atau gimana?
0: Program Jaksa Masuk Sekolah itu seperti penyuluhan-penyuluhan, memberikan edukasi kepada anak-anak tentang tindak-tindak pidana apa saja dan ancaman-ancaman hukumannya, agar anak-anak bisa mengetahui sejak dini perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum ya.
1: Ya, betul. Ini yang supaya mereka itu tahu ya, apa sih sebenarnya hukum apa? Efek jeranya mungkin ya, dengan mengetahui hukumnya itu berarti mereka juga menyadari bahwa oh, ini perbuatan yang memang bukan main-main gitu ya, Bu ya. Lalu nah kalau dari sisi hukumnya juga ya, Bu, ini mungkin tadi secara sederhana mungkin Ibu juga sudah sempat menjelaskan, ini ternyata ada beberapa kategori juga ya, Bu ya, kayak pelecehan seksual, kekerasan seksual dan persetubuhan anak, ini juga beda-beda begitu. Nah, dalam undang-undang kita ini seperti apa, Bu?
0: Kalau dalam undang-undang itu
1: ya, kekerasan seksual, kekerasan kemudian seksual, persetubuhan dan juga
0: kalau persetubuhan apa? Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian sekarang juga sudah berlaku undang-undang baru yang KUHP 2023 itu mulai berlaku di 2026 sudah mencakup juga tentang perbuatan persetubuhan, pencabulan. Kemudian ada juga undang-undang khusus itu yang undang-undang TPKS ya. Kalau yang TPKS ini kadang yang yang korbannya dewasa, jadi digunakan undang-undang TPKS.
1: TPKS untuk yang orang
0: yang dewasa. Korbannya dewasa.
1: Oke. Lalu tapi dari ketiganya mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan juga ya, Bu ya.
0: Kalau untuk perbedaan itu sendiri mungkin dari ancaman hukumannya ya, sama cara-cara melakukan perbuatan itu sendiri dilihat dari unsur-unsur perbuatannya mana undang-undang yang memenuhi. Apakah ada apakah ada pemaksaan atau memang suka sama suka atau tapi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri kan tidak mengenal istilah suka sama suka ya. Apapun yang dilakukan walaupun itu suka sama suka tetap saja namanya melanggar hukum ya. Karena anak ini kan dianggap belum mengetahui hal-hal yang mereka lakukan itu. Kemudian yang menjadi perbedaan juga itu kalau di Undang-Undang TPKS ada permintaan restitusi. Restitusi itu sendiri hak korban untuk meminta kepada pelaku untuk dibayarkan kerugiannya.
1: Gitu ya, Bu ya. Jadi dalam undang-undang itu tidak mengenal kalau dia suka sama suka ya.
0: Kalau di Undang-Undang Perlindungan.
1: Tidak mengenal hal seperti itu. Jadi solusinya gimana nih, Bu? Harus tetap hukum juga berlaku seadil-adilnya juga ya, Bu ya.
0: Betul sekali.
1: Baik. Kalau untuk ancaman hukuman maksimalnya itu bagi predator anak berapa, Bu?
0: Kalau ancaman hukuman maksimal itu 15 tahun ya. Terus kalau pelakunya itu seperti orang tua atau tenaga pendidik itu ditambah sepertiga bisa. Jadi bisa maksimal 20 tahun, bahkan bisa dikebiri.
1: Wow. Kebiri. Tapi pernah sudah ada yang sampai di hukuman kebiri itu sudah berlaku bukan sih, Bu? Kalau di wilayah kita lah seperti itu.
0: Untuk itu dari putusan pengadilan sendiri ya belum ada kayaknya ya yang berlaku di Kota Kendari ya. Belum diberlakukan.
1: Belum diberlakukan ya, Bu ya, karena mungkin masih mungkin dengan kalau misalkan di daerah kita ini kan mungkin masih dengan dengan lokal kita ya, masih sangat erat begitu ya, masih kalau misalnya dengan istilah di lokal itu ya, misalnya apa persaudaraannya lah istilahnya, mungkin seperti itu ya, masih kuatkah atau gimana dengan kita mungkin biasa kalau menyebut, kalau misalkan istilah-istilah yang ini ya Bu ya, kita istilahnya damaikah atau seperti apa gitu ya?
0: Maksudnya gimana Bu?
1: Mungkin kalau tidak ada, apakah tidak ada istilah yang mungkin seperti itu, didamaikan saja seperti itu ya, itu atau mungkin itu yang RJ ya Bu ya, atau gimana?
0: Iya, kalau damai itu jatuhnya ke RJ ya, tapi itu jarang sekali dilakukan. Bahkan belum pernah kayaknya ya. Kalau sudah sampai di penuntutan kemudian minta damai, belum ada.
1: Belum ada.
0: Iya.
1: Berarti dari apa? Keluarga korban ini memang inginnya ya sesuai dengan
0: aturan yang berlaku.
1: Aturan yang berlaku gitu ya. Nah, ini memang harus menjadi perhatian juga bersama bahwa memang tidak main-main. Tapi bagaimana Bu? Ketika ada tidak sih mungkin dari tuntutan dari seorang pelaku, pelaku ini juga menyampaikan bahwa dia pembelaan lah istrinya, mungkin seperti itu ya, pembelaan, bahkan dia itu sampai mungkin bukan hanya di Sultra begitu ya, sampai mungkin ke Jakarta sana menuntut juga bahwa yang dilakukan itu tidak benar lah, itu ada juga yang mungkin seperti itu. Istilahnya menuntut balik juga ya, bahwa itu tidak benar apa yang dilakukan.
0: Maksudnya melakukan perlawanan atas apa yang dituduhkan.
1: Iya, dituduhkan ya.
0: Biasanya banyak sih yang melakukan pembelaan. Cuman kan kalau sudah terbukti ya, minimal dua alat bukti, ada visum, ada saksi, mau melapor pun juga kayaknya ya tetap dihukum juga.
1: Wah, ini pelakunya tadi yang kalau disebutkan dari dunia pendidikan itu ada ya Bu ya, di Kota Kendari yang bahkan waktu itu sempat viral, yang mahasiswa itu ya Bu ya. Itu kasusnya gimana Bu, sampai sekarang sudah selesaikah atau gimana?
0: Ini kasus
1: itu di Kejaksaan Negeri Kendari ya, atau di mana?
0: Kendari ya? Kejaksaan Negeri Kendari. Tahun
1: berapa? Sepertinya mungkin belum lama ya. Iya, belum lama sih kayaknya, kita masih ingat juga sih kasus yang itu, tapi itu memang menjadi pembelajaran juga ya bagi dunia pendidikan. Mungkin harus ada seperti apa sih, mungkin dari kejaksaan sendiri ada kolaborasi juga mungkin dengan dunia pendidikan, karena memang yang di dunia pendidikan ini kan salah satunya memang mereka itu berhadapan dengan anak ya. Nah, ini gimana Bu? Apakah memang juga ada kerjasama yang memang sangat-sangat signifikan begitu membahas terkait dengan hal tersebut ini?
0: Kalau untuk kerjasama itu sendiri belum ada ya, program-program dari kejaksaan, hanya itu saja yang dilakukan dengan program jaksa masuk sekolah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap anak-anak didik. Cuman sejauh ini masih itu saja yang dilakukan dari pihak kejaksaan.
1: Baik, tadi Bu sempat disebutkan kalau untuk undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual ini, itu bagaimana sih terhadap untuk anak itu sendiri, ketika mungkin anak itu juga memang masih dalam mungkin di bawah umur gitu ya. Itu tadi gimana prosedurnya atau mungkin juga hukumannya seperti apa, kemudian perlindungan baru apa yang mungkin didapatkan oleh anak korban itu melalui undang-undang tersebut yang tidak ada di undang-undang lama.
0: Kalau di undang-undang TPKS itu kan ada permintaan restitusi ya, itu bisa diajukan sejak tahap awal dilakukan penyidikan, itu SOP-nya sudah bisa melapor mengajukan permohonan ke LPSK. Nanti dari pihak LPSK yang menghitung berapa nilai kerugian yang berhak dimintakan, itu namanya restitusi. Kemudian selanjutnya setelah sampai proses persidangan, putusan, untuk pengobatan psikologis, pendampingan itu dapat diperoleh juga dari korban.
1: Itu melalui LPSK dulu terlebih dahulu seperti itu?
0: Melalui LPSK bisa juga langsung ke UPTD PPA. Perlindungan Perempuan dan Anak.
1: Anak, ya. UPTD PPA berarti di dinas. DP3A gitu.
0: DP3A ya.
1: DP3A. Oke, berarti untuk kalau yang lama, untuk yang undang-undang TPKS yang lama gitu atau gimana?
0: Undang-undang TPKS Undang-undang TPKS itu undang-undang yang spesifik sendiri, yang baru spesifik. Yang baru kan KUHP yang 2023 yang baru berlaku 2026. Kalau sebelumnya itu Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.
1: Berarti ada perubahan ya Bu ya, kalau yang sebelumnya kan di ada beberapa perubahan-perubahan undang-undang yang salah satunya itu di TPKS ini, berarti seperti itu ya untuk yang perlindungan anak.
0: Yang perlindungan anak itu sudah mencakup semua di KUHP yang KUHP. Baru. Kalau untuk perubahan nggak ada sih Bu, cuma ancaman hukumannya saja yang beda-beda, yang di KUHP yang baru beda ancaman hukumannya sama yang di TPKS.
1: Selain ini yang untuk KUHP baru, yang dari kejaksaan sendiri apa Bu yang mungkin ada perubahan dari sebelumnya?
0: Maksudnya gimana?
1: Undang di KUHP baru ini kan ada beberapa ya yang memang dibahas seperti kayak kemarin terkait dengan narkoba, undang-undang narkoba yang
0: sudah masuk di KUHP
1: baru.
0: Sama juga sebelumnya kan kalau untuk kasus-kasus persetubuhan anak ini menggunakan undang-undang spesialis juga ya, undang-undang nomor 35 tahun 2014. Tapi karena semua sudah tercakup di KUHP, jadi sekarang aturannya mengacu ke KUHP. Kecuali untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak masuk di unsur undang-undang yang ada di KUHP, jadi masih diberlakukan yang undang-undang yang lama, yang nomor 35 tahun 2014.
1: Oke, seperti itu. Baik Ibu, kalau tadi berkaitan sudah sempat disinggung tadi terkait dengan mungkin gak kayak kerugian, ganti ruginya begitu ya, yang dialami oleh anak dan keluarganya ini, baik biaya pengobatan ataupun psikolognya, apakah pelaku itu bisa dipaksa membayar ganti rugi nantinya? Atau bagaimana sih mekanisme dari restitusi ya? Restitusi itu di pengadilan nanti seperti apa?
0: Kalau misal sudah diajukan restitusi kemudian diputus oleh pengadilan untuk wajib dibayarkan restitusi itu, jaksa juga punya wewenang untuk melakukan sita aset ya, untuk dilelang, untuk kemudian dibayarkan ganti ruginya kepada korban. Namun kalau misalkan sama sekali tidak punya harta untuk dibayarkan itu, bisa diganti dengan hukuman subsidiar, hukuman penjara juga.
1: Maksimal berapa tahun?
0: Biasanya 6 bulan, tergantung berapa dari putusan pengadilan.
1: Tergantung mungkin juga dari kasus berat atau tidaknya, ringan atau tidaknya kasusnya itu. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini pendengar menarik sekali, mungkin banyak di antara kita yang terkadang mungkin juga enggan untuk melapor gitu ya, karena mungkin takut kemudian ketika kita melapor nanti kemana dan lain sebagainya ya. Boleh Anda juga bisa berbincang bersama kami pendengar, silakan bertanya dengan narasumber yang saat ini juga bersama kami ya, Ibu Nur Halifah Hardina Sari SHMH, Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari. Ibu, kita break dulu sejenak, nanti kita lanjutkan kembali pendengar untuk kebersamaan kita di Dialog Jaksa Menyapa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Jaksa Menyapa. Untuk siang hari ini kita membahas tentang sinergi hukum dan masyarakat dalam melindungi anak dari predator seksual. Masih ditemani Ibu Nur Ghalifa Hardina Sari SHMH, Kepala Subseksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari. Baik, Ibu Khalifah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang kita harus peka begitu ya terhadap apa yang mungkin ada di sekitar kita juga, bahwa ternyata predator anak ini memang ada banyak di sekitar kita ya. Jadi harus memang benar-benar aware dengan lingkungan sekitar, apalagi juga sekarang tadi yang disampaikan ternyata media sosial atau mungkin juga smartphone ini menjadi salah satu media yang paling juga diwaspadai begitu ya, karena sangat rawan bagi anak-anak yang menggunakan handphone. Itu ada banyak kejahatan-kejahatan seksual yang bahkan juga bisa ada di media sosial gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Khalifa, tadi kalau misalkan disebutkan bahwa ternyata ada orang yang mungkin ada di sekitar kita, namun mereka tuh takut begitu ya untuk bisa melapor, bahkan juga orang tua itu memilih diam, bungkam gitu ya, karena takut lingkungan tahu dan anak dicap buruk begitu seumur hidup. Nah, bagaimana sih sistem peradilan kita ya nantinya bisa menjamin bahwa identitas anak korban itu tidak akan bocor ke publik, itu gimana, Bu?
2: Kalau untuk identitas anak itu sendiri ya, dari undang-undang sendiri itu sudah menjamin perlindungan terhadap identitas dari anak, baik sebagai korban, baik sebagai pelaku. Khususnya kalau anak itu dilindungi secara hukum identitasnya. Jadi untuk apa, postingan-postingan di media sosial juga itu dilindungi oleh undang-undang untuk identitas anak itu sendiri. Jadi kita sebagai orang terdekat atau orang tua dari anak itu sendiri ya, lebih baik kita melaporkan apa yang dialami oleh anak kita daripada harus diam. Pelakunya bisa mencari korban-korban lainnya kalau kalau dibiarkan dengan diam, tidak dilaporkan.
1: Tapi gimana, Bu, nih kalau di media sosialnya kan cepat sekali menyebar gitu ya. Kadang-kadang malah korbannya itu sudah ditahu publik begitu. Kemudian bahkan pelaku pun kan itu kan harusnya disamarkan ya mungkin ya, Bu ya, namanya atau apanya begitu. Tapi bahkan publik juga bahkan ingin mengetahui juga. Sebaiknya sih kalau si pelaku itu di apa? Publish lah seperti kalau supaya pelaku ya. Supaya menjadi perhatian juga, pembelajaran bagi yang lain juga begitu, mengetahui oh ini si pelakunya. Ini gimana, baik pelaku atau korbannya sama-sama tetap harus dilindungi, maksudnya tidak boleh terpublish ya, seperti apa?
2: Kalau untuk korban sendiri khususnya kalau anak ya, itu wajib dilindungi identitasnya. Bahkan di persidangan juga wajib dilindungi identitasnya. Kemudian pada saat proses persidangan wajib didampingi juga oleh orang yang membuat nyaman dia untuk menceritakan apa yang terjadi.
1: Gitu ya, Bu. Jadi memang tidak boleh bocor ke publik ya. Apa yang pernah dialami nih, Bu, dari orang di korban atau apa korban ya, korban yang pastinya dari trauma itu biasanya trauma berat atau bahkan sampai histeris ya saat.
2: Iya, biasanya korban-korban itu jadi kayak tidak mau masuk sekolah, sudah tidak nyaman dengan lingkungannya, sudah tidak bermain karena mungkin diketahui ya perbuatan apa yang masalah yang dihadapi. Tapi untuk seperti itu kan bisa dilakukan pendampingan baik dari Peksos, dari PPA itu sendiri, sama dari psikolog untuk dilakukan pendampingan untuk memulihkan psikologi dari korban itu sendiri.
1: Tapi tetap akan dihadirkan nanti misalkan pada saat persidangan kan juga atau gimana? Kan biasanya anak seperti itu juga malu untuk bisa mengungkapkan seperti apa gitu ya.
2: Iya, kalau di persidangan wajib didengarkan keterangannya ya. Cuman kalau untuk anak itu sendiri dari aparat penegak hukum juga punya trik-trik tersendiri ya untuk bagaimana caranya supaya bisa membuat anak itu bisa bercerita. Kalau untuk dihadapkan mungkin dengan pelaku, ditanyakan kepada korbannya itu sendiri, dia nyaman tidak ketemu langsung sama pelaku. Kalau misalkan dari korban tidak mau untuk berhadapan dengan pelaku, bisa dipisahkan ruangannya, di atau bisa juga melalui via online ya, didengar saja keterangannya, tidak perlu dipaksa untuk hadir ya, di depan persidangan.
1: Okay. Biasanya modus-modusnya itu seperti apa sih Bu, yang mungkin juga sudah masuk dan terdata di kejaksaan itu seperti apa?
2: Modus-modus apa ini Bu?
1: Dari pelaku ini?
2: Pelaku modus-modusnya itu biasanya kalau dari orang terdekat ya, misal orang tua atau saudara, ya biasanya mungkin karena memanfaatkan rasa percaya anak ya, melakukan pendekatan, modus-modus kasih sayang, bentuk kasih sayang. Kalau misal dari orang asing itu biasanya ya itu dari sosial media, ngajak berkenalan, ketemu, di janji-janji, banyak itu yang tipu-tipu muslihat.
1: Nah ini yang bahaya ya Bu ya. Ternyata saya pernah mendengar juga bahwa ada dari psikolog yang ada di Kendari juga itu menyampaikan bahwa itu dari media sosial itu di tipu daya lah istilahnya, seperti itu ya, di akhirnya si anak ini mengikuti kemauannya, lalu dan ada ancaman di dalamnya. Kalau misalkan tidak mengikuti, diruti, nanti itu akan disebarkan fotonya atau apanya. Nah, itu yang seperti itu. Nah, untuk menindak hal-hal seperti ini kan tentunya juga butuh kerjasama mungkin dari berbagai pihak ya Bu ya. Khususnya di media sosial, karena media sosial ini sangat cepat begitu ya. Nah, ini gimana Bu? Dari kejaksaan mungkin atau dengan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal ini untuk menindak hal-hal yang seperti itu gimana?
2: Hal-hal penindakan untuk penyebarannya ya. Kalau sampai saat ini itu, kalau untuk tindakan misal mungkin sudah pernah ada video-video apa. Jadi nanti handphonenya itu disita, kemudian nanti pada saat putusan, setelah putusan diminta untuk dimusnahkan supaya tidak dapat disebarluaskan lagi. Kalau untuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin bisa dilakukan pencegahan untuk viralisasi di media sosial ya. Dari pihak intelijen kejaksaan juga koordinasi sama pihak-pihak media supaya difilter mana-mana saja yang bisa untuk dipublish di media.
1: Nah itu dia ya, jadi jangan sampai mungkin juga kita mungkin ada tautan-tautan itu ya. Biasanya itu anak ada rasa penasaran juga. Nah itu yang terkadang kita jadi kekhawatiran orang tua mungkin yang hal-hal yang seperti itu juga.
2: Itu kalau penggunaan sosial media ya itu sangat penting diawasi oleh orang tua supaya anak tidak membuka konten-konten yang belum seharusnya dilihat.
1: Iya, gitu ya. Lalu kalau misalkan masyarakat ini ada yang mencurigai misalnya Bu ya, kemudian adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungannya tetapi tidak punya bukti fisik misalnya, seperti mungkin rekaman dan lain sebagainya, apakah mereka tuh bisa tetap melapor ke polisi atau kejaksaan kah atau gimana?
2: Tetap bisa melapor ke kepolisian, karena kalau untuk persoalan alat bukti itu kan nanti dari pihak kepolisian yang mencari alat buktinya. Yang penting kalau misalkan kita mengetahui adanya perbuatan atau peristiwa kekerasan seksual, baik itu yang berupa ancaman atau tipu muslihat, sebaiknya dilaporkan ke pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian yang mencari bukti-bukti untuk perbuatan yang dilakukan tersebut.
1: Oh gitu, jadi kepolisian lah nanti yang mencari bukti-buktinya seperti ya. Berarti masyarakat ini melapornya ke kepolisian.
2: Ke kepolisian.
1: Jadi nanti kalau sudah istilahnya mungkin ada barang bukti dan lain sebagainya, itu baru dibawa
2: ke kejaksaan.
1: Oke. Kalau untuk pencegahan-pencegahannya yang mungkin tentunya juga menjadi sangat penting agar masyarakat juga bisa lebih bijak untuk mungkin bermedia sosial dan lain sebagainya. Selain melakukan penuntutan ya di ruang sidang, kayak sepertinya kalau kita mendengar kejaksaan, mungkin kita tahu kayak sidang-sidang gitu ya Bu ya. Apa saja sih mungkin langkah-langkah preventif juga atau program nyata dari kejaksaan untuk menekan angka kekerasan seksual anak ini yang bisa dilakukan langsung ke masyarakat?
2: Yang seperti yang dijelaskan tadi ya, selain melakukan penuntutan di ruang sidang itu kejaksaan itu sendiri punya program yang sudah dijelaskan tadi ya, jaksa masuk sekolah itu untuk di kalangan anak-anak didik. Kemudian ada pos pelayanan terpadu yang menyediakan ruang konsultasi gratis bagi warga untuk yang bagi warga yang mendeteksi indikasi kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada penyuluhan-penyuluhan hukum juga yang dilakukan di kelurahan-kelurahan terkait tindak-tindak pidana yang banyak di masyarakat.
1: Seperti itu ya. Kalau misalkan kayak di wilayah-wilayah terpencil itu ya, itu kan biasanya juga paling banyak juga dilakukan Ibu. Mungkin kadang-kadang tidak terekspos karena masyarakat awam, kemudian belum mengetahui seperti apa. Ini biasanya ada dilakukan ke daerah-daerah terpencil kan juga?
2: Di daerah-daerah terpencil, kalau kejaksaan itu kan adanya di tiap kabupaten. Iya. Jadi masing-masing di wilayah hukumnya itu melakukan program-program yang sama. Jadi walaupun wilayah terpencil, berdasar mungkin bisa dilihat dari tingkat banyaknya kriminalitas ya. Pasti itu yang didahulukan untuk dilakukan penyuluhan-penyuluhan agar menekan angka kriminalitas itu sendiri.
1: Sejauh ini dari kejaksaan sudah kalau untuk tahun 2026 ini ya, program yang mungkin salah satu yang akan dilakukan khususnya untuk penanganan ini untuk menekan angka predator seksual ini seperti apa?
2: Kalau di Kejaksaan Negeri Kendari itu sendiri yang paling sering dilakukan itu ya penyuluhan-penyuluhan ya. Penyuluhan hukum di tiap-tiap kelurahan, di kecamatan. Sama itu saja sih Bu, yang jaksa masuk sekolah. Karena dari pentingnya anak itu sendiri kan sebagai penerus, jadi edukasi yang paling penting sejak dini dilakukan terhadap anak-anak.
1: Edukasi ya menjadi sangat penting. Jadi upaya-upaya preventif tadi begitu ya Bu ya, terus dilakukan penyuluhan yang mungkin ada biasanya kampanye-kampanye dilakukan kayak mungkin penyebaran-penyebaran flyer dan lain sebagainya itu ya Bu juga mungkin bisa dilakukan.
2: Seringnya di media sosial. Menggunakan media sosial untuk melakukan penyebaran-penyebaran flyer.
1: Untuk. Lalu sejauh ini apa ya mungkin jadi kendala? Kendala dari kejaksaan sendiri apa sih yang mungkin dari beberapa penanganan-penanganan kasus yang dilakukan selain mungkin juga terkait dengan predator seksual ini?
2: Kalau kendala itu sendiri biasanya timbulnya dari luar sih, tekanan-tekanan dari masyarakat mungkin yang tidak mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya ya, cuman berdasarkan media-media yang dibaca terus melakukan intervensi dari pihak-pihak kejaksaan. Kalau sejauh ini penanganan perkara secara internal untuk yang predator-predator ini cukup apa ya, rata-rata kasusnya terbukti. Jadi kalau untuk masalah proses penanganan perkaranya hampir tidak ada hambatan, cuman gangguan-gangguan dari luar saja yang banyak menimbulkan apa ya, terpelenci.
1: Iya, karena faktor-faktor luar ini misalkan mungkin apa ya, apa nih Bu biasa yang mungkin paling banyak terjadi kalau mungkin faktor-faktor luarnya? Kalau dari kejaksaan sendiri, memang kerjasamanya itu Bu, selain dengan kepolisian juga mungkin dilakukan dengan pihak-pihak terkait lainnya kan Bu, atau gimana? Mungkin dari dinas tadi kaitannya dengan dari PPA.
2: Sama pos bakum. Pelayanan hukum.
1: Baik, ini kalau berbicara soal melindungi anak dari predator, tentunya mungkin juga menjadi pesan kepada semua pendengar juga ya Bu ya, bagaimana sih kalau untuk di wilayah Sultra sendiri atau mungkin Kota Kendari gitu ya Bu ya, karena memang ternyata dari kasus-kasus yang ada, pelakunya itu adalah orang-orang terdekat di sekitar kita. Itu yang mungkin jadi poin yang mungkin paling banyak masuk di kejaksaan. Nah, ini mungkin apa yang ingin dilakukan dari kejaksaan atau mungkin pesan juga yang dilakukan bahwa waspadailah orang-orang yang terdekat. Itu ya. Tapi bukan berarti bahwa wah orang terdekat ini
2: tidak bisa dipercaya
1: gitu ya Bu ya. Tapi memang ketika mungkin ada orang-orang yang terdekat seperti yang orang-orang yang mengasuh anak itu ya Bu, yang mungkin paling seperti kalau apa istilah pengasuh anak itu ya Bu ya. Nah itu dengan kalau di Kendari ini mungkin penitipan anak begitu. Ini ada koordinasi nggak sih Bu, mungkin masuk ke wilayah-wilayah tersebut?
2: Sejauh ini dari program kejaksaan belum ada sampai ke situ ya. Tapi mungkin untuk kedepannya melihat kondisi seperti ini mungkin diupayakan ada koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga seperti itu tadi ya, di tempat penitipan, di sekolah-sekolah. Mungkin tidak hanya saja untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didik, mungkin orang-orang apa tenaga-tenaga pengajarnya juga mungkin perlu diberikan edukasi ya.
1: Iya, betul. Karena memang terkadang dari itu tadi pelakunya pun dari tenaga pendidik itu sendiri ya Bu ya. Baik. Ini dari pembahasan yang kita sudah bahas tadi Bu, ini terkait dengan topik kita adalah sinergi hukum dan masyarakat dalam melindungi anak dari predator seksual. Kemudian jika hari ini ada masyarakat yang ingin berkonsultasi mungkin juga Bu ya, dalam hal ini mungkin hukum mengenai indikasi kekerasan anak di sekitar kita, kemana nih Bu, harus mereka ini harus melangkah atau apakah ada biayanya juga kah, atau gimana nih?
2: Kalau konsultasi untuk di kejaksaan itu sendiri ada ini ya, di bidang Datun bisa menerima konsultasi hukum. Kemudian kalau untuk di wilayah Kota Kendari ada unit PPA. Kemudian ada pos bakum di kantor-kantor pengacara, itu juga bisa menerima layanan konsultasi hukum. Dan semua biayanya itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui indikasi terjadinya perbuatan kekerasan seksual, bisa langsung berkonsultasi atau segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
1: Berwajib ya. Jadi melapornya berarti pertama ke kepolisian mungkin seperti itu ya?
2: Iya, ke pihak kepolisian.
1: Tapi kalau misalkan langsung ke kejaksaan itu gimana Bu?
2: Kalau ke kejaksaan kan dia penuntutan ya Bu. Jadi kalau misal kalau untuk konsultasi bisa ke kejaksaan, tapi kalau untuk melakukan pelaporan di kepolisian lebih baik agar segera ditindaki.
1: Seperti itu. Baik. Terakhir mungkin Bu, apa yang pesan juga dari kejaksaan bahwa memang kita harus mewaspadai terhadap predator anak yang ada di sekitar kita begitu ya Bu, dan bagaimana sih mungkin sinergi hukumnya dan khususnya ke masyarakat ini supaya mungkin masyarakat juga bisa lebih aware terhadap apa pelaku-pelaku kejahatan yang ada di sekitar kita.
2: Kalau untuk masyarakat itu sendiri ya, apabila mengetahui adanya perbuatan kekerasan seksual, pelecehan, sebaiknya segera melaporkan karena identitas dan lain sebagainya itu dijamin oleh undang-undang untuk dilindungi, agar tidak menimbulkan korban-korban yang lebih banyak lagi ya kalau hanya didiamkan begitu saja. Kemudian sepertinya itu saja sih Bu kalau untuk himbauan kepada masyarakat supaya tidak diam kalau apabila mengetahui ada perbuatan yang mengarah ke seksual.
1: Ayo bersama-sama begitu ya kita jangan takut ya, karena
2: takut untuk
1: yang melaporkan pun itu juga nanti akan
2: dilindungi identitasnya.
1: Berarti dijamin oleh undang-undang ya Bu ya, untuk yang melapor itu pun juga namanya pun itu tidak akan dipublish gitu ya. Oke, jadi seperti itu pendengar ya. Dan ketika ingin mungkin ada di sekitar Anda yang mungkin Anda mencurigai dan lain sebagainya, boleh silakan Anda melapor langsung ke pihak kepolisian. Berwajib ya, ke kepolisian itu yang agar bisa ditindak lebih cepat tentunya. Baik pendengar, dari perbincangan kita untuk siang hari ini, sinergi hukum dan masyarakat dalam melindungi anak dari predator seksual, bersama dengan Ibu Nur Khalifa Hardinasari SHMH, Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari. Kami ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan berbincang untuk siang hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita untuk kita bersama-sama lebih waspada ya, lebih aware lagi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Jangan sampai kita juga menjadi korban, anak-anak kita menjadi korban selanjutnya. Jadi harus lebih peka dan tentunya tetap lebih berhati-hati dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, sekali lagi kami cuma terima kasih Ibu. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol lagi mungkin dengan topik-topik yang lainnya. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk kebersamaan kita pendengar di suasana siang hari ini. Kita jalan tanpa waktu pukul 12. Untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup Y bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El-Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang

Leicester Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi tiga pemain di lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah tiga striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan, dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya selesai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan kemenangan meyakinkan. Jenis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Jenis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Jenis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sudah lebih perform sehingga kamu bisa dengan nyaman dan selamat?
4: Enggak sih, memang Sung Shuo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabduli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura. Tentunya.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di saat berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Mas Ferry Studio Radio 44 Bandung akan dari kami ucapkan selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini baru mengikuti siaran kami di 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. 43 menit dari pukul 12, saya sih masih menemani Anda untuk rangkaian Sultra Siang, dan hingga nanti pukul 13 kami juga akan menghadirkan perbincangan yang inspiratif ya, dalam bincang inspiratif yang akan Anda dengarkan nanti pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Tengah. Halo.

0: 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk kebersamaan kita di siang hari ini pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali akan bersama ya, menemani Anda dalam perbincangan inspiratif yang kami akan hadirkan hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perbincangan inspiratif yang siang hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, saya juga nanti akan bersama dengan Kepala Sentra Meohai Kendari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sudah ada di hadapan saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Muhammad Gunawan.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak.
0: Gimana kabar Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat untuk ke sekian kali ini ya Pak ya. Mungkin akan lebih, mungkin banyak juga nanti sering-sering ke RRI ya Pak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, ini kalau di hari ini gimana nih Pak? Kegiatannya cukup padat kah?
1: Ya, untuk hari Rabu seperti apa itu terjadwal, memang kita hari Rabu ini hari Rabu bersih ya Bu.
0: Oh, Rabu bersih.
1: Jadi,
0: ya.
1: Di samping menjalankan aktivitas kantor yang lainnya, tetapi untuk kegiatan pada pagi harinya kita menjalankan Rabu bersih.
0: Oke, berarti sama ya dengan RRI Kendari. Pagi tadi juga RRI Kendari juga Rabu bersih sepertinya ya, seperti itu. Tapi masih ada juga berlaku WFH mungkin ya Pak ya.
1: Kalau untuk di UPT kita untuk Kementerian Sosial, terutama yang di sentra-sentra di daerah, kita tidak menjalankan WFH. Karena kita bentuknya langsung pelayanan terhadap masyarakat
0: ya Pak. Oke, siap. Baik, Pak Gunawan, siang hari ini kita ngobrolnya santai ya, karena memang jam-jamnya lagi mungkin santai ya, lagi mungkin ada yang tidur siang mungkin atau pastinya menikmati setelah menikmati santap siang lah, seperti itu. Nah, Pak Gunawan boleh tahu nih, kalau dari seputar profil dulu ya Pak ya. Pak Gunawan asli orang mana nih Pak?
1: Ya, terima kasih sebelumnya. Saya memang asli Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur.
1: Iya, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Untuk tempat lahir memang Banjarmasin.
0: Oh,
1: kenapa saya Banjarmasin? Karena dulu orang tua saya juga perantau.
0: Oh,
1: salah
0: gitu.
1: Satunya, iya. Jadi, bapak saya memang di Departemen Agama, Banjarmasin, ibu saya ibu rumah tangga. Jadi, waktu saya lahir di sana, kemudian bapak pindah ke Lamongan tahun 84 sepertinya. 84 saya masih usia 1 tahunan.
0: Oh gitu, ternyata uang Lamongan ya Pak. Oke, tapi berarti masih apa ya, masih kalau dari bahasa orang tua ya, masih bisa atau mungkin gimana? Karena lahirnya ini di Banjarmasin ya Pak ya.
1: Iya, kalau saya memang sejak kecil apa itu di Jawa, jadi di Lamongan, sehingga bahasa yang saya gunakan sehari-hari bahasa Jawa.
0: Jawa ya Pak ya. Oke lah baik. Tapi untuk sampai di Kota Kendari tentunya punya banyak proses ya Pak ya. Tapi mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak. Lahir di Banjarmasin. Asli orang Jawa sebenarnya Pak. Tapi lahir di Banjarmasin. Nah ini gimana Pak? Sekolahnya di mana? Di Jawa kah atau mungkin di Banjarmasin?
1: Ya, kalau saya memang sejak kecil saya berada di lingkungan Jawa, terutama di Lamongan. Dari TK pun saya di TK Dharma Wanita Lamongan tepat. Terus kemudian SD saya juga di SD Lamongan di Sugio, tepatnya di SDN Supeno. Terus kemudian berlanjut lagi ke SMP, SMP 2 Negeri Sugio. Terus kemudian berlanjut lagi ke SMA 1, SMA 1 Kedumpring Lamongan.
0: Kedumpring.
1: Iya.
0: Pring ini saya tahu Pak, bambu ya Pak. Saya juga yang Jawa sebenarnya. Cuman besar dan di apa di Sulawesi gitu ya. Cuman bahasa ya tahu sih, cuman mungkin enggak banyak.
1: Nah, terus kemudian kenapa saya kembali lagi ke Kalimantan, karena waktu itu saya terobsesi dengan cita-cita yang saya kejar. Waktu itu saya ingin jadi Polri awalnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, sehingga saya hijrahlah ke apa itu, ke Tarakan. Karena di Tarakan Kalimantan Utara sana kan peluangnya lebih besar daripada di Jawa.
0: Jawa ya.
1: Pada waktu itu tahun 2000 3. Nah, selang berjalan ternyata saya gugur di Pantukir waktu itu, di Balikpapan. Terus ada pendaftaran ASN, PNS waktu itu tahun anggaran 2005. Alhamdulillah saya masuk penjaringan di apa itu ini pendaftaran ASN itu. Sehingga SK saya terbit di tahun 2006. Nah, pertama kali saya bekerja yaitu di Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. Nah, waktu itu tahun 2006 saya masih ditempatkan di Kecamatan Pulau Sapi tepatnya. Nah, seiring berjalan saya di tahun 2007 saya ditarik sebagai ajudan wakil bupati. Waktu itu masih Pak Dato' Nasir. Nah, waktu itu selesai Pak Dato' Nasir di tahun 2009 saya ada diberikan penawaran sama Pak Bupati Martin Bila waktu itu. Kamu mau melanjut sekolah atau tidak? Saya pikir dua kali nih karena ijazah saya masih SMA waktu itu. Saya masuk SM apa itu ASN itu. Akhirnya saya tidak mau membuang kesempatan itu. Ketika ada momen itu langsung saya iakan. Siapa? Saya mau untuk melanjutkan pendidikan lagi di S1. Sekarang kamu pilih mana, antara Tarakan sama Samarinda? Antara Universitas Borneo Tarakan atau Universitas Mula Warman yang ada di Samarinda? Akhirnya saya pilih yang terdekat saja biar saya bisa bolak-balik. Apa itu, meskipun satu minggu sekali atau dua minggu sekali ke Malino. Akhirnya saya ditetapkan di kantor perwakilan yang ada di Tarakan sambil kuliah S1. Syukur Alhamdulillah 2009 saya lulus di

0: saya habiskan di ajudan.
1: Ajudan ya Pak ya. Mungkin karena keinginan awalnya juga di Polri ya Pak ya, di kepolisian gitu ya. Iya. Paling tidak mungkin ya adalah tercapai ya Pak ya, meskipun ya, memang bukan betul. Polri betulan gitu. Tapi di memang situ. Pada waktu itu PNS ini sudah di Kementerian Sosial?
0: Belum. Ibu. Iya. Belum, waktu itu masih murni di daerah. Jadi saya di ajudan kurang lebih 9 tahun, terus kemudian kembali lagi ke satuan dinas, tepatnya di bagian umum dan rumah tangga. Di situ saya dipercayakan mulai jenjang karir saya di eselon 4. Jadi untuk memegang kasubag umum waktu itu di Kabupaten Malino. Terus seiringnya berjalan, ternyata Bapak Bupati yang selama ini saya dampingi, beliau mencalonkan wakil gubernur di Kalimantan Utara. Beliau masuk dalam pemilihan, akhirnya saya juga ikut dalam perpindahan di provinsi. Nah, beliau juga mempercayakan saya sebagai kasubit pelayanan waktu itu. Jadi kasubit pelayanan ini tempatnya di Badan Penghubung, Ibu. Jadi Badan Penghubung ini tempatnya, kalau kantor pusatnya memang di Jakarta. Jadi bolak-balik Jakarta, Tarakan, Jakarta, Tarakan, ya. Untuk melayani para pimpinan, pejabat, tamu, semua yang ada di Kalimantan Utara. Itu. Nah, seiring berjalan lagi, saya dipercayakan lagi memegang jabatan di Kasubit Promosi dan Informasi di Taman Mini. Di sana saya diminta untuk mengelola budaya.
1: Jadi di Jakarta ya Pak ya?
0: Di Jakarta. Nah, kurang lebih selama 4 bulan saya dipercayakan itu. Terus kemudian seiringnya waktu ada tawaran ini ke Kemensos. Ya, kebetulan waktu itu ya pas ada Ibu Menteri waktu itu, Menteri Sosial Ibu Risma, waktu itu saya mendampingi beliau dalam kunjungan ke Tarakan, tepatnya peninjauan banjir waktu itu 2022. Nah, di situ ada penawaran dari Ibu Mensos, mau nggak pindah ke sana ke Kementerian Sosial, karena waktu itu Ibu Menteri menanyakan, kamu sudah lama di sini, siap Ibu, saya sudah lama. Ya sudah, coba pindah dan bergabung di sana, siapa tahu ada ada hal-hal yang baru di sana. Tentunya kalau memang di sifatnya pemerintahan daerah dengan pusat kan memang berbeda.
1: Betul.
0: Jadi saya harus mengulas lagi ke mulai dari nol
1: lagi ya, Pak. Tahun berapa itu Pak?
0: Itu tahun 2023.
1: Oh, 2023.
0: Karena saya pengajuan mutasi itu 22, 23 baru SK saya terbit dari BKN. Karena perpindahan dari daerah ke pusat membutuhkan waktu yang mungkin melalui tahapan yang
1: betul, apalagi ke kementerian ya Pak ya.
0: Alhamdulillah waktu itu memang dukungan dari istri juga mendukung, meskipun istri saat ini ada di Kabupaten Malino. Beliau juga di pemerintahan daerah juga. Terus kemudian dengan dukungan itu akhirnya saya untuk memberanikan diri memang karena bersaing dengan orang yang begitu banyak dan besar jumlahnya juga tidak mudah. Saya tetap mempercayakan diri saya sebagai pekerja, dan saya bekerja memang betul-betul saya niatin untuk bekerja, apalagi ini ilmu baru, ilmu yang pemerintahan yang beda klasifikasinya maupun klasternya.
1: Pada saat itu Pak, di Kemensos ini ditempatkan langsung di mana nih Pak?
0: Waktu itu sesuai basic saya hukum, jadi saya di Biro Hukum. Nah, waktu itu masih saya menjabat sebagai analis produk hukum waktu itu.
1: Di Jakarta atau
0: di mana? Jakarta.
1: Jakarta.
0: Iya, di Jakarta. Kebetulan saya juga S1 saya hukum tata negara, S2 saya hukum tata negara juga.

0: di Universitas sama Borneo Tarakan.
1: Borneo Tarakan. Hmm. Yeah. Oke, okay. Wah luar biasa ya Pak. Siapa yang sangka ya Pak ya, ternyata memang dari awal dari karir yang mungkin memang dari apa pegawai PNS daerah lah gitu ya Pak ya. Terus lama juga di ajudan 9 tahun ya Pak ya.
0: 9 tahun.
1: Kemudian pernah di Taman Mini. Kemudian juga akhirnya pindah ke Kemensos. Apa Pak yang melatar belakangi kok bisa keinginankah atau mungkin tadi karena tawaran atau gimana Pak, keinginan pribadi atau tawaran?
0: Sebenarnya sih bermula dari suatu pekerjaan ya Bu. Kalau kita melihat dari pekerjaan bahwa apa yang kita kerjakan itu cepat tanggap oleh pimpinan, pasti pimpinan kan akan melihat hal-hal seperti itu. Tetapi jika kita sudah kerja ugah-ugahan, mungkin malas masuk atau apa, itu mungkin jadi penilaian juga semacam itu. Nah saya ini bentuk karakter saya mulai dari ajudan. Jadi dulu apa itu Bapak Bupati saya itu memang disiplin. Jadi saya mengikuti ritme beliau. Jadi kedisiplinan itulah yang terbentuk dalam diri saya. Nah ketika saya diberikan, diembankan oleh tugas, dan apapun tugas yang diberikan saya selalu selesaikan dengan baik. Ya Alhamdulillah saya dengan catatan selama ini tidak pernah tersandung terkait dengan hukum maupun keuangan maupun penyalahgunaan yang lainnya. Ya mudah-mudahan dengan apa itu berbagai teman juga samping di samping saat ini saya sebagai pimpinan, saya pengen juga diingatkan juga pada rekan-rekan sejawat dan juga teman-teman kerja bagaimana nanti jika saya apa itu ada kesalahan-kesalahan harus segera diingatkan seperti itu
1: ya Pak ya. Tapi untuk bisa sampai ke terus di tempat yang di Kendari gimana ya Pak, boleh ceritakan nih Pak?
0: Ya waktu itu memang ya mungkin sudah atau ini hadiah saya atau garis tangan saya seperti apa ya. Awalnya ya saya tidak membayangkan karena sekian ribu ASN yang ada di Kementerian Sosial, syukur-syukur saya ditempatkan di eselon 4 itu sudah sangat baik sekali sebenarnya kalau di Kementerian Sosial. Tetapi waktu itu saya langsung oleh Pak Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf saya diangkat sebagai kepala sentra dan posisi jabatan eselon 3. Dan eselon 3 ini tentu banyak sekali sebenarnya harus yang dilalui, terutama penilaian-penilaian kepegawaian, terus apa itu mungkin kecakapan, terus apa itu ketidakmampuan atau mampukah dia ditempatkan seperti memimpin suatu wilayah. Katakanlah sentra Meohe ini bukan hanya satu kabupaten saja yang di apa itu dilayani oleh UPT, tetapi ada 24 kabupaten dan kota. Tentu ada 4 provinsi yang kita layani. Dari hal-hal seperti ini saya juga dari Biro Hukum turun ke UPT ini juga merupakan ilmu yang baru lagi. Karena ilmunya bersentuhan langsung sosial kemasyarakatan. Nah ini berbagai aspek, berbagai permasalahan, terus kemudian latar belakang dan letak geografis daerah yang tidak semua sama. Akhirnya saya juga ritme saya harus mempelajari hal itu. Gitu. Okay. Jadi untuk masuk sebagai saya apa itu kepala sentra itu tidak membayangkan hal itu. Yang penting saya bisa bekerja di kementerian dan bisa bekerja dengan baik. Kalau pun saya diberi jabatan itu adalah bonus saya.
1: Oh gitu ya Pak ya. Wah luar biasa. Tapi sebelum ke Kendari sudah pernah juga di kepala sentra sebelumnya?
0: Saya belum.
1: Baru pernah, pertama di Kendari.
0: Baru pertama saya menjabat di bulan 7 tahun 2025. Saya tepatnya dilantik tanggal 2 waktu itu.
1: Langsung di Kendari ya Pak ya?
0: Di Kendari.
1: Oh, luar biasa perjalanan yang lumayan cukup panjang ya Pak ya. Tapi dengan usianya masih muda, masih spirit ya, masih semangat pastinya. Yang semoga juga bisa memberikan yang terbaik tentunya. Apalagi kalau tadi diceritakan kalau di Kemensos ini kan cukup banyak ya Pak ya. Belum lagi urusan-urusan kemanusiaan yang ditangani musibah, mungkin kayak tidak tahu datangnya kapan begitu ya. Mungkin harus tetap sedia gitu ya Pak ya. Itu mungkin yang jadi jadi tantangan juga dari Kemensos. Tapi sudah beberapa bulan di Kendari ya Pak ya. Apa yang mungkin Bapak rasakan ini di Kendari?
0: Iya, sejak saya terjun sebagai apa ini kepala sentra yang terutama di 24 kabupaten yang kota ini ya, tentu saya yang pertama saya harus mempelajari dulu apa kondisi yang sebenarnya terjadi di kota-kota ini terkait permasalahan sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengklasterkan, karena apa itu sifat pekerjaan kita ada beberapa klaster, ada klaster anak, terus kemudian lansia, disabilitas, HIV dan ODIF, terus kemudian TKSPO. Nah ini dari lima klaster ini saya juga tetap apa itu mempelajari dari sisi apa letak geografis maupun kota maupun kabupaten yang ada di wilayah jangkauan sentra MEOHE. Memang bermacam-macam hal itu, tetapi semua itu saya senang di lapangan seperti itu, karena ini hal baru saya, terus ilmu baru saya harus bisa untuk apa itu menghadapi segala permasalahan dan harus siap kapanpun ada permasalahan itu ketika dilaporkan di sentra.
1: Tapi Pak, berbicara soal culture, budaya Pak ya, pasti kan antara di Jawa, di Kalimantan, terlebih juga di Sulawesi gitu ya Pak, pasti kan akan banyak perbedaan-perbedaannya. Nah gimana nih Pak untuk menyesuaikan diri tentunya, tadi salah satunya memang terus mungkin mengeksplor juga begitu ya Pak ya. Yang Bapak rasakan kalau di Kota Kendari ini seperti apa sih tensinya? Karena memang kan antara daerah-daerah, masing-masing daerah ini punya, mungkin Bapak mungkin juga punya culture shock yang cukup kalau di Sulawesi gitu ya Pak ya. Gimana nih Pak?
0: Ya, intinya saling menghormati dan menghargai antar sesama. Itu kunci yang pertama. Dan kita memang sebagai pendatang ya, kita kalau ibarat orang Jawa ini kulonwon ya, kulonwon itu permisi. Iya. Dan di situ kita tidak, ya arogansi atau ego harus kita turunkan memang. Karena kita tidak tahu budaya antara Jawa, budaya apa itu Kendari maupun Kalimantan ini kan sama-sama berbeda dia. Tetapi jika kita menghargai satu sama yang insya Allah pasti kita pasti punya banyak teman maupun sahabat. Ya tidak jauh dari apa itu, tidak jauh dari contoh aja ya. Kita ibaratkan contoh satu kantor, kalau kita saling menghargai, mendengarkan pendapat dari satu sama yang lain, itu akan timbul apa itu kekuatan itu. Nah itu yang saya apa itu tanamkan dalam diri saya, ketika saya dimanapun posisi saya, yaitu jangan lupa saya harus menghargai orang yang ada di sekitar saya.
1: Kalau untuk dari segi kepemimpinan Bapak sendiri seperti apa Pak? Terhadap mungkin bawahan atau ya kalau di kantor seperti apa? Mungkin sosok-sosok yang mungkin dari bawahan sendiri mungkin melihat Bapak ini orangnya sebenarnya seperti apa sih?
0: Iya, ya mungkin ya apalagi ini ya, kalau memang sifat pemimpin atau leadership itu tidak hampir semua orang itu sama kepemimpinannya. Ya saya ketika saya memimpin di sentra MEOHE, saya akan merangkul semua. Dan saya akan mendengarkan pendapat dari semua bawahan. Dan bawahan itu tidak seolah-olah pimpinan harus menyuruh. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya letaknya itu sebagai tukang suruh. Tetapi kita harus bisa mendekatkan kepada anak buah, terutama dalam segi pekerjaan. Nah, di mana pekerjaan ini kita harus memberikan toladan atau contoh dulu, itu yang pertama. Sebelum kita melangkah ke, nah nantinya anak buah akan mengikuti seorang sosok pemimpin seperti apa, kesenangan pemimpin seperti apa, terus apa itu ketika pemimpin mengatasi masalah seperti apa, akan dilihat oleh apa itu bawahan. Hal-hal seperti itu yang saya tanamkan dalam diri saya ketika saya memimpin, dan saya tidak pernah, bisa ditanya sama teman-teman itu hampir tidak pernah untuk marah-marah.
1: Sosoknya yang memang kayak sepertinya sih tidak ada kalau istilahnya muka marah-marahnya nggak ada gitu ya.
0: Iya, ya cenderung karena apalagi yang saya pimpin ini kebanyakan ya di atas usia saya, karena saya juga harus menghargai dari sisi apa itu usia maupun kedekatan. Saya anggap semua seluruh bawahan saya itu adalah teman, sahabat, dan juga saudara. Meskipun kita apa itu di tengah-tengah masyarakat dan suku yang berbeda, latar belakang agama, itu perlu kita juga garis bawahi di situ.
1: Jadi dengan seperti itu jadi membuat apa ritme kerja kita mungkin juga jadi nyaman ya Pak ya.
0: Betul.
1: Karena ketika mungkin pimpinan yang mungkin apa ya istilahnya killer lah atau apa gitu ya, mungkin agak pasti bawahan pun mungkin akan gimana gitu ya Pak ya, tidak nyaman mungkin untuk bekerja. Betul. Seperti itu. Tapi seorang Pak Gunawan, prinsip hidupnya apa sih, boleh tahu Pak?
0: Iya, saya kalau mulai berprinsip, yang penting saya tidak pernah mengecewakan orang, itu aja. Itu yang saya harus jaga. Sekecil apapun permasalahan, kalau bisa saya selesaikan dengan kekeluargaan, ataupun apa itu yang bisa kita selesaikan dengan kepala dingin, kita duduk bersama seperti apa, terus untuk permasalahan apa yang harus kita selesaikan, ya kita harus cepat selesaikan. Saya orangnya memang tidak suka untuk ini, untuk memendam dendam atau apa itu, membiarkan permasalahan itu berlarut. Nah ini yang jadi apa itu komitmen dalam diri saya.
1: Sebenarnya simpel juga ya Pak ya, tapi sebenarnya kalau mau di ini dampaknya luar biasa ya Pak ya. Seperti itu. Oke Pak, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa dengarkan dulu lagu ya Pak ya. Kita beri sejenak, tapi boleh tahu nggak Pak, ada lagu yang kesukaan nggak Pak?
0: Saya lebih suka lagu itu ke nostalgia.
1: Nostalgia.
0: Iya.
1: Lagu apa nih Pak?
0: Seperti Gereja Tua.
1: Waduh.
0: Suster Maria. Meskipun saya di Muslim, tapi saya apa itu ritme lagu seperti itu menyejukkan dalam hati.
1: Berarti lagu-lagu lawas ya Pak ya?
0: Iya.
1: Saya coba carikan dulu ya Pak. Mudah-mudahan ada sih lagunya. Ini kayak lagu lama. Lagu yang cukup lama. Tapi memang sukanya dengan lagu-lagu yang lawas ya Pak, yang mungkin biasa sebagai pengantar tidur kah atau apa itu?
0: Memang saya sejak kecil, sejak remaja itu sukanya lagu-lagu nostalgia itu.
1: Oh gitu ya. Ada selain lagu-lagu itu, memang lagu-lagu lawas saja atau mungkin lagu barat atau apa? Itu suka nggak?
0: Saya kalau musik nggak terlalu.
1: Oh nggak terlalu ya?
0: Iya.
1: Oke deh, kita dengarkan aja dulu ya Pak ya, ini sebuah lagu yang apa, lagu kesukaannya Pak Gunawan ini lagu-lagu yang lawas ya, mungkin pengantar tidur. Tapi sebenarnya kalau lagu-lagu yang kayak begini tidak apa ya, tidak lekang oleh waktu gitu ya Pak ya. Beda dengan lagu orang sih mengatakan begitu, kalau misalkan lagu-lagu yang zaman sekarang itu tidak apa, tidak legend lah, mungkin tidak cepat bosan orang. Tapi kalau lagu-lagu yang dulu tuh sampai sekarang pun masih
0: dikenang.
1: Masih banyak yang suka ya.
0: Bahkan
1: diresekel kembali.
0: Betul.
1: Oke, ada lagu Suster Maria, boleh ya Pak ya, kita dengarkan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali pendengar yang saat ini mendengarkan kami di Bincang Inspiratif bersama dengan Pak Gunawan. Beliau adalah Kepala Sentra Myohai Kedari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia.

0: Rosatu Erani Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih pendengar, kita di bincang inspiratif ya bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan, Kepala Sentra Mohai Kendari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik Pak Gunawan, kita lanjutkan kembali ya perbincangannya. Ya, tadi sudah kita mendengarkan bersama lagu Suster Maria nih Pak Gunawan. Ada kenangan tersendiri kah yang dengan lagu ini?
1: Ya, mungkin ini salah satu lagu kesukaan almarhum bapak saya.
0: Oh gitu. Ya. Lagu yang memang ya, kalau orang-orang tua dulu ya, memang sangat lekat begitu dengan lagu-lagu lawas gitu ya, Pak ya. Salah satunya berarti lagu Suster Maria tadi itu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Berarti mungkin kalau di rumah dulu putar lagu-lagu.
1: Lagu-lagu itu.
0: Lagu-lagu ini ya Pak ya. Waduh, kalau mengingat kembali jadi ingat orang tua ya tadi ya Pak ya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dengan lagu ini setidaknya mengingat akan kenangan-kenangan dulu juga ya Pak ya. Tapi berbicara terkait dengan kenangan, apa nih Pak yang mungkin juga sampai sekarang, entah itu mungkin dengan keluarga ya Pak ya, kenangan yang paling berkesan gitu dengan keluarga apa nih Pak?
1: Ya, saya sangat bersyukur memiliki orang tua, terutama ayah dan ibu. Ya mungkin pada dasarnya saya sejak kecil mengetahui bahwa anak dari orang tua saya hanyalah saya. Nah, ketika seiringnya berjalannya waktu di usia saya yang sudah remaja, ternyata rahasia yang dari kedua orang tua saya itu muncul. Yaitu ketika ayah saya sudah tidak ada di tahun 2005, dan saya tiba-tiba memiliki kakak yang saat itu posisinya ada di Amsterdam, Belanda.
0: Wow.
1: Jadi saya punya apa itu saudara laki-laki, kakak saya yang lahirnya sama-sama juga di Banjarmasin waktu itu, tetapi waktu itu beliau diambil sama sahabat bapak saya waktu di kilang minyak. Nah, Mr. Blaugers ini tidak memiliki anak, akhirnya anak pertama dari orang tua saya lah yang dikasihkan ke apa itu Mr. Blaugers ini.
0: Oh gitu, waduh ini kok bisa Pak? Bisa memberikan ke apakah memang?
1: Waktu itu mungkin kalau saya lihat alur dari perjalanan orang tua itu ya memang karena ekonomi ya waktu itu. Ingin anaknya apa itu tidak merasakan seperti apa waktu kondisi di tahun itu. Sehingga anak pertamalah yang diberikan kepada sahabat ayah saya, yaitu Mr. Blaugers. Dan dulu dia, Mr. Blaugers ini memiliki seperti kerjasama tambang minyak dengan apa itu pemerintahan Belanda sepertinya di Banjarmasin.
0: Gitu ya Pak ya. Terus sekarang kakak ini di mana Pak?
1: Sekarang posisi kakak di Belanda.
0: Oh, di Belanda.
1: Iya.
0: Oke, nah, jadi baru tahu nanti di usia?
1: Di usia kakak yang ke-26. Waktu itu memang di perjanjian apa itu bermatre, kalau nggak salah saya masih ingat matre itu 130 rupiah kalau nggak salah. Di tahun 80-an. Itu bahwa nanti kakak saya itu akan dikembalikan ke Indonesia untuk menemui orang tuanya di usia 26 tahun. Nah, ternyata perjanjian itu sangat ditepati oleh Mr. Blaugers, sehingga kakak saya Roy Jarno Blaugers ini diminta orang tuanya untuk mencari orang tuanya di Indonesia. Nah, yang pertama memang yang dituju adalah kota Banjarmasin, karena waktu terakhir ayah saya kontekan dengan Mr. Blaugers itu posisi masih di Banjarmasin. Nah, seiringnya berwaktu alamat itu sudah kita hijrah tahun 84 sudah pindah ke Lamongan semua. Akhirnya kakak saya mencari di Departemen Agama Banjarmasin, diarahkan ke Departemen Agama Lamongan. Nah, di sana tahun 2007 kakak saya kan datang pertama kali di Indonesia. Tetapi ayah saya sudah tahun 2005 sudah mendahului apa itu meninggal dunia waktu itu, sehingga ketemu ibu. Nah, posisi saya tahun 2007 itu sudah ASN di Kalimantan Utara di Kabupaten Malino. Saya sempat ditelepon oleh ibu saya, pulang, nak, ada kakakmu datang. Nah, sempat kaget, kakak siapa ibu? Yeah, saya bilang itu. Karena saya merasa sejak kecil adalah anak tunggal. Karena di kakak maupun di catatan sipil saya, apa itu, akte kelahiran itu anak pertama.
0: Pertama. Iya. Jadi benar-benar dirahasiakan, betul ya Pak ya?
1: Jadi saya sampai usia di tahun 2007 itu memang betul-betul saya masih merasa sebagai anak pertama, anak tunggal.
0: Iya, iya. Taunya nanti berarti sudah ASN itu ya Pak ya?
1: Itu.
0: Tapi sudah sempat ketemu gitu Pak?
1: Sempat, karena waktu di telepon itu besoknya saya minta izin untuk cuti waktu itu. Saya pulang ke apa itu ke Surabaya dan ke Lamongan. Ketemu di Lamongan ternyata kakak sudah membawa berkas semua apa itu berkas dari dia lahir sampai apa itu sampai pada saat itu
0: 26 tahun itu ya Pak.
1: Wah. Jadi foto kecil dengan ibu, digendong terakhir dengan ibu, kemudian diserahkan di rumah sakit Dr. Sutomo waktu itu pertama kali itu ada apa itu ada buktinya semua.
0: Iya,
1: di situ. Dan tulisan tangan bapak itu sangat jelas waktu itu.
0: Iya iya.
1: Untuk memberikan anak tersebut.
0: Wah, seperti itu ya Pak ya.
1: Nah, mungkin momen yang tidak bisa saya lupakan sama sekali karena hal-hal itu bagi saya ya apa itu di samping kok sampai serahasia itu orang tua menyimpan apa itu cerita cerita hidup itu.
0: Iya. Tapi sekarang komunikasi dengan kakak juga masih
1: lancar. Lancar ya. Bahkan kakak berjanji setiap 2 tahun sekali pulang.
0: Oh gitu.
1: Jadi di janjinya itu selalu ditepati.
0: Ya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Cerita-cerita yang seperti ini ternyata ya memang seperti itu adanya ya Pak ya. Kangen enggak ini Pak? Ini kalau sudah Bapak kan istri di Malinau ya Pak ya?
1: Istri di
0: Malinau, Kalimantan Utara ya Pak?
1: Utara.
0: Kaltara. Orang tua? Masih ada ya Pak? Di Lamongan? Tinggal ibu di Lamongan.
1: Di Lamongan.
0: Nah gimana nih Pak? Untuk bisa
1: membagi
0: waktu mungkin ya Pak ya. Antara aktivitas kerjaan. Yang mungkin sesekali juga pasti kan harus ada dengan keluarga juga gitu ya Pak. Gimana nih Pak?
1: Ya memang keluarga memang kita nomor satu kan. Tetapi tidak menuntut kemungkinan pekerjaan yang sifatnya memang tidak bisa ditunda atau katakanlah wajib itu dikerjakan, ya saya tetap akan memilih suatu pekerjaan itu untuk demi apa itu demi kelancaran kerjaan maupun hal-hal yang nantinya dalam bekerja itu bisa membantu masyarakat banyak itu tetap saya prioritaskan sebagai saya sebagai ASN. Tapi tidak menurut kemungkinan jika keluarga ya sudah memang dalam keadaan ekonomi yang saat ini ya untuk Kendari Surabaya, Lamongan maupun Kendari Kaltara. Ya mungkin mbaknya sendiri tahu berapa tiket dan berapa gaji seorang PNS untuk itu. Ya kembali kita kalkulasikan seperti itu. Ya bukan berarti kita menyampingkan apa itu keluarga, tetapi semuanya pasti kita perhitungkan hal-hal seperti itu.
0: Iya betul. Apalagi memang jarak itu bukan dekat ya Pak ya. Tapi paling tidak memang ada waktu-waktu tertentu yang memang juga nanti bisa kumpul. Seperti mungkin hari raya atau apa ya Pak ya. Pasti itu dengan keluarga ya Pak ya. Oke. Wah luar biasa ya Pak cerita. Kalau di Kendari sendiri aktivitas sehari-hari yang mungkin selain di luar kantor, mungkin ada hobi yang biasanya dilakukan apa nih Pak?
1: Ya saya kalau lagi memang pas tidak sibuk banget gitu ya, saya hobi saya mancing.
0: Oh mancing?
1: Iya. Kadang turun ke laut, apa itu mancing di laut. Itu. Nah beberapa memang saya ingin sekali sih pengen menjangkau daerah-daerah yang tidak pernah teman-teman lakukan untuk penjangkauan ke sana. Saya pengen apa itu melihat penjangkauan itu seperti kemarin di Sabonda itu baru pertama kali itu mendatangi desa kampung Sabonda itu. Ternyata di sana memang banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk bantuan kesosialan di sana.
0: Iya. Begitu ya, Pak ya.
1: Terutama kemarin kita melakukan penjangkauan siswa RSR juga dari sana.
0: Iya.
1: Kebanyakan ya alhamdulillah saudara-saudara kita yang di Sabonda ya sangat terbantu sekali adanya SR itu. Mm-hmm.
0: Nah ini Pak, tadi kalau di Kementerian Sosial ini kan paling tidak ada 5 bidang yang yang
1: klasternya
0: gitu ya Pak. Nah sekarang ini kan kalau program Presiden Asta Cita itu ada sekolah rakyat lagi. Nah ini di bawah Kementerian Sosial lagi nih Pak. Berarti tanggung jawabnya tambah besar, tambah banyak. Nah gimana nih Pak?
1: Ya memang saya waktu dipercayakan Bapak Menteri sebagai Kepala Sentra bulan 7/2005 itu bertepatan juga lahirnya SR di sana. Nah, saya apa itu menangani SR itu pas SR angkatan pertama tahun 2025 itu. Nah, kebetulan angkatan pertama SR yang ada di Sulawesi Tenggara ini tepatnya di Kota Kendari SRMP itu. Itu tahap 1A memang.
0: Ya,
1: terus kemudian ada tahap 1B. Di Sultra enggak ada tahap 1B. Terus kemudian melangkah lagi ke tahap 1C. 1C itu bertambah lagi yaitu punyanya provinsi SRT 70 Kendari sama SRT 69 Buton Tengah. Jadi kita memiliki 3 SR di Sultra.
0: Sultra ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin juga nanti di Sultra akan bertambah juga
1: bertambah
0: ya Pak
1: juga. Iya. Nah, seperti apa itu apa yang di cita-citakan oleh Bapak Presiden, seluruh kabupaten kota nantinya memiliki SR. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kita masih melihat perkembangan yang dinamika yang ada di depan nantinya.
0: Pak Gunawan, olahraga? Biasa suka olahraga apa nih Pak?
1: Ya, saya suka jogging. Kadang jogging di apa itu retensi, kadang juga di MTQ.
0: MTQ, gitu ya Pak ya. Kita gak pernah ketemu ya Pak. Oke, berarti gitu. Memang suka jogging ya Pak ya. Mungkin di air pekan aja atau gimana Pak?
1: Kadang di Sabtu dan Minggu
0: Sabtu
1: aja.
0: Sabtu dan Minggu ya Pak.
1: Kalau sudah hari-hari biasa, saya habiskan waktu ya untuk pekerjaan kantor. Karena pekerjaan kantor ini di samping ada yang di lapangan, juga di dalam kadang kita juga ada jadwal-jadwal dengan Zoom dengan pimpinan maupun Pak Menteri maupun Pak Sekjen maupun Pak Dirjen.
0: Gitu ya Pak ya. Tapi tetap olahraga juga sesekali kalau misalkan sesekali ada kesempatan waktu itu juga dilakukan ya Pak ya. Kalau apa ya, sosok atau mungkin juga apa ya, sosok yang mungkin jadi panutan Pak Gunawan ada nggak nih Pak?
1: Seperti tokoh gitu
0: ya, tokoh
1: yang yang memang apa itu kalau selama ini sejak kecil sih saya memang lihat sejarah itu ya memang Soekarno itu yang jadi apa itu titik awal semangat saya waktu kecil terus tetapi begitu melangkah ke remaja maupun itu tergantung kebiasaan kita bergaulnya dengan siapa itu. Nah ketika saya dekat dengan Bapak Bupati ketika saya menjadi ajudan dulu itulah sosok inspirasi saya yaitu Pak Bupati Yan Sentepe dulu. Dia sangat disiplin juga tegas dan memberikan semua ilmu-ilmu yang beliau apa itu beliau punya terhadap anak buahnya. Sementara seperti itu.
0: Tapi sejauh ini Pak sudah sampai di titik ini gitu ya Pak ya. Pernah terbayang nggak sih Pak akan menjadi apa kepala sentra gitu apa mungkin pokoknya yang sudah sampai di sejauh ini lah Pak sudah di titik ini.
1: Ya untuk titik ini ya kembali saya apa itu berpatokan dengan usia dan batas pensiun saya nantinya. Saya masih insya Allah kalau diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya saya pensiun akan di 60 tahun ya, ke tahun 60, tetapi masih ada batas waktu sekitar 18 tahun.
0: Dalam
1: 18 tahun ini bagaimana saya bisa untuk mengembangkan karir maupun jabatan ya, itulah saya harus bekerja keras dan juga apa itu, apa yang jadi pekerjaan saya, kalau bisa jangan sampai yang satu aja sandung terhadap hukum itu, itu kunci saya. Jadi kalau sudah berhadapan dengan hukum, baik itu kasus apapun, termasuk korupsi, terus apa itu hal-hal yang lain yang menyebabkan berhadapan dengan hukum itu, saya coba untuk menghindari seperti itu.
0: Gitu ya Pak ya. Oke, kembali lagi nih Pak, di Sulawesi Tenggara ini tentunya tadi beda ya antara yang Bapak pernah singgahi di Jakarta, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Berbicara soal makanan, gimana Pak? Sulawesi ini kan punya makanan khas seperti sinonggi. Sudah bisa makan sinonggi ya Pak?
1: Kebetulan saya waktu di apa Kalimantan Utara, itu makanan sinonggi ini tidak asing pada apa itu lidah maupun kesukaan saya juga, terutama waktu itu kalau hampir persamaannya dengan ini apa ini yang dari khas Makassar nih,
0: Kapurung.
1: Kapurung ya itu. Nah, berawal dari situ Kapurung saya sangat senang sekali itu. Kapurung, terus kemudian melangkah lagi ke sinonggi itu. Makanan khas daerah saya tidak pernah untuk apa itu menolak makanan.
0: Tapi pertama kali makan Kapurung di mana nih Pak?
1: Kapurung di Kalimantan.
0: Oh, di Kalimantan. Tapi memang di sana kan juga banyak mungkin orang Sulawesi ya Pak ya.
1: Tapi Kapurung itu kan mereka campurnya dengan apa itu sayuran.
0: Sayuran,
1: sayuran, terus kemudian ada sarden, tumpah jadi satu semua di situ. Jadi saya waktu makan itu ya enggak merasa apa geli atau apa enggak. Tetap apa itu, saya mau, bahkan saya kalau tidak makan Kapurung berapa bulan gitu, rasa keinginan itu ada.
0: Gitu ya Pak ya. Jadi sudah tidak. Culture shocknya kalau untuk makanan daerah Sulawesi Tenggara sudah ini ya Pak ya, karena sudah pernah mencoba Kapurung ini kan tidak jauh beda dengan sinonggi. Bedanya mungkin kalau Kapurung kan langsung dicampur satu kali sama, gitu ya Pak ya. Selain Kapurung, di Kendari ini sudah mencoba makanan apa aja nih Pak?
1: Kalau di Kendari ini ya culture-nya sih seafood ya.
0: Seafood ya, benar.
1: Ikannya memang saya akui segar-segar ikan. Terus apa itu, di samping sinonggi, terus seafood juga, terus makanan yang lainnya seperti rebus-rebusan juga sama seperti apa yang di daerah-daerah lain.
0: Iya betul. Oke. Kalau hobi-hobi lain seperti apa ya, baca buku, mungkin nonton film atau apa ya, mungkin hobi-hobi yang apa nih Pak, biasanya apa nih Pak?
1: Ya kalau baca buku, saya dulu memang suka komik. Jadi sejarah-sejarah apa itu, tragedi atau apa seperti itu. Sering saya juga berlangganan juga majalah Tempo gitu. Terus saya kalau kecil memang saya suka baca majalah Bobo itu.
0: Ditahu ya Pak ya, tahun berapa gitu Pak.
1: Begitu apa ini sudah beralih ke HP, akhirnya media sosial-sosial itu yang sering saya baca. Apalagi kita di sentra ini harus memang betul-betul tanggap apa yang di media sosial yang viral di ketika di wilayah jangkauan kita. Kita harus cepat-cepat juga menanggapi apa itu media itu. Kadang Bapak Menteri juga apa itu menghimbau kepada kita semua, jika ada viralnya berita di medsos terkait itu bentuk sosial, kita harus segera untuk menanggapi. Apalagi banyak yang diposting, kadang orang tua jompo, orang tua tidak memiliki keluarga di TikTok maupun apa itu, ketika ada di wilayah jangkauan kita, kita harus tepat tanggap untuk apa itu mengatasi permasalahan itu.
0: Iya, seperti itu ya Pak ya. Aduh, sayang sekali Pak, rasanya pengen ngobrol banyak ya Pak ya. Masih banyak mungkin hal-hal yang saya ingin juga tanyakan. Tapi setidaknya saya sudah kulik banyak juga ya Pak ya. Ternyata kalau yang tadinya juga Pak Gunawan juga bahkan sendiri tidak tahu punya saudara ya, ternyata juga ternyata punya saudara juga gitu ya Pak ya. Oke, terakhir mungkin Pak, ke depan ini tadi dari jenjang karir juga masih panjang, mungkin punya apa ya prioritas ke depannya seperti apa yang mungkin di titik ini sampai nanti mungkin juga pengen apa ya punya capaian-capaian yang mungkin lebih tinggi lagi nih. Atau juga pesan-pesan kepada pendengar kita yang saat ini mendengarkan apa nih Pak, boleh tahu?
1: Yang pertama ya memang apa itu di samping jenjang karir memang itu juga perlu kita pikirkan, tetapi apa yang jadi sudah jadi tanggung jawab kita, terus delegasi kita sebagai kepala sentra yang ada di Kendari, yang paling utama saya ya, saya ingin apa itu suatu pekerjaan saya di wilayah jangkauan saya itu tidak ada masalah. Itu yang pertama, saya ingin bekerja untuk apa itu khususnya seluruh provinsi yang saya naungi, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, terus kemudian Maluku sama Maluku Utara.
0: Oh, ini berarti
1: empat provinsi
0: ya, tadi 24 kabupaten kota ya Pak ya?
1: Yang terjaring dalam suatu sentra MEOHE menjangkau luasnya. Itu. Nah, dengan wilayah luas jangkauan seperti itu, tentu saya juga harus apa itu harus bisa memberikan layanan, bentuk layanan yang terbaik untuk daerah. Itu yang pertama. Di samping yang apa itu memikirkan jenjang karir itu saya serahkan kepada pimpinan artinya. Karena pimpinanlah yang melihat suatu apa itu ide dan gagasan, baik itu apa itu inovasi maupun kesuksesan kita dalam memimpin suatu apa itu UPT maupun sentra itu tergantung pada kita dan penilaian pimpinan. Ya, saya harapkan untuk anak-anak apa itu remaja yang lagi menjalankan atau mengejar cita-citanya ya, jangan patah semangat, itu saja. Dan lakukan hal-hal yang terbaik dan positif.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Gunawan sudah berbagi cerita. Tapi cerita bukan hanya sekedar cerita, banyak inspirasi yang juga tadi kita dapatkan ya dari seorang Pak Gunawan. Sehat selalu Pak Gunawan, tetap semangat. Pokoknya semoga sukses terus. Apa yang mungkin menjadi harapan kedepannya di UPT juga ya Pak ya, di Sentra MEOHE. Tentunya juga tadi banyak apa jangkauan yang luas ya Pak ya. Tadi semoga semuanya juga dapat berjalan dengan aman, lancar seperti apa yang diharapkan. Sekali lagi Pak Gunawan terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan mungkin kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya, di lain kesempatan. Baik, terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan obrolan kami ya di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat menginspirasi untuk kita semua. Baik, akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini. Saya Yesi pamit, kita jelang tanda waktu pukul 14 untuk Warta Berita Daerah Siang.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk bersamaan kita pendengar, selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dalam penyampaian warta berita siang.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Ya, kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap, ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut.
2: Angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Komoditi beras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara pada Mei 2026. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
2: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
3: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
0: Saudara, Raihan Putra Bau-Bau yang kuasai 5 bahasa, wakili Sulawesi Tenggara ke Paskibraka Nasional. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
4: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bau-Bau, putranya Rehan, untuk mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional.
5: Kota Bau-Bau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah salah satu putra terbaiknya, Laude Rehan Putra, terpilih mewakili Sulawesi Tenggara pada seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kabar membanggakan tersebut diumumkan secara resmi setelah upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, menyebutkan keberhasilan Raihan melanjutkan tradisi prestasi Kota Bau-Bau di ajang Paskibraka Nasional. Sebelumnya, perwakilan asal Bau-Bau juga berhasil lolos di tahun 2021 dan 2022. Darussalam mengungkapkan Raihan merupakan siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain unggul dalam bidang akademik dan kepemimpinan, Raihan juga menguasai 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Wolio, bahasa Inggris, Jepang, dan Spanyol.
4: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bau-Bau, putranya Raihan, untuk mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional.
5: Sekda menambahkan keberhasilan Raihan diraih melalui proses seleksi yang ketat di tingkat provinsi dengan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pada seleksi tersebut, Kota Bau-Bau mengirimkan 6 peserta terbaik yang terdiri atas 3 putra dan 3 putri. Keberhasilan Raihan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bau-Bau. Pasalnya, 2 alumni Paskibraka Nasional asal Kota Bau-Bau yang lolos pada tahun 2021 dan 2022 kini telah berkarir sebagai anggota polisi wanita, polwan, hingga menjadi inspirasi bagi generasi muda daerah.
4: Bau-Bau menorehkan nama terbaiknya untuk di Paskibraka tingkat nasional setelah tahun 2021 dan 2022 kemarin. 2021 juga kita putri, 2022 juga Ainun, mereka sekarang dua itu sudah di polwan ya.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat berharap Raihan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya selama tahapan seleksi nasional dan terpilih sebagai anggota pasukan inti pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Prestasi ini sekaligus mempertegas kualitas generasi muda Kota Bau-Bau yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan kedisiplinan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dengan bekal kemampuan komunikasi dan wawasan global yang mumpuni.
0: Masih dari Bau-Bau, pendengar, penyembelihan hewan kurban di Kota Bau-Bau turun hampir 100 ekor pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Minimnya partisipasi kurban instansi menjadi faktor menurunnya jumlah kurban di tahun 2026. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Waode Nurliani.
6: Jumlah pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kota Bau-Bau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, ratusan hewan kurban yang disembeli dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Bau-Bau,

0: Partisipasi sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya dalam berkurban.
1: Iya, bisa begitu. Karena kayak kemarin kan rata-rata itu tiap dinas ada. Kalau untuk tahun ini kayaknya dinas-dinas kurang. Kalau untuk tahun ini itu kurang-kurang sekali dari tahun yang, karena yang tahun lalu itu kan sapi itu 551, kambing 310.
2: Sampai 800.
1: Sekarang ini, jadi totalnya itu 861. Kalau yang tahun lalu itu tiap-tiap dinas ada. Kalau tahun ini banyak yang kosong, tidak ada.
0: Menurut Jusriati, pada tahun sebelumnya banyak instansi pemerintah yang turut berpartisipasi dengan menyumbangkan sapi maupun kambing kurban. Sementara pada tahun ini jumlahnya lebih sedikit. Meski jumlah hewan kurban mengalami penurunan, Dinas Pertanian memastikan seluruh hewan disembelih telah melalui pengawasan kesehatan yang ketat. Yusriati mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan petugas selama pelaksanaan penyembelihan yang berlangsung sejak usai sholat Idul Adha hingga H+2 Lebaran, seluruh hewan kurban yang diperiksa dinyatakan sehat dan layak konsumsi. Pengawasan dilakukan oleh petugas kesehatan hewan di sejumlah titik penyembelihan untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat aman, higienis, dan juga bebas dari penyakit hewan menular. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
4: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi strategis pemerintah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di bawah naungan Kementerian Sosial dan merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, program ini menjadi bukti nyata komitmen negara agar tidak ada lagi warga negara yang terhalang mengakses pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menegaskan keberadaan sekolah rakyat memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Konsep pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
5: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin. Miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
4: Gubernur Andi Sumangeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis, mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
3: Kelompok usaha Katapai Sula di Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi sambal berbahan dasar ikan asap yang menawarkan cita rasa khas dengan aroma smoky. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Afriansa.
6: Salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap Puna dan sambal ikan asap Cakalang.
7: Kelompok usaha Katapai Sulaa di Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi sambal berbahan dasar ikan asap yang menawarkan cita rasa khas dengan aroma smoky. Produk ini dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah ikan asap yang telah mereka produksi sejak 2020. Ketua Produksi Katapai Sulaa, Linda, mengatakan, sambal ikan asap lahir dari upaya mengembangkan produksi olahan berbasis ikan asap yang sudah lebih dulu dipasarkan.

0: Jadi awal mula dari sambal ikan asap tuna ini karena memang sebelumnya kami sudah memproduksi ikan asap. Nah, sehingga dari tahun 2020 kami sudah mulai produksi ikan asap, sehingga kami berpikir kita harus ada inovasi produk. Nah, salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap tuna dan sambal ikan asap cakalang.
1: Saat ini Katapai Sulaam memproduksi dua varian, yakni sambal tuna asap dan sambal cakalang asap. Proses produksinya masih dilakukan secara manual dengan memadukan ikan asap, cabai, bawang, dan berbagai bumbu pilihan. Meski tanpa bahan pengawet, sambal ini mampu bertahan hingga 6 bulan dalam kemasan dan telah mengantongi izin BPOM. Produk dipasarkan dalam kemasan botol plastik 150 gram seharga Rp30.000 dan botol kaca 230 gram seharga Rp50.000. Dari kedua varian yang tersedia, sambal tuna asap menjadi produk yang paling banyak diminati konsumen. Selain dipasarkan di Bau-Bau dan sekitarnya, produk ini juga kerap dibawa sebagai oleh-oleh ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, usaha ini masih menghadapi tantangan berupa ketersediaan bahan baku dan perluasan pasar. Kenaikan harga ikan maupun keterbatasan stok masih mempengaruhi kapasitas produksi. Lina berharap jangkauan pemasaran sambal ikan asap dapat terus berkembang melalui penambahan mitra penjualan di berbagai daerah. Saat ini pihaknya telah memiliki sejumlah reseller dan berupaya memperluas jaringan penjualan dengan membuka peluang kemitraan bagi reseller baru di berbagai daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, komoditi beras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 hingga menembus angka 4,07%. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, pada Mei 2026, daerah ini mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,92%, sementara secara tahunan inflasi sultra mencapai 4,07%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, mengungkapkan, kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hadi menjelaskan 5 komoditas penyumbang utama inflasi di Sulawesi Tenggara, yakni beras, tomat, ikan cakalang, sigaret kretek mesin, dan minyak goreng. Kenaikan sejumlah komoditas pangan tersebut terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Adha.
4: Dari makanan, minuman, ya, dan tembakau itu tinggi. Ya, kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut. Harapannya lagi ini mungkin bisa menjadi perhatian gitu bagi pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga bahan makanan ini.
3: Hadi Susanto menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau sebesar 5,11% dan terendah terjadi di Kabupaten Konawe yakni 2,59%. Sejauh ini pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, pemantauan harga, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pokok.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Komoditi beras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di Sulawesi Tenggara pada Mei 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultrans yang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi nggak boleh ya, Ma?
3: Nggak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, pick up aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore. Kebersamaan kita untuk paruh kedua ya di perjalanan Sultra Siang. Jelang Sultra Sore masih tentunya bisa Anda dengarkan di 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id atau juga saat ini kita live di TikTok RRI Kendari. Jangan lupa follow, like, share, dan komen. Yang pengen komen boleh ya, langsung di TikTok RRI Kendari juga bisa. Mau request lagunya siapa untuk kebersamaan kita kali ini tepat di 3 Juni 2026. Hai, untuk Anda yang terus stay bersama di Pro 1 RRI Kendari, untuk yang juga sudah masih menikmati segudang atau banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa terselesaikan ya sampai saat ini, ayo rehat dulu barengan sama lagu-lagu yang bisa Anda pilih sendiri di Musik Request 90, di Musik Request 100% Indonesia. Line teleponnya boleh di 0401-3124008 atau boleh di 0813-5450-967 atau juga boleh di kolom komentar langsung ya. Yang pengen ikutan, ayo kita bisa untuk perjalanan Musik Request 100% Indonesia bakalan sampai di sampai di jam 4 sore ya. Well, jadi silakan untuk yang ingin ikutan gabung kebersamaan kita di 100% Indonesia. Selamat sore untuk yang udah join di live TikTok RRI Kendari. Ada Syahban, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Yes, boleh nih. Selamat sore nih untuk Anda yang ada di empat lingkar kota Kendari atau juga di luar kota Kendari yang saat ini juga terus bersama dengan Pro 1 dari pagi sampai sekarang. Ayo, lelah dengan aktivitasnya, udah. Yuk santai bareng sama Musik Request di 100% Indonesia. Boleh request, boleh say hi juga untuk yang mungkin ingin di sapa, boleh langsung ya. Kita tunggu deringannya di 0401 via WhatsApp juga boleh nih di 0813-5450-967. Sekali lagi di 0813-5450-967. Halo untuk Nenis, silakan request ya di kolom komentar langsung. Halo juga buat Bunda Hawi, udah join di live TikTok RRI Kendari. Yuk, pengen request langsung ya, kita tunggu di 0401-3124008 atau juga boleh di 0813-5450-967. Pengen say hi dulu buat kalian semua, apa kabar sayang hari ini?

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

kolom komentar. Jam 4 kita tuntas, nanti akan hadir juga dengan informasi traffic update ya, seperti apa kondisi lalu lintas kita untuk sore hari nanti. Nah, pastikan stay tune bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Baik, yang pengen ikutan lagi ada sepupumu. Hai, sepupumu ternyata ini namanya Bang Dodi ya. Bang Dodi, kabar gimana? Bang Dodi kalau enggak salah pernah ya main ke Pro 2, ke RRI. Request lagunya Adista, Kuta Bisa, salam buat semuanya. Oke, thank you. Ada Ayu, hai Ayu. Ayu yang mana nih? Ayu yang mana nih? Ayu sini atau Ayu sana? Ayo, Ayu yang mana, ayo. Kupu-kupu, halo. Boleh langsung request ya. Kalau mau ikutan request, yuk. Di kolom komentar boleh, hai Tuti. Di jalur WhatsApp juga boleh dipergunakan di 081354509627 juga bisa langsung ikutan ya. Kita masih tunggu deringannya untuk kebersamaan di tak ada telepon ya. Kita memang kayaknya telepon itu putus ya jalurnya ya. Apa saya harus bilang? Itu kayaknya belum dibayar. Sudah ya, jadi yang mau gabung di jalur telepon udah ya, sabar-sabarkan hati Anda, nanti kita bakalan buka itu jalur telepon. Ini sekarang belum, masih dikunci ya, jadi jangan dulu, gabung di WhatsApp saja di 08 atau boleh telepon ya kayaknya, karena kita ini bisa nyambung sebenarnya di seremonik ini, Bang Irfan kan. Boleh, kalau mau telepon di 081354509 boleh. Kan ada 1000 jalan menuju Roma, Bang Irfan. Ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi kita menggunakan semua jalur untuk bisa berkomunikasi dengan Anda semua. Yang tentunya juga stay di 100% Indonesia. Bisa itu loh, pakai seremonik ini. Ada loh jalurnya itu loh. Ada loh. Bisa loh itu ya. Baik, ada Tuti 83 100% Indonesia request lagunya The Massive, Cinta Ini Membunuhku, lagunya buat Mbak Sofi aja. Aduh, terima kasih. Cinta Ini Membunuhku, janganlah. Cintanya jangan pakai membunuh ya. Jangan membunuh, aduh. Itu kayaknya agak-agak seram ya. Janganlah. Baik, untuk di empat lingkar kota Kendari, pengen saya hai juga buat semuanya yang masih dengerin kita di 100% Indonesia. Jelang sore saat ini bisa langsung ikutan request. Lagunya ditunggu ya. Kita sudah ada Adista, juga ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Lalu juga kita ada Adipati, Tuhan Tidak Tidur memang ya. Jadi jangan ya, jangan tidur, oke? Tuhan tidak tidur tuh, benar. Selalu melihat, memantau kita 24 jam nih. Jadi gak boleh salah gerakannya kan? Oke, The Massive. Apa tadi? Cinta Ini Membunuhku. Kita, oh sorry. Masih ya yang ingin ikutan, boleh sampai di jam 4 sore. Untuk lagunya kita bakalan hadirkan juga satu persatu. Yuk, jadi yang pengen ikutan request di kolom komentar boleh. Di telepon, yang mau telepon di 0 jalur WhatsApp boleh telepon ya. Nah ini nih, bisa nih kayaknya. Yang ingin ikutan di jalur telepon bisa di 081354509627. Karena yang 008 di 0401 itu lagi tidak bisa dipergunakan. Ya, jadi mohon maaf nih untuk jalur 0401312400008 belum bisa dipergunakan. Jadi boleh teleponnya di 081354509627. Nah itu dia, dua jalur itu ya yang bisa dipergunakan ya. Di jalur telepon kita pakai WhatsApp juga boleh, di telepon juga bisa ya. Dan yang mau di kolom komentar di TikTok RRI Kendari, jangan lupa join di live kita juga boleh. Halo RRI Palang.

0: Merdeka Raya.
1: Tiba-tiba ya kamu nongol di RRI Kendari. Uduh. Pasti langsung mikir, aduh, ini kayaknya saya salah kamar ya. Baik, kita mau putarkan lagunya ya. Untuk yang sudah request, kita ada Adista, Kuta Bisa. Lalu juga ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Kemudian kita punya Adipati, Tuhan Tidak Tidur. Tetap di Pro 1, 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua, sebelah sama kamu.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi, kita di sesi ketiga ya, sesi terakhir tentunya. Yang pengen ikutan, ayo. Nah, tadi Jangan Paksa Rindu Seventeen, bentar ya, kita kasih ya. Jadi untuk yang pengen gabung lagi masih boleh. Sampai di jam 4 sore. Yang pengen ikutan lagi, yuk kita mau masih boleh terima. Yang pengen ikutan di jalur WhatsApp juga bisa ya, di 0813-5450-967 atau juga telepon di 0813-5450-967 juga boleh, bisa ya. Oke, okay. Nah kalau kemarin-kemarin kan agak ini ya, karena di 0401-3124-008 itu bisa dipergunakan. Nah karena jalur 0401 itu lagi di close ya, jadi tidak bisa dipakai. Nah kita cuma bisa pergunakan di jalur WhatsApp, telepon boleh, WhatsApp boleh di 0813-5450-967 gitu ya. Baik, yang pengen ikut dan kita masih tunggu ya teleponnya di yang ingin ikutan di jalur TikTok RRI Kendari bisa, atau juga yang ingin ikutan di jalur WhatsApp juga bisa. Oke, kita tunggu ya. Sampai di jam 4, sampai di jam 15.50, karena kita ada ini nanti, ada apa, ada traffic, info traffic, dan juga dialog interaktif Sultra sore di jam 4. Terima kasih untuk yang sudah ikutan gabung di perjalanan Musik Request kita 100% Indonesia di 3 Juni 2026, tepat di hari Rabu. Kalau ngomongin Rabu, pastinya selalu ada rindu agak masuk ini kayaknya. Nah, kita mau hadirkan lagunya dulu. Kita juga punya ada band ya, Jangan Egomu Kau Paksakan, itu yang request ya di jalur WhatsApp. Dan juga kita ada Adisa tadi sudah ya, terima kasih sudah ikutan gabung. Nah kita mau hadirkan lagunya. Terima kasih semua untuk yang sudah ikutan, yang sudah join di live TikTok RRI Kendari, sudah like, share dan komen. Terima kasih. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, karena kita masih bakalan terus hadir menemani Anda semua di sepanjang perjalanan Sultra sore ini sampai tuntas nanti. Tetap di Pro 1, jangan kemana-mana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, untuk perjalanan Sultra sore ini kami masih akan terus menemani Anda dan juga lengkapi update informasi sepanjang kebersamaan kita. Dan selanjutnya kita akan kembali update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Ya, pendengar, traffic update kita sudah bersama dengan Bribda Safa. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Salam, selamat sore rekan Sopi.
0: Baik, Bribda Safa, untuk pantauan lalu lintas kita di sore hari ini, Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya seperti apa? Silakan.
2: Terima kasih rekan Sopi. Selamat sore pemirsa dan pendengar, bersama dengan saya Bribda Safa akan menyampaikan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Polda Sultra. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan kembali ke rumah setelah menyelesaikan aktivitas kerja di kantor maupun kegiatan sekolah. Keadaan sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati serta menjaga jarak keamanan. Serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Untuk kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2, dan untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati kawasan tersebut agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan kendaraan Anda demi keselamatan bersama. Demikian informasi traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Iya, Bribda Safa, juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat kita khususnya pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4 nih, kondisi ada beberapa ruas jalan tentunya yang mana ada cukup padat barangkali karena ini jam-jam pulang kantor ya. Nah, mungkin ada beberapa yang juga harus dihindari atau mungkin harus diwaspadai di mana saja?
2: Baik, rekan Sofi. Untuk titik rawan macet pada sore hari ini yaitu di Bundaran Gubernur, di sepanjang jalan depan SD 2 Kendari, di Simpang 4 Polda Sultra, dan di Bundaran Tank. Menyikapi hal tersebut, kami dari Direktorat Lalu Lintas telah mengambil langkah antisipasi dengan mengarahkan personil untuk melakukan pengaturan lalu lintas dari pukul 16.00 sehingga 18.00 WITA agar situasi arus lalu lintas tetap berjalan lancar dan aman.
0: Baik.
2: Seperti itu rekan.
0: Ya, terakhir barangkali himbauan keselamatan nih untuk para pengguna kendaraan yang saat ini menggunakan beberapa jalur yang tentunya juga sangat rawan atau juga memang harus seperti apa nih untuk mereka? Silakan himbauan keselamatan buat apa masyarakat kita, Bribda Safa.
2: Baik rekan Sofi, kami menginformasikan bahwa hari ini merupakan H-5 pelaksanaan operasi patuh ANWA 2026. Dalam rangka tersebut, Direktorat Lalu Lintas akan terus meningkatkan kegiatan patroli serta pengamanan di berbagai titik rawan dan pusat keramaian, guna memastikan kelancaran dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, jangan lupa selalu menggunakan helm sesuai standar keselamatan, tidak melawan arus, dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Dian Safari, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Safa untuk update informasi lalu lintas sore hari ini. Kembali kita akan update informasi lalu lintas besok ya di jam 7 bersama rekan-rekan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam rekan Sofi.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, dan memeriksa kesiapan kendaraan Anda ketika hendak dipergunakan, baik itu melakukan perjalanan dalam kota Kendari atau juga di luar kota Kendari atau menuju ke beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, agar perjalanan Anda tetap lancar, aman, sampai di tujuan. Kita akan update informasi lainnya di pukul 16 sore, seperti biasa, dialog interaktif Sultra sore ini juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama untuk sajian Sultra sore ini, kembali hadir menemani Anda pendengar dalam sajian dialog interaktif Sultra sore. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan Sekolah Garuda Mencetak Generasi Emas Sulawesi Tenggara. Dan pendengar, senang sekali kebersamaan kita sore hari ini tentunya akan menghadirkan diskusi, menghadirkan isu-isu penting dan juga aktual di Sulawesi Tenggara. Dan kalau berbicara soal pendidikan yang masih menjadi kunci utama dalam menentukan masa depan daerah kita. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita hari ini itu sudah cukup kuat untuk mencetak generasi emas Sulawesi Tenggara? Baik, Sekolah Garuda Mencetak Generasi Emas Sulawesi Tenggara sudah hadir di studio sore ini. Kita bersama Bapak Junaidin Pagala STMT, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, di studio juga kami sudah hadir bersama Ibu Amriana SEMM. Beliau adalah Kabid Perencanaan dan Penganggaran Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, apa kabar Ibu?
0: Apa kabar saya? Alhamdulillah ya. Nah, ngomongin tentang Sekolah Garuda. Ini kalau kita sudah berbicara soal Sekolah Garuda, waduh, kayaknya emang menjadi sekolah impian generasi muda ya untuk saat ini, khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, saya mau ke Bapak dulu deh, Pak Junaidin, yeah. Nih sebagai Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara kita. Sebenarnya kalau ngomongin soal Sekolah Garuda ini, apa yang melatar belakangi lahirnya program Sekolah Garuda di wilayah kita Sulawesi Tenggara khususnya?
1: Iya, yeah, oke, okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita patut bersyukur di antara seluruh provinsi di Indonesia, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari 4 provinsi yang didirikan sekolah unggul Garuda yang baru. Ya, ada beberapa juga sekolah unggul Garuda transformatif.
0: Iya.
1: Tetapi yang benar-benar real sekolah unggul Garuda baru itu ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, provinsi lain Sulawesi Tenggara itu ada di Kalimantan Utara, ada di Bangka Belitung, dan ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Wow.
1: Ya, latar belakang daripada Sekolah Unggul Garuda ini adalah bagaimana sekolah-sekolah kita itu bisa melahirkan generasi-generasi emas, ya, calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Dan memang Sekolah Unggul Garuda ini dikhususkan didirikan di luar Pulau Jawa. Karena adanya ketimpangan mutu pendidikan antara Jawa dan luar Jawa. Ini merupakan sebuah rahmat bagi kita Sulawesi Tenggara. Karena melalui Sekolah Unggul Garuda ini akan melahirkan generasi-generasi pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi mereka juga dibekali dengan penguatan karakter dan akhlak yang baik, juga diberikan bekal terhadap kepekaan sosial, dan juga dipastikan anak-anak ini bisa tumbuh dalam lingkungan yang heterogen karena peserta didiknya berasal dari seluruh Indonesia. Dan insya Allah dari Sulawesi Tenggara juga itu untuk tahun ini kurang lebih ada 15 yang lulus, tapi beberapa disebar di provinsi yang lain. Karena ini pesertanya memang se-Indonesia, seleksinya nasional.
0: Okay.
1: Ya, seleksinya nasional, jadi seluruh peserta itu dari seluruh Indonesia dibagi menjadi 4 ya. Tetapi untuk tahun ini baru 3, karena baru 3 yang siap operasi, yaitu yang ada di Sulawesi Tenggara, yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan di Kalimantan Utara.
0: Oke, nah kalau ngomongin berarti ini baru angkatan pertama kali ya penerimaannya,
1: iya,
0: 15 siswa itu datangnya bukan hanya dari Sulawesi Tenggara tapi dari beberapa wilayah lain di Indonesia.
1: Yang 15 itu khusus dari Sultra ya.
0: Okay.
1: Ya, pesertanya tentu sesuai dengan kuota itu sebenarnya 160 per jenjang. 160 itu dalam 8 rombel. Setiap rombel itu isinya 20 siswa. Tetapi berdasarkan hasil seleksi yang baru ini dapat kami sampaikan belum mencapai full kuota 160. Karena memang target kompetensi, standar kompetensi yang diterapkan untuk seleksi peserta didik baru ini benar-benar tinggi. Karena memang standar kurikulum yang dipakai adalah standar kurikulum perpaduan antara kurikulum yang berlaku di Indonesia dan kurikulum internasional, karena mereka nanti diproyeksikan untuk masuk di perguruan tinggi terbaik di dunia. Sehingga di tahun pertama anak-anak itu akan dibekali untuk kompetensi-kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum dalam negeri, dan tahun kedua dan ketiga itu sudah masuk ke kurikulum internasional untuk mempersiapkan mereka untuk siap masuk di perguruan tinggi terbaik di dunia.
0: Wow, luar biasa nih sekolah Garuda ya. Aduh, semoga itu

0: menjadi sebuah sekolah yang internasional atau gimana nih modelnya?
1: Ya, kalau khusus anggaran, anggaran itu sepenuhnya di Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Okay. Jadi semua dari anggaran pusat. 100% dari pusat. Kita di Pemda membantu menunjukkan barangkali lahan yang mana yang cocok untuk disiapkan. Kita mempersiapkan lahan 20 hektar karena itu syarat minimalnya seperti apa, membantu bagaimana pembebasan lahan untuk jalannya. Tapi khusus sekolahnya sendiri termasuk asrama dan segala fasilitasnya termasuk proses belajar mengajar yang ada di dalamnya itu 100% ditanggung oleh pusat. Kalau untuk kesiapan fisiknya sendiri saat ini itu di tanggal 11 Mei, saya ngeceknya di data 11 Mei, itu progresnya fisiknya itu sudah mencapai 33,17%. Okay. Itu sebenarnya lebih tinggi dari target. Di target sebenarnya cuma 32%, tapi kita sudah lebih di atas itu, 33,17% dan di antara 4 daerah lainnya. Dan tadi cuma 3 yang layak beroperasi untuk tahun ini, dan Sulawesi Tenggara menurut penyampaian dari Ibu Dirjen Kemendikti Saintek itu bahwa Sulawesi Tenggara yang paling progresif. Dan yang berat memang tahapan yang saat ini
0: awal,
1: persiapan awal itu karena bongkar lahan.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana memastikan tiang pancangnya betul-betul kuat. Nah, itu tahapan itu yang berat dan kita sudah bisa dikatakan melalui itu. Jadi kalau ibarat orang sakit, masa emergensinya sudah lewat.
0: Ya,
1: jadi di sini sudah lebih mudah, jadi di target di bulan Juni itu bisa kelar semua.
0: Masa-masa krusialnya udah lolos nih,
1: sudah istilahnya lewat. Masa kritisnya sudah lewat.
0: Betul, betul.
1: Masa kritisnya sudah lewat dan di sekarang kemarin kami cek itu di tanggal tersebut tadi itu pekerja itu 400-an dan diperkirakan di tahun ini di bulan Juni ini dikejar sampai dengan 700-an pekerja itu siap, jadi betul-betul dikebut karena memang pekerjaannya kalau kemarin memang tidak bisa dikebut sekaligus karena banyak yang harus ditunggu kering dulu, ditunggu betul-betul terpanjang dulu. Nah, kalau sekarang sudah mulai bisa dikebut pekerjaannya.
0: Benar-benar. Oke, karena mengingat ada sudah mau masuk ajaran baru nih, sudah mereka sudah harus ready untuk proses pembelajaran ya ketika nanti masuk gitu.
1: Dan yang tadi siswa menyambung dari Pak Jun tadi, informasi awal memang 160 ya Pak Jun. Sekarang itu tinggal 80 per sekolah. Jadi jadi kebayang yang tadinya anak-anak kita dengan 160 saja itu banyak yang kemudian berguguran, kemudian ada pengecilan kuota menjadi
0: 80
1: dan khusus untuk di Sulawesi Tenggara konfirmasi per kemarin per tanggal 2 Juni itu 79 yang masuk dan dari 79 itu ada 13 dari Sulawesi Tenggara. Dan itu juga diusahakan tidak ada di satu kabupaten, diusahakan di Konawe Selatan ada 2 dan disebar ke semuanya. Kemudian dari semua provinsi yang ada di Indonesia, setelah Sulawesi Tenggara, urutan kedua dan ketiga itu dari provinsi Bangka Belitung dan NTT itu 8 di Konsel, kemudian 7 dari Jawa Tengah, 6 dari DKI Jakarta, 4 dari DKI Jakarta, Jawa Timur ada 6, Sumatera Utara ada 4. Jadi sebetulnya untuk ini
0: istilahnya udah ngambil-ngambil yang jawara-jawaranya ini ya.
1: Jawara-jawaranya tapi masih tidak pure ranking yang dinilai karena masih mempertimbangkan keterwakilan dari semua provinsi. Jadi bisa jadi mungkin provinsi itu bukan di peringkat yang katakanlah 80 besar tapi karena di provinsi itu dia peringkat pertama, jadi bisa diambil walaupun cuma satu dari provinsi tersebut.
0: Baik, nah Pak Junaidin, ini saya penasaran nih, kayaknya mungkin kita juga semua penasaran ya. Ini kan kita ada 39 ya sekarang ya provinsi ya, di Indonesia begitu. Cuman 4 yang diberikan kuota untuk punya sekolah Garuda. Ini sebenarnya terus Sulawesi Tenggara kayaknya ini kita kayak the best begitu ya. Ini awal yang dilihat apanya nih sebenarnya?
2: Baik. Tentu yang pertama itu bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan pertama tentu kesiapan lahan. Ya, yang kedua komitmen terhadap kebijakan di daerah yang mensupport pendirian sekolah unggul Garuda. Ya, karena tidak hanya sekedar kita mendirikan

0: sekolahnya, tetapi harus ada dukungan-dukungan lain yang supporting dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan untuk jenjang pendidikan menengah. Jadi memang ini kita harus bersyukur, memang dorongan dari Pak Gubernur, Pak Gubernur ASR, Pak Kadis, Pak Profesor Aris Badara ini luar biasa.
1: Di antara BPMP
0: kami hanya mensupport.
2: Dikarenakan lobby-lobby dan komunikasi-komunikasi nih, komunikasi-komunikasi yang waduh kayaknya luar biasa ya.
0: Karena memang ini tidak mudah.
2: Iya betul.
0: Itu checklistnya itu luar biasa. Itu sampai berapa kali dilakukan pengecekan lokasi. Kita bahkan menyiapkan itu beberapa lokasi sebenarnya di Sultra. Ada yang di Wakatobi, ada
2: yang diberikan pilihan dulu ya kira-kira.
0: Sehingga waktu itu Ibu Wamendin Piksaintek itu Ibu Prof. Stella itu hadir sendiri untuk mengecek kesiapan lahan dan komitmen pemerintah daerah.
2: Dan disetujuilah tempatnya sekarang.
0: Iya, dan yang paling representatif untuk didirikan sekolah unggul Garuda ini adalah yang ada di Konawe Selatan. Iya, pertama karena memang lahannya itu minimal harus tersedia kurang lebih 20 hektar dan status lahannya memang harus legal. Sehingga bangunan-bangunan yang didirikan oleh pemerintah itu tidak ada masalah di kemudian hari. Karena itu dulu. Ya, selanjutnya memang Sulawesi Tenggara ini memang sangat potensial karena salah satu dari wilayah di Indonesia, di luar Jawa, Indonesia Timur khususnya, yang memang sumber daya manusianya perlu dinaikkan ya levelnya, naikkan levelnya, sehingga kita patut bersyukur sekali lagi Sulawesi Tenggara ini bisa lahir nanti generasi-generasi pemimpin masa depan yang benar-benar tidak hanya memiliki kompetensi skala nasional tapi kompetensinya bisa bersaing secara global.
2: Nah, menyambung nih karena ini skalanya internasional begitu. Apa yang membedakan sebenarnya sekolah Garuda dengan sekolah-sekolah unggul lainnya nih? Pak John.
0: Ya, tentu yang pertama sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, jadi perbandingannya begini. Kalau di sekolah umum biasanya itu mereka mengikuti pembelajaran itu kurikulum yang berlaku saat ini itu 3 tahun. Nah, di sekolah unggul Garuda itu 3 tahun itu direduksi hanya dalam 1 tahun.
2: Wow.
0: Karena tahun kedua dan ketiga itu sudah kurikulum internasional yang dipakai. Makanya tes kompetensi yang di situ tidak hanya tes potensi akademik tetapi tes kemampuan bahasa. Itu penting. Siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, makanya seleksinya sangat selektif sekali. Selain standar potensi akademik, juga kemampuan bahasa memang harus cukup siap. Karena nanti kalau
2: Indonesia kurikulum, Inggris atau
0: Indonesia
2: beberapa?
0: Inggris, karena Indonesia, bahasa pengantar nanti itu pakai bahasa Inggris.
2: Yang utama gitu ya.
0: Karena apa? Karena mereka kan diproyeksi untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan ketika kurikulum IBDV ini dilaksanakan, itu oleh perguruan tinggi luar negeri itu sudah mengakui itu. Kalau kita masih pakai standar kurikulum luar negeri kan biasanya ada masa transisi yang bisa kita kenal dengan masa matrikulasi. Kalau mereka ini langsung diakui, bahkan melalui jalur khusus.
2: Berarti bisa dibilang pengajarnya juga bisa langsung dari luar nih? Yang ngajar. Jadi memang bisa dibilang ini cukup berbeda sebetulnya ya dengan sekolah-sekolah unggul lainnya. Baik, saya mau ke Ibu Amriana. Kalau ngomongin soal anggaran ini, kalau Ibu Amriana kan anggaran nih harusnya ya. Nah, apakah ini program program prioritas ini apakah menjadi hanya sekedar pilot project kah atau seperti apa sebetulnya?
1: Kemarin sebetulnya sudah kita pertanyakan terus juga ke kementerian karena kita juga tidak mau jangan sampai ini daerah kita dijadikan pilot project saja dan ini pasti kosnya besar sekali. Kalau kita tanya mereka itu minimal sekali 120 juta per anak per tahun. Nah, kebayang dengan APBD kita yang tidak seberapa itu, kita mau membiayai itu, belum lagi perawatan gedungnya dan sebagainya. Kita juga berpikir pada saat awal-awal kita mempertanyakan itu dan disampaikan bahwa ini adalah program yang akan berkesinambungan. Ya, kita tunggu nanti, ini PR kita bersama mengawal sebetulnya ya, supaya tidak berhenti di tengah jalan. Nah, saya juga tertarik sebetulnya untuk mempromosikan tadi disinggung tentang guru bahasa lain selain bahasa Inggris. Itu sebetulnya kemarin disampaikan kementerian itu ada 4 pelajaran bahasa lain yang tidak ada pendaftarnya padahal dibutuhkan di semua sekolah ini.
2: Oh.
1: Yaitu guru bahasa Jerman, guru bahasa Mandarin, guru bahasa Jepang, guru bahasa Arab, dan sampai detik ini belum ada yang mendaftar untuk formasi tersebut. Jadi anak-anak di sana tuh bukan cuma belajar bahasa Inggris ya, mungkin mereka yang lulus juga sudah mahir berbahasa Inggris.
2: Betul.
1: Tapi mereka juga di tempat, mana tahu ada yang mau kuliah ke Cina, mau kuliah ke Jepang, atau ke daerah yang membutuhkan bahasa Jerman. Jadi sudah disiapkan.
2: Oke, jadi memang bisa dibilang kualitasnya main-main nih.
1: Memang berbeda dengan yang ada. Kayak Taruna Nusantara misalnya, dia juga unggul, diakui keunggulannya, tapi berbeda. Kalau ini lebih ke sains, teknologi. Jadi lebih ke matematika, IPA, sains, teknologi. Jadi lebih ke situ. Sementara mungkin kalau Taruna masih ada semi militernya, atau bahkan lebih besar kecenderungan ke karir militer.
2: Berarti apakah langsung fokus ke beberapa jurusan mata pelajaran saja atau tidak? Atau gimana nih modelnya?
1: Tetap mempelajari kalau melihat masih diterima guru-guru yang bersifat umum, seperti yang dikatakan Pak Kepala BPMT tadi, bahwa di tahun pertama itu tetap mempelajari kurikulum nasional, sekaligus penguatan bahasa dan sebagainya. Tapi selanjutnya memang karena targetnya adalah masuk ke perguruan top 100 dunia, jadi ya kualitasnya
2: memang harus beda level nih dari awal gitu ya.
1: Dan sekedar gambaran mungkin bagi pendengar, top 100 dunia itu kayak apa? Kebayang UI itu top 135 dunia. Nah, berarti di atas UI nih
2: berarti
1: targetnya.
2: Berarti nggak masuk nih UI kita ya. Bukan kelas UI nih kayaknya ya, waduh.
1: Artinya targetnya lebih ke situ dan lebih ke diharapkan sebenarnya anak-anak kita dengan adanya sekolah ini tuh berani bermimpi besar.
2: Iya. Makanya kenapa persiapannya juga cukup-cukup ini ya, kayaknya agak-agak, waduh, kalau kita hanya mau sekedar uji nyali kayak jangan deh. Kalau uji keberuntungan dan kecerdasan, waduh, ayo masuk gas gitu. Nah, Pak Jun, kalau berbicara soal sekolah unggulan, nah, apakah ini hanya untuk siswa-siswa yang unggul sajakah? Atau kalau misalnya ia hanya yang unggul, siswa-siswa kita yang ada di daerah terpencil ini gimana nih nasib mereka nih?
0: Iya, oke, baik. Untuk siswa itu memang ada prioritas untuk anak-anak yang masuk kategori penerima PIP ya. Ya, itu mereka. Tetapi sekali lagi tetap harus melalui uji kompetensi. Karena ini uji kompetensinya lumayan
2: berat
0: karena melalui 4 proses seleksi.
2: Betul.
0: Ya, pertama itu secara administratif. Dan anak-anak kita saya perhatikan di proses seleksi administratif ini lumayan banyak yang gugur. Kenapa? Pesertanya ini kan anak SMP kelas 9 yang mendaftar di situ. Ya, itu sudah di tracking ke belakang itu nilai rapor mulai dari semester 1 sampai semester 5. Ya, dan nilai minimalnya untuk 3 mapel itu yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika minimal 85. Kurang dari situ 1 mapel saja itu maka dia tidak akan lolos secara administratif.
2: Waduh.
0: Ini salah satu yang banyak menggugurkan. Padahal boleh jadi anak-anak kita ini memiliki prestasi di mapel yang lain sangat tinggi. Ya, tetapi untuk 3 itu tidak boleh kurang dari 85.
2: Istilahnya dari semester awal tuh nilai mereka tidak boleh turun gitu.
0: Iya, dari kelas
2: 7.
0: Iya, dari kelas 7 SMP. Iya. Itu sampai kelas 3 semester kelas 9 di semester 5. Itu nilainya harus konsisten di atas 85.
2: Wah.
0: Ya, itu baru persyaratan administratif. Nah, dan itu masih setelah lolos administratif.
2: Ada lagi.
0: Ya, ada lagi. Ya, tes potensi akademik dan tes akademik. Di tes kembali lagi itu 3 mapel itu. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Nah, nanti lulus lagi itu baru melalui wawancara. Nah, di sini wawancara juga ini karena sekolah yang bertaraf internasional, maka ya wawancaranya sudah otomatis menggunakan tidak hanya bahasa Indonesia, ya sudah dengan bahasa Inggris, mungkin untuk kepeminatan tertentu pakai bahasa seperti yang dikatakan tadi, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, ya bahasa Jepang, atau boleh juga bahasa Korea karena Korea juga sekarang sangat diperlukan. Ya. Dan setelah itu terakhir, ya seleksi keempatnya itu adalah tes kesehatan. Wah. Iya, jadi empat tahap seleksi.
2: Nah,
0: ya, dia memang memang sangat sangat tinggi. Ekspektasi kita terhadap anak-anak yang lolos di sini karena memang mereka disiapkan untuk menjadi generasi yang benar-benar generasi emas, ya calon-calon pemimpin masa depan yang memang kompetensinya itu betul-betul dibutuhkan oleh dunia saat ini. Hmm. Yang kompetensi-kompetensi seperti yang disampaikan tadi Bu Kabit itu seperti ya kemampuan minimal di sini yaitu STEM ya.
2: Yeah.
0: Ya, science, teknologi, engineering and matematik. Ini inilah yang disiapkan. Iya, iya. Ini kompetensi dasar. Kemampuan sainsnya, teknologi, engineering, keteknikan atau rekayasa, terus kemampuan matematiknya.
2: Wis. Udah enggak nyanggup saya ini. Aduh, kayaknya berat ya. Saya harus belajar bahasa Inggris sama Veronica nih. Oke. Nah, terlepas dari itu semua, Pak Jun, berarti ini ya, kalau tadi dibilang bahwa anak-anak kita di daerah terpencil pun tidak tertutup peluang nih untuk mereka masuk begitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, tapi dengan standarisasi yang seperti ini, apakah tidak mengecilkan mereka untuk, waduh, kayaknya nggak bisa deh kayaknya kita masuk nih. Ini gimana nih?
0: Iya, iya, tentu. Anak-anak yang memiliki bakat istimewa, ya itu ya, tidak menutup kemungkinan. Karena memang mereka tetap dikasih peluang yang besar. Ya siapapun itu berhak untuk masuk ke sekolah Garuda ini. Karena sekolah Garuda ini betul-betul full dibiayai oleh pemerintah. Ya, selain biaya operasionalnya ya di sekolah, ya biaya hidupnya mereka dikasih beasiswa juga. Jadi itu masih betul-betul tanggungan pemerintah. Jadi ini peluang besar bagi anak-anak, misalnya anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik yang baik, ya tentu mereka dikasih peluang. Yang penting lolos seleksi yang 4 tahap tadi itu.
2: Ya. Berarti istilahnya kayak take and give nih, pemerintah ngasih ini siswanya harus siap juga tuh ngasih juga sesuatu yang terbaik begitu ya. Nah, kalau sudah selesai ngomongin soal siswanya nih, gurunya lagi. Standarisasi untuk gurunya nih untuk berada atau bersama-sama memberikan pendidikan di sekolah Garuda ini sebenarnya standarisasi seperti apa juga nih mereka?
0: Iya, sekali lagi gurunya itu dipilih guru-guru terbaik yang ada di Indonesia. Jadi dibuka.
2: Jadi bukan hanya Sultra.
0: Bukan hanya Sultra ini, bukan hanya Sultra. Ya, mulai gurunya bahkan kepala sekolahnya itu dites semua. Dan berdasarkan hasil diskusi kemarin dengan penanggung jawab sekolah ini, sebagian besar guru-guru kita itu bagus sebenarnya. Tetapi sekali lagi kembali di kemampuan bahasa. Ya, kemampuan bahasa yang ini. Karena dia tesnya harus memang diwawancara.
2: Ya. Ada standar TOEFL berarti?
0: Ya, tentu. Ya, mereka menetapkan standar TOEFL. Itu sebenarnya sudah dikasih turun itu. IELTS-nya itu 6,5.
2: Oke. Udah agak-agak ini
0: sudah
2: sih.
0: Turun sih.
2: Ya,
0: mestinya katanya.
2: Bisa masuk sih. Gitu.
0: Mestinya itu sudah diturunin.
2: Iya. Oke. Baik, berarti kalau untuk apa ya, ekspektasi kita untuk siswanya udah standarnya setinggi apa, gurunya pun juga harus melebihi sebenarnya ya?
0: Iya, mestinya seperti itu.
2: Mestinya gitu. Nah, kalau sekarang berarti gurunya udah ready, ada berapa nih? Belum.
1: Kalau yang di catatan yang masuk ini yang untuk Konawe Selatan ya. Kalau untuk Konawe Selatan guru yang lolos itu baru 12 orang.
2: Oke.
1: Dari sebetulnya dibutuhkan itu lebih 92 orang, tapi yang lolos baru, yang dinyatakan lolos seleksi 12 orang. Segitu
2: ini ketatnya. Tesnya terbuka juga kan? Terbuka, iya,
0: Indonesia. Indonesia.
1: Terbuka seluruh Indonesia. Dan memang tantangan seperti yang dikatakan Pak Kepala BNPB tadi, tantangan kita sebetulnya di Sulawesi Tenggara banyak guru bisa berbahasa Inggris, tapi guru bahasa Inggris.
2: Ya,
1: sementara
2: betul,
1: ini
2: betul.
1: Harus guru non bahasa Inggris, tapi bisa bahasa Inggris. TOEFL-nya di atas 6,5 gimana dong? Kepala sekolah jangan ditanya. Kepala sekolah kita sebetulnya sudah dapat privilege sebagai daerah tuan rumah, tapi ternyata kita tidak mampu menembus menjadi kepala sekolah di Konawe Selatan sekalipun. Jadi kepala sekolah kita.
2: Jadi itu, kepala sekolahnya dari daerah luar.
1: Dari luar.
2: Sayang sekali ya.
1: Iya, dari kita itu dari Sulawesi Utara. Kalau ya saya cek dulu ya. Iya, Dian Anggra ini itu dari SMA 6 Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tengah, dari Palu. Yang lulus penempatan menjadi kepala sekolah di SMA Unggul Garuda.
2: Wis, luar biasa tuh. Kayaknya.
1: Iya. Dan begitupun wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kita yang satunya dari Jawa Timur, yang satu dari Kepulauan Riau. Jadi, dan kita sebenarnya ada pendaftar dan kita ada cukup banyak juga, Pak.
2: Iya.
1: Cuma memang standarnya yang kita perlu upgrade lagi. Ini PR Dinas Pendidikan juga, termasuk BPMP juga, BGTK juga. Bagaimana kita meningkatkan kualitas bukan cuma peserta didik kita, tapi guru-guru kita, termasuk tenaga kependidikan dan juga pada level manajerial kepala sekolah.
2: Iya, betul-betul. Menyambung apa yang disampaikan Ibu Anggra ini, memang untuk Sulawesi Tenggara, kalau yang jago bahasa Inggris, ya guru bahasa Inggris itulah. Iya. Nah, sementara yang dituntut di SMA Garuda, memang jago bahasa Inggris, tapi untuk mata pendidikan lain pun juga harus jago juga. Iya. Kayak sains dan teknologi seperti disampaikan tadi Pak Jun itu, ya. Mm-mm. Dan sayang sekali tuh, kalau kita sebagai tuan rumah,
1: nggak ada
2: yang lolos
1: untuk kepala sekolah, ya. Kalau guru sekolah kan masih proses.
0: Mm-hmm.
1: Baru 12 orang dari formasi 92, jadi kita berharap masih ada 70
2: yang masuk
1: peluang.
2: Dari 12 itu ada yang dari Sulawesi Tenggara tidak, Bu Amrin?
1: Belum ada.
2: Aduh, ini kita gimana, ini tuan rumah loh kita ini, ya. Aduh, Pak Jun, ini apakah karena kita kekurangan SDM yang mumpuni kah, guru-guru di Sulawesi Tenggara, atau gimana ini?
0: Memang ini ekspektasi Sekolah Unggul Garuda ini memang sangat tinggi, ya. Mm-mm. Sangat tinggi. Tentu di Sulawesi Tenggara itu banyak kita guru-guru yang baik, tetapi tidak hanya dari satu kompetensi yang dilihat. Mm-hmm. Ya, sebagai contoh, bahasa pengantar di Sekolah Unggul Garuda itu kan bahasa internasional. Ya, bahasa internasional. Nah, disinilah yang menjadi kendala. Ya, boleh jadi di kemampuan sains misalnya guru-guru kita itu bagus, tetapi untuk untuk memberi bahasa pengantar di pembelajaran di kelas 2-3 itu, karena sudah harus pakai pengantar bahasa Inggris atau bahasa internasional yang lain, itu ya di situ, karena dia langsung memang diwawancarai. Tidak hanya syarat administratif seperti nilai IELTS-nya itu 6,5 atau nilai TOEFL. Ya, itu tetapi betul-betul diwawancarai, dites memang.
2: Ya. Jadi memang bisa main-main begitu, ya.
1: Iya,
2: karena mempersiapkan generasi-generasi yang juga bakalan siap bertempur nih nanti ketika berada di Sekolah Unggul Garuda begitu, ya. Karena ekspektasi Bapak Presiden kita ini bakalan luar biasa nih. Kalau misalnya ternyata guru yang bakalan membimbing mereka juga nilainya mungkin bakalan ada, malah ya kita sekolahnya sekarang udah lebih jago siswanya kan daripada gurunya gitu, ya. Jangan sampai kejadian seperti itu, barangkali seperti itu. Nah, kalau untuk tidak adakah mungkin pemberian pelatihan dulu kepada guru-guru kita yang bergabung, atau gimana, ada pelatihan khusus barangkali atau sertifikasi tambahan mungkin untuk mereka?
0: Ya, memang untuk saat ini karena memang ini baru, ya, betul-betul di open rekrutmennya itu terbuka, ya, tidak ada penyiapan-penyiapan. Ya, tapi mungkin ke depan itu nanti kita lihat, dan ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi kita juga di Sulawesi Tenggara, seperti apa mutu guru kita, ya, termasuk mutu kepala sekolah kita, karena ini sebagai barometer, ya, untuk mengukur di level mana guru-guru kita berada sampai saat ini. Sebenarnya secara nasional kita tidak juga berada di level bawah, ya. Kita ada di level tengah sebenarnya. Sultra ini berdasarkan hasil TKA kemarin, Sultra itu di beberapa jenjang kita masuk di level tengah, ya. Bahkan untuk SD itu kita ada di peringkat antara 10 ke 20, ya. Kita bermain di situ sebenarnya, tengah-tengah lah. Iya, bukan juga di bawah sekali.
2: Iya.
0: Itu berdasarkan hasil tes kemampuan akademik yang dites siswanya. Dan saya yakin itu relevan dengan kemampuan gurunya. Iya, itu relevan. Karena kami sudah pernah melakukan uji kompetensi guru, memang ada di level itu juga. Nah, ini menjadi PR, menjadi masukan, sehingga ke depan itu bisa kita upgrade kepada guru-guru kita, akan lebih meningkatkan lagi kompetensinya.
2: Iya.
0: Makanya melalui kebijakan Kemdikdasmen itu, kita ada satu hari belajar di setiap minggu oleh guru. Ini untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi setiap minggu itu ada hari belajar guru, yaitu diberikan. Dan itu sudah ada regulasinya, sehingga benar-benar ini bisa berdampak nanti ke depannya untuk meningkatkan kompetensi guru kita dalam memastikan agar anak-anak didiknya ini juga meningkat kompetensinya.
2: Nah, Pak Jun dan juga Bu Amriana, kalau ekspektasi kita dan juga orang-orang di luar sana ini juga sudah cukup luar biasa nih sama Sekolah Unggul Garuda. Menjaga, mungkin yang menjadi apakah tantangan terbesar dalam menjaga kualitas programnya gitu. Nah, seperti apa nih?
1: Kualitas program antara lain, ya, nanti di eksplor lagi dengan Pak Jun. Tapi sebetulnya di kita itu satu sisi yang disebutkan tadi bahwa guru kita ada yang kemampuan bahasa Inggrisnya yang masih di bawah standar SMA Unggul Garuda. Nah, ada juga sebetulnya guru kita yang sudah memiliki kemampuan itu, tapi usianya sudah tidak masuk dalam usia yang
2: pakai batas usia.
1: Malah sebelum ini di pembukaan gelombang kedua nih, penerimaan guru di gelombang pertama itu di standar maksimal 32 tahun. Ini diperpanjang diperlebar lagi sampai 42 tahun.
2: Wah, bayang.
1: Nah, kita ada guru-guru kita beberapa tapi usianya sudah di atas 48 tahun. Mm-mm. Nah, itu pun guru-guru kita pun yang punya kompetensi itu, yang sudah memiliki prestasi internasional, mereka tidak mau lagi berasrama.
2: Benar.
1: Mereka merasa sudah cukup dengan kehidupan hari-hari seada-adanya selama ini. Nah, ini juga jadi menggambarkan bahwa kemudian guru kita tidak sekompeten itu. Memang kita ada di papan tengah tadi, tapi bukan berarti keseluruhan guru kita tidak bersyarat untuk masuk ke situ. Ada juga yang bersyarat tapi terbatas usia, ada juga yang memenuhi syarat memenuhi termasuk usianya tapi memilih tidak mau masuk karena tadi tidak mau hidup berasrama tadi.
2: Jadi udah nggak mau keluar dari zona nyaman lah gitu ya.
1: Jadi ada banyak sebetulnya. Nah, terkait dengan bagaimana menjaga mutu, ini kan sebetulnya ada relaksasi-relaksasi yang dilakukan untuk tahap awal. Termasuk sebetulnya tadinya standar bukan 85 ya Pak, awalnya itu mau standar 3 mata pelajaran itu 90.
2: Wah.
1: Awalnya
2: makin ngeri.
0: Itu diturunkan
1: semakin ngeri. Termasuk Pak Jun, Kepala Dinas, termasuk Pak Gub berjuang tuh supaya standarnya tidak setinggi itu.
0: Iya, diturunkan. Tapi itu itu sudah alhamdulillah dari 90 diturunkan ke 85 untuk standar minimal nilai.
2: 85 aja yang daftar ini baru segini gitu.
0: Iya.
2: Jadi kalau 90 enggak ada yang daftar.
0: Enggak ada yang daftar.
1: Masih ada, mungkin masih masuk, tapi pasti animonya tidak besar untuk sesuatu yang awal mungkin.
2: Udah nakutin duluan, Bu. Itu kalau 90.
1: Sebetulnya anak-anak di Sulawesi Tenggara, apalagi yang di pelosok, juga tidak bisa kita pandang enteng.
2: Betul.
1: Hanya memang butuh wadah yang memang dekat dengan mereka. Karena bagaimanapun kita ini, tidak semua orang tua mau anaknya sekolah di luar. Jangankan di luar, ke konsel deh berasrama. Tidak semua orang mau anaknya masuk sekolah berasrama. Ini memang masih banyak tantangan kita di samping tantangan yang disebutkan tadi. Sebenarnya tantangan-tantangan primordial juga masih banyak sekali.
2: Ditambahkan, Pak Jun? Bagaimana menjaga ini?
0: Saya rasa ke depan ini menjadi tantangan kita di Sulawesi Tenggara karena kita menjadi tuan rumah. Jangan sampai ini menjadi kekhawatiran kita bersama.
2: Betul.
0: Jangan sampai kita hanya ketempatan sekolah Unggul Garuda, tetapi anak-anak dan SDM-SDM kita, baik itu guru maupun kepala sekolah, hanya menjadi penonton saja, tidak ikut terlibat ada di sana. Yang kita harapkan ke depan itu baik siswanya, gurunya maupun mungkin kepala sekolah ke depan itu berasal dari Sulawesi Tenggara. Itu sebagai ukuran bahwa memang kita sudah berada di level unggul. SDM-SDM kita sudah berada di level unggul kalau kita mampu mengisi peserta didik lebih banyak dari Sulawesi Tenggara, proporsi guru juga banyak dari Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin kepala sekolahnya ke depan kita harapkan dari Sulawesi Tenggara. Tetapi ini perlu kesiapan. Kesiapan itu tadi yang menjadi bahan refleksi kita, seperti contoh sederhana, anak-anak itu kita jangan siapkan nanti dia di kelas 9, tetapi harus mulai kelas 7.
2: Harus dari awal.
0: Mulai kelas 7 dari awal. Sudah harus disiapkan, sudah ada treatment di sana. Tidak hanya berharap dari sekolah itu sendiri, karena ini kita seleksinya seleksi secara nasional. Kalau kita hanya seperti ini, kita akan tertinggal. Pasti yang dominan itu pasti dari Jawa. Kan Jawa, dan memang hasil-hasil uji lomba-lomba itu memang kita harus akui kita masih di bawah itu. Sehingga kita harus ada treatment tersendiri untuk anak-anak kita memang yang memang berminat besar untuk masuk ke Sekolah Unggul Garuda. Saya sangat yakin banyak anak-anak dari Sulawesi Tenggara ingin masuk ke sana, karena buktinya sekolah-sekolah unggul yang ada di Jawa itu banyak dari Sulawesi Tenggara. Yang ada di Jogja, yang di Sekolah Taruna, yang ada di Jakarta, itu banyak dari Sulawesi Tenggara itu masuk ke sana. Bahkan orang tuanya rela mengeluarkan biaya yang besar untuk memasukkan anak-anaknya di sana. Sekarang sekolah unggul itu sudah ada di depan mata kita. kenapa kita harus berjuang cari sekolah unggul yang ada di Jawa sana sementara ada di depan ya ada di lingkungan kita. Ya, sehingga ini dari awal harus menjadi komitmen kita bersama, ya bukan hanya sekolah tetapi juga harus dari keluarga ya dan masyarakat serta pemerintah. Ya, itu harus kita kolaborasi sehingga ke depan nanti kita berharap akan lebih banyak lagi peserta didik dari Sulawesi Tenggara bersekolah di Sekolah Unggul Garuda, akan lebih banyak lagi guru-guru yang menjadi pengajar di Sekolah Unggul Garuda, dan kita berharap kepala sekolahnya pun dari Sulawesi Tenggara.
2: Wah, itu sih. Oke. Baik, Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung ya di jalur WhatsApp kita 0813-5450-967, juga bisa langsung telepon di 0813-5450-967, juga boleh di kolom komentar. Kita saat ini live di kanal YouTube RRI Kendari. Dan juga tentunya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk Anda yang menggunakan Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Kita ke satu pertanyaan, ada Pak Ahmad di Bombana. Nah, ingin menyampaikan pertanyaan, kalau sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, ketika guru-gurunya ini tidak ada yang lolos dari Sulawesi Tenggara, apakah ini menandakan bahwa SDM kita belum siap untuk Sekolah Unggul Garuda? Silakan, mau ya siapa nih yang jawab nih?
0: Oke, baik. Saya yakin kita akan selalu siap. Hanya memang standar yang diterapkan untuk Sekolah Unggul Garuda ini memang sangat tinggi. Sebagai gambaran sederhananya seperti ini. Karena ekspektasi daripada Kemendikbudristek untuk peserta didik itu sangat tinggi ya, nilainya tadi itu sudah mestinya 90 diturunkan sedikit 85. Ya, karena jangan sampai ketika menjadi peserta didik di sana itu dia tidak mampu mengikuti program yang dijalankan. Ya, termasuk juga gurunya. Ya, karena begitu padatnya kegiatan aktivitas belajar, ya itu akan sangat mempengaruhi yang bersangkutan. Sehingga memang benar-benar dicek semuanya. Ya, jadi itu bukan menandakan bahwa memang kita tidak siap. Sebenarnya kita siap. Buktinya karena pemerintah daerah kita bahkan proaktif merebut peluang ini. Nah, dan ini menjadi pemicu atau pemantik bagi kita semua untuk berproses untuk meningkatkan kemampuan SDM daerah kita. Ya, itu tadi yang saya katakan harus kita menyiapkan. Mulai dari peserta didik kita, guru-guru kita, banyak guru-guru kita yang hebat-hebat. Ya, buktinya ada guru-guru kita yang berprestasi tingkat nasional. Itu kan indikator, bahkan internasional ada. Iya, BPMP itu berapa kali mengawal itu, mereka juara. Ada yang lomba guru berprestasi, lomba pengawas berprestasi, kepala sekolah banyak.
1: Juara matematika.
0: Iya,
1: banyak. SMA 1 kemarin.
0: Artinya itu memang kita siap, hanya memang
2: Standar yang
0: ditetapkan oleh Kemendikbudristek ini beda dari yang lain. Karena tadi itu yang mau ada target-target yang mau dicapai sehingga ada spesifikasi tertentu yang diinginkan dari guru itu, kepala sekolah itu maupun siswa itu. Karena ini program mau dijalankan. Jangan sampai dia direkrut tetapi tidak mampu menjalankan program yang ada di dalam Sekolah Unggul Garuda ini.
2: Bukan hanya akademiknya, tapi juga bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya nanti. Itu juga mungkin yang dilihat ya. Bu Amriana mungkin ditambahkan?
1: Sebetulnya penjelasan yang disampaikan Pak Jun untuk pertanyaan itu sudah komprehensif. Cuma memang ini PR kita bersama, bagaimana membuat anak-anak kita ini betul-betul berdaya saing, termasuk guru-guru kita berdaya saing, termasuk calon-calon guru sebetulnya. Nah. Karena kalau yang sudah jadi guru beneran nih di sekolah tertentu sudah nyaman dengan kehidupan itu mungkin sudah tidak begitu tergerak lagi untuk masuk ke situ. Tapi mungkin adik-adik kita yang mengambil fakultas keguruan, jurusan tertentu, itu di samping menempuh pendidikan keguruan tersebut, perdalam bahasa. Mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Arab, itu memang harus dibekali dari awal sambil jalan kalau bisa. Karena memang kalau masuk di sekolah besar, gajinya juga besar, informasinya seperti itu. Jadi memang ya juga harus dengan kemampuan yang besar juga.
2: Oke, berarti kalau tadi dengar apa yang disampaikan Ibu Amriana bahwa sekolahnya luar biasa, terus nanti setelah selesai juga akan mungkin langsung ditempatkan, gajinya juga gimana. Nah berarti ketika lulusan sekolah Garuda ini akan langsung di kembali ke Sultra kah, atau akan langsung direkrut atau gimana nih nanti mereka setelah selesai?
1: Belum ada pembicaraan sampai ke situ, tapi kemarin kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ya Pak. Harusnya kita sudah ada MOU nih dengan anak-anak kita, jangan sampai mereka sudah didorong, dibekali, diperjuangkan untuk sekolah, kemudian setelah itu mereka
0: tidak kembali ke daerah.
1: Tidak kembali membangun daerahnya. Tidak kembali
2: membangun. Dan gimana itu?
1: Karena itu memang kemarin dipertimbangkan untuk harus ada penandatanganan kontrak. Jadi kalau kan nanti setelah dari SMA Garuda, mereka tidak selesai di situ, dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan, sudah disiapkan beasiswa tuh untuk kuliah ke universitas top dunia.
2: Iya.
1: 100 top dunia tadi itu.
2: Nah, terus kalau mereka selesai enggak mau kembali lagi.
1: Ah, di situ dikuncinya tuh. Harus dibuatkan.
2: Aduh, udah nyaman nih sekolahnya tinggal di sana kan. Gajinya luar biasa, mau balik lagi ini gimana nih? Untuk bisa tidak membuat mereka nyaman tinggal di luar, balik lagi membangun daerahnya. Langkah konkret yang dilakukan dari awal-awal ini apa nih?
0: Iya. Saya yakin kalau pemerintah daerah kita memberi insentif atau memberi peluang yang besar untuk mereka berkarir, ya baik itu berkarir di birokrasi maupun di akademis, itu saya yakin anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi terbaik di dunia, saya akan kembali membangun daerahnya. Dan saya sangat percaya bahwa kita memang berkomitmen untuk mengangkat daerah kita ke level nasional. Iya, karena ini kata kunci untuk memajukan daerah kita setaraf dengan daerah-daerah di luar kita, ya. Sehingga dengan demikian sumber daya manusia kita yang unggul itu, kita harapkan mereka kembali untuk membangun daerahnya.
2: Oke. Terakhir ada pertanyaan dari Pak Muhammad di Kolaka. Apakah program ini berpotensi memilih yang sudah pintar daripada membina yang tertinggal? Tuh, siapa dulu yang mau jawab nih? Agak-agak keras ini. Oke.
0: Iya. Saya yakin dan percaya proses pendidikan itu adalah bagian dari proses, ya. Ya, tentu untuk melakukan proses pembinaan itu memang sedini mungkin itu penting kita lakukan. Jadi pembinaan dalam proses pendidikan itu memang sejak usia dini itu sudah disiapkan anak-anak kita. Pendidikan dasar di SD, SMP, dan masuk di pendidikan menengah. Ini kan levelnya pendidikan menengah. Ibarat kita memetik hasil proses dari PAUD SD, SMP. Ya, sehingga di SMP ini kan sudah proses untuk menyiapkan ke jenjang yang lebih tinggi, lebih mengarahkan anak-anak ke jenjang profesional, ya. Jadi memang memang harus selektif gitu. Jadi kita catatan kita sebagai orang tua memang sedini mungkin itu kita harus memastikan anak-anak kita itu cenderung kemana, minat dan bakatnya, potensinya di mana. Sehingga ketika dia masuk di jenjang pendidikan menengah itu perantara saja untuk masuk ke jenjang pendidikan profesional, ya, di perguruan tinggi. Karena setelah di perguruan tinggi itu dia sudah memasuki dunia kerja yang sebenarnya, akan kembali ke masyarakat. Jadi ini hanya perantara penyiapan, ya. Jadi proses pembinaan saya katakan itu mulai sedini mungkin. Ya, kita bukan hanya menyiapkan proses belajarnya, tetapi fisik dan mentalnya itu sangat penting. Boleh jadi itu di awal tadi saya katakan, boleh jadi anak itu cerdas, tapi secara karakter dan moral belum tentu.
2: Betul.
0: Iya. Kepemimpinan belum tentu. Iya. Terus kecerdasan emosionalnya belum tentu. Dan di Sekolah Unggul Garuda ini semua ada di situ.
2: IQ dan ESQ, gitu ya.
0: Iya. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, itu ada semua berpadu menjadi satu di situ. Itulah yang dikatakan generasi unggul. Iya. Jadi proses itu yang paling penting. Iya. Ya tentu anak-anak kita yang tidak bisa masuk ke sana kan masih ada jalur-jalur pendidikan yang cocok dengan minat dan bakatnya. Tentu tidak semua orang yang cerdas mau masuk di situ, belum tentu juga.
1: Betul.
0: Kalau anak saya misalnya ada anak saya yang memang dia ingin masuk ke seni misalnya. Ya, itu kan ada jalur-jalur pendidikan yang bisa mengembangkan minat dan bakatnya di bidang seni. Iya. Nah, kalau di sini memang difokuskan ke STEM itu, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Iya. Memang ini yang sangat dibutuhkan oleh negara kita dan untuk meningkatkan daya saing daripada negara kita secara global.
2: Oke, ditambahkan Bu Amrena?
1: Ya, kita tidak bisa mengatakan anak-anak yang tidak lulus di sekolah Garuda berarti tidak secerdas anak-anak yang masuk di SMA Unggul Garuda. Karena beda. Kecerdasan setiap orang, setiap anak itu berbeda. Ada anak-anak, sudah disinggung sama Pak Jun tadi, bahwa kalau anak kita unggulnya di bidang seni, ya sudah, jangan kita memaksakan untuk masuk di STEM. Kasihan anaknya dan tidak akan berhasil juga, susah untuk berkembang. Sebaliknya, anak yang unggul di STEM, kalau kita masukkan di sekolah biasa, itu belum tentu dia bisa berkembang. Bisa jadi dia menjadi anak yang nakal, bisa jadi dia jadi anak pemalas. Jadi beda. Jadi memang anak dan orang tua harus termasuk guru sama-sama harus mengenali potensi anak ini. Kita memang harus mengarahkan anak ini kemana. Kita juga jangan sampai memacu anak kita, kamu masuk harus masuk SMA Unggul Garuda
2: ya.
1: Karena akan akan susah, karena tahapannya tesnya berjenjang. Orang tuanya saja yang mau, mungkin anaknya bisa masuk akademis. Diwawancara dia bisa ngaku, saya disuruh orang tua saya, saya dipaksa.
2: Betul.
1: Jadi tidak bisa kita orang tua saja yang mau anak kita masuk, anaknya juga mau masuk. Tapi kalau misalnya anak kita menurut kita mampu, tapi dia hanya tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Karena jalan untuk sukses anak kita kan, kita maunya generasi emas 2045. Tidak harus Garuda juga. Masih ada tadi sekolah di provinsi, kita sedang menyiapkan sekolah-sekolah yang ada untuk bertransformasi juga menjadi sekolah unggul Garuda. Saat ini di Sultra itu SMA 1, SMA 4, MAN IC itu lagi berjuang bersaing dengan provinsi lain se-Indonesia supaya bisa menjadi sekolah Garuda transformasi. Jadi supaya mungkin tidak sepenuhnya mengadopsi apa yang ada di Garuda karena pasti fasilitasnya berbeda, tapi setidaknya ada yang mengarah ke sana, yang bisa mengupgrade kapasitas anak yang tadinya mungkin mereka punya bakat STEM tapi tidak mau berasrama. Ya, kita harap sih SMA Garuda, SMA 1, SMA 4 termasuk MAN IC karena juga Sulawesi Tenggara juga bisa masuk mendapatkan fasilitas SMA Garuda transformasi ini.
2: Oke, baik. Masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas ya. Terakhir nih, Pak Jun, mungkin langkah konkret yang akan dilakukan berikutnya setelah program ini diluncurkan. Terakhir.
0: Ya, tentu saya ingin sampaikan, mari kita menyiapkan anak-anak kita, terutama yang sudah masuk di jenjang SMP. Sedini mungkin kita persiapkan anak-anak kita untuk bisa ikut bersaing, mengikuti seleksi, menjadi peserta didik di SMA Unggul Garuda. Karena melalui sekolah Unggul Garuda, anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan yang benar-benar bermutu, pendidikan yang benar-benar meningkatkan minat dan bakatnya menjadi generasi unggul yang kita harapkan di masa depan, yaitu generasi emas Indonesia, dan kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa memajukan provinsi kita Sulawesi Tenggara dan insya Allah Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang maju dan unggul.
2: Baik, Ibu Amriana terakhir.
1: Adik-adik kita, saya menyambung saja apa yang disampaikan Pak Jun. Adik-adik kita jangan terpaku pada SMA Garuda Konawe Selatan, karena misalkan kuotanya 80 saat ini, 80, anggaplah 80 peringkat 1 sampai 80 itu sultra semua, tidak akan mungkin masuk ke konsel semua. Jadi memang harus berani bermimpi besar, harus berani keluar dari zona nyaman. Dan saat ini ada 4, ke depan kami dapat informasi tambah 4 lagi di provinsi lain yang sepertinya ready tuh Maros, yang dekat-dekat nih Sulawesi Selatan, Maros. Jadi anak-anak sultra jangan terpaku hanya mau di Konawe Selatan nih SMA Unggul Garudanya, ada di provinsi lain dan harus berani. Tidak ada yang perlu ditakutkan, selagi mereka mampu orang tua harus mendukung, karena di sana pasti sudah dijamin keamanannya, bahkan mungkin lebih bagus pendidikannya, pembinaannya ketika mereka ditempa di SMA Unggul Garuda manapun, termasuk nanti kalau ada di SMA Garuda Transformasi, mau di Konawe Selatan, mau di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, atau daerah-daerah lainnya. Please jangan sia-siakan kesempatan ini. Kapan lagi kita punya daya, kita mungkin biaya sendiri 120 juta per tahun, gak mampu ya Pak ya. Kalau gaji pegawai negeri gak mampu ya. Nah,
2: Ini udah disiapin.
1: Disiapin. Tinggal belajar adik-adikku yang sekarang mau masuk kelas 7 nih. Siap dari kelas 7. Sudah disampaikan Pak Jun tadi, kalau kemarin standarnya 85, siapa tahu 90.
0: Tahun depan siapa tahu 90.
2: Nah, itu dia. Nyebutin standar lagi, takut lagi gitu
1: ujung-ujungnya.
2: Iya, jadi memang harus bukan hanya dari siswanya, tapi juga dari harus dari orang tuanya yang saling mendukung untuk bisa mengarahkan mereka menuju ke sekolah unggul atau ke sekolah-sekolah impian mereka, pastinya seperti itu. Baik, luar biasa perbincangan kita sore hari ini. Satu hal yang bisa kita tarik tadi dari perbincangan kita bersama Pak Jun dan juga Bu Amriana, bahwa pendidikan bukan hanya soal programnya saja, tapi juga soal komitmen, pemerataan, dan berkelanjutan. Baik, ini akhir kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Junaidin Pagala dan juga Ibu Amriana sudah hadir di Dialog Interaktif Sultra sore ini. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan perbincangan-perbincangan serta topik-topik yang menarik lainnya. Tetap bersama dengan Pro 1. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ikuti dialog interaktif Sultra Sore pendengar dalam dialog Indonesia Cerdas terkait dengan Sekolah Garuda Mencetak Generasi Emas Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya juga kami hadirkan rangkuman informasi-informasi aktual bersama RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Makassar terkait berita Polda Sulawesi Selatan menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Sarifuddin.
1: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menjelaskan, pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Sulawesi Selatan mendapatkan info yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
2: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
1: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengatakan, pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrim Suspolda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
0: Dari Kota Anging Mamiri Makassar, informasi berikutnya kami ajak Anda untuk mengunjungi rekan kami di RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran.
3: Selamat sore Irsan.
0: Selamat sore rekan Imran, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Sehat walafiat, semoga juga Irsan dan rekan-rekan di Makassar juga sehat ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, silakan.
3: Baik, komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Berikut laporan Suryani Arifin.
4: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juni di Pasar Tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
5: Dari kebutuhan, kalau menjelang

0: di masyarakat tetap stabil.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, saya Andi Imran bersama rekan teknik Herma Wangsa. Undur diri, kita kembalikan ke rekan Irsan di Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak. Dari RRI Bone, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Siti yang ada di sana. Rekan Siti?
3: Ya, Irsan.
2: Iya, bagaimana kabarnya rekan Siti?
3: Baik, semoga sebaliknya juga ya.
2: Amin. Bagaimana dengan informasi dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silahkan.
3: Ya, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun.
5: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
4: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah sisi Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
5: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan di RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, dari RRI Bau-Bau berikutnya kita akan mengajak Anda menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Rekan Fitri?
6: Ya, selamat sore rekan Irsan dan juga pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Mamuju sore hari ini, Pemprov Sulbar perkuat program Pasti Padu tekan stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyada.
7: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025

0: menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
1: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BKKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
0: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
2: RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Irsan di Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Fitri. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar menuju RRI Kendari bersama dengan rekan kami di sana. Ada Sofi Murniati. Rekan Sofi.
4: Selamat sore, Irsan.
3: Selamat sore, rekan Sofi. Gimana kabarnya hari
4: Alhamdulillah,
3: ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Makassar gimana? Aman?
3: Alhamdulillah, aman
4: ya
3: hari ini.
4: Baik.
3: Informasi menarik dari RRI Kendari apa untuk hari ini?
4: Iya, informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
5: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
6: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi sekaligus untuk perencanaan ke depan. Kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu ya lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
5: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
4: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Leo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Irfan Syaputra di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Sofi. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imaculata. Rekan Maria.
7: Ya, baik. Terima kasih rekan Irsan dari Palu. Pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional di tengah masifnya gempuran musik modern. Pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, IKD Andika, bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah, Smith Lalove.
8: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah. Bang Smith, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Smith, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
9: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri, nah saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita di Sulawesi Tengah khususnya.
8: Jadi menurut Anda, Bang Smith, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita, khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dengan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
9: Iya, saya pikir begitu, karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya, karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan, tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep-konsep digitalisasi ini.
8: Tapi kalau kaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional itu bagaimana, Bang Smith?
9: Nah, ya itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana? Apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu, atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja, atau dia bisa akan membawa ini ke kancah internasional, atau dia mau bawa ini keliling dunia? Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional, mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival, kami main di tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius itu di dalam konsep jazz, dan ini menarik banyak orang-orang tertarik, dan besok menuju ke proses rekaman, dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi, dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata, maksudnya dalam kasta dia lebih tinggi, makanya orang di sana membutuhkan jazz tapi dengan garapan yang berbeda gitu. Jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu kebetulan saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan keasli.
8: Terima kasih Bang Smith sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di Sulawesi Tengah tetap terus eksis, Bang Smith ya.
9: Baik, terima kasih, sama-sama.
7: Baik, demikian informasi dari Palu dalam Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Irsan. Irsan.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Maria Imakulata telah menemani Anda dari RRI Palu. Baik, pendengar. Bersama kami,
10: Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan rangkaian informasi, kami hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda. Langsung dari RRI Ampana dengan rekan Novian yang ada di sana. Rekan Novian.
11: Baik, terima kasih rekan Irsan. Dari RRI Ampana, Bupati Tojo Una-Una Ilah Malawidu terbitkan surat keputusan pembentukan satuan tugas atau satgas pengawasan penyaluran minyak dan gas bumi.
12: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi HET. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas, Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
13: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, segala informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbit bahwa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya itu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
12: Kendati demikian, Abdul Rahman menghimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Risan di Pro 1 RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Novian. Baik, pendengar Pro 1, setelah tadi dari Ampana akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan kami dari RRI Toli-Toli yang ada di ujung sana. Halo.
7: Baik, halo rekan Irsan Saputra.
3: Halo rekan Maike, bagaimana kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah, kabar baik, namun Toli-Toli lagi mendung untuk sore ini rekan Irsan.
3: Baik, di tengah mendung kali ini informasi apa yang akan disampaikan dari Toli-Toli? Silahkan rekan Maike.
7: Baik, terima kasih. Mendengar perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini, jangan jadi alasan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Feature berikut disampaikan oleh reporter Ruth Damayanti.

0: Penerapan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila pada setiap generasi itu berbeda-beda. Apalagi di era digital saat ini yang mana ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di kalangan masyarakat terutama di lingkup generasi muda. Hal itu bahkan dapat membawa sejumlah dampak baik dari sisi positif maupun negatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membangun bangsa kita perlu generasi muda yang bisa menerapkan nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun di era sekarang banyak tantangan yang dapat membuat generasi muda Indonesia tidak memahami makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Terkait hal tersebut, Akademisi Untad Palu Muhammad Nur Sangaji menekankan bahwa perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat, yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Sebaliknya, jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkup masyarakat.
1: Satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri, ya, seperti itu.
0: Untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila, ia mengatakan, ada dua hal yang perlu diterapkan pada generasi muda saat ini. Pertama, edukasi melalui pendidikan, bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda tentang Pancasila dari aspek historinya. Ini penting agar anak-anak di era sekarang memahami bagaimana Pancasila lahir di negeri tercinta Indonesia. Kedua, implementasi, yang mana generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui tahapan edukasi yang diberikan di sarana pendidikan yang telah didapatinya.
1: Ada dua poin penting di era apapun. Yang pertama tentang edukasi, tentang pendidikan, untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini, itu namanya histori gitu ya. Anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi, supaya orang tahu bahwa kenapa kita berPancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
0: Di sisi lain, Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tolitoli, Wahidin menyebut ada beberapa poin yang perlu diterapkan oleh generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mempelajari dan memahami Pancasila. Kedua, menjadi agen perubahan. Ketiga, menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Keempat, berpartisipasi dan demokrasi. Kelima, menghargai keberagaman. Keenam, mencintai produk dalam negeri. Serta ketujuh, menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut, hal yang perlu ditekankan kepada generasi muda di era sekarang, yaitu bagaimana mempelajari Pancasila dan memahami sejarah serta filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
2: Dalam hal ini generasi muda untuk memahami Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin dalam hal ini mempelajari Pancasila dan memahaminya, yaitu generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mungkin setelah mereka memahami, ya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
0: Yeah. Sementara itu, Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando, juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya saat ini kalangan muda lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi, seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan, serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkup masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak. Namun dirinya juga menerangkan tantangan di era sekarang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai peluang untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang. Seperti melalui konten video yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti memuat nilai kegotong royongan masyarakat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya, yang tentunya erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.
3: Nah, ini bisa kita manfaatkan ya, ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi AC

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian informasi Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami sampaikan waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari untuk dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini akan disampaikan oleh Karema SAG dengan judul Cara Allah Menguji Hambanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Cara Allah Menguji Hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan dan kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dijelaskan pula dalam satu riwayat bahwa barang siapa seorang hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70.000 malaikat. Dan barang siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70.000 malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada tiga cara Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua pemberian adalah tanda cinta, dan tidak semua penundaan adalah tanda penolakan. Jadi perlu kita renungkan bahwa tidak semua pemberian itu adalah tanda cinta, dan tidak semua pula penundaan itu adalah tanda penolakan. Renungkanlah. Maka dalam perjalanan hidup ini, Allah menguji kita. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hamba dengan cara yang halus namun penuh makna. Jadi kalau kita mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu datangnya tidak tersangka-sangka, tidak terduga, dengan cara halus, namun halus itu penuh dengan makna. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa yang kita mau untuk menguji rasa syukur kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan apa yang kita inginkan, itu adalah untuk menguji rasa syukur kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat pemberian dari Allah ataukah tidak? Maka tentu yang kita mau diberikan oleh Allah itu melihat bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika doa-doa kita dikabulkan, rezeki kita dilapangkan, dan keinginan kita tercapai, disitulah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita semakin dekat kepada Allah, ataukah justru lalai dari perintah Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, pada surah Ibrahim ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi jika kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah pun akan menambahkan nikmat itu kepada diri kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menunda apa yang kita mau untuk menguji kesabaran kita. Tidak semua doa dijawab saat itu. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, tidak semua doa dijawab saat itu juga. Ada yang harus menunggu, dan ada yang harus melalui proses panjang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat apakah kita tetap berbaik sangka
atau mulai berputus asa. Jadi doa kita yang tertunda ataupun belum dikabulkan itu, maka itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan bersabar karena belum dikabulkan doa, atau kita berburuk sangka, atau kita berputus asa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menguji, yaitu dengan Allah tidak memberi apa yang kita mau untuk menguji keyakinan kita kepadanya. Jadi Allah tidak memberikan apa yang kita mau. Itu adalah untuk menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian tertinggi. Ketika harapan tidak menjadi kenyataan, ketika doa seolah-olah tidak terjawab, padahal Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Bisa jadi yang kita inginkan itu justru akan mencelakakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dan jangan hanya bersyukur saat diberi, tapi bersyukurlah karena Allah masih mengatur hidup. Dan jangan hanya bersabar saat menunggu, tetapi sabarlah karena yakin Allah tidak pernah salah menetapkan. Dan janganlah goyah saat tidak diberi, karena bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Sebagai kata kunci adalah, apa yang Allah beri adalah nikmat, apa yang Allah tunda adalah rahmat, dan apa yang Allah tidak beri adalah bentuk perlindungan terbaik bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke ruang dengar Anda kembali akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma labbaik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Untuk di malam hari ini ya, saya Jihan Benazir kembali menyapa di ruang dengar Anda di perjalanan Sultra malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali ya pertemuan kita, perjumpaan kita spesial malam hari ini bersama untuk di obrolan komunitas pendengar, kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dari manapun ya. Kita akan tahu sebenarnya visinya seperti apa, terus cerita-cerita menarik dari komunitas tersebut itu apa gitu ya. Dan malam hari ini spesial juga karena bisa disaksikan langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Kendari. Yang mau nonton langsung silakan, yang mau ikut komen juga boleh, nanti tanya-tanya langsung ya. Bersama dengan narasumber saya sudah hadir malam hari ini ada Bapak Harun Andi. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh agak dekat Pak? Seperti itu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik ya, walaupun tadi habis ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan ya Pak ya.
1: Tadi cukup melelahkan karena dari pagi terus kita break, sore kita lanjut sampai menjelang maghrib.
0: Nah ini pasti pemirsa ya dan juga pendengar ini penasaran apa sih sebenarnya memang sampai lagi sibuk banget untuk di hari ini. Jadi Bapak Harun Andi ini adalah leader team dari Abu Langit Official. Nah ya, apa itu sebenarnya Abu Langit sebenarnya Pak? Ini kalau yang sering buka-buka di TikTok itu kan beberapa kali memang saya sempat terpapar nih untuk konten-kontennya gitu ya. Tapi mungkin ada dari pendengar dan juga pemirsa baru pertama kali mendengar nih tentang Abu Langit. Kalau bisa dideskripsikan gitu sebenarnya Abu Langit Official ini apa sebenarnya Pak Harun?
1: Iya, sebenarnya Abu Langit Official ini kumpulan dari teman-teman ya, yang punya keprihatinan bersama terkait dengan kondisi jalan di Kota Kendari. Gagasan ini sebenarnya muncul dari beberapa tahun lalu, tapi kita tidak pernah ketemu habitat yang pas begitu. Jadi kita tidak bisa bergerak bersama gitu. Di bulan Maret baru kita ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman.
0: Maret di tahun ini?
1: Tahun ini, okay. Baru tahun ini. Ketemu dengan teman-teman, ngobrolin tentang gagasan itu. Saya bilang bahwa saya punya mimpi begini loh gitu. Terus teman-teman nyaut. Bahwa oh ini bagus loh kayaknya. Ya udah kalau gitu ketemulah. Jadi ada teman-teman yang punya background teknis di situ. Dia pernah berkecimpung di PU begini. Terus ada teman yang juga punya skill di videografernya, terus di kreatornya gitu. Ya sudah, kita sepakat, yuk kita coba jalan yuk gitu. Akhirnya kita jalan, mencoba untuk realisasiin ini yang paling mungkin apa nih kita lakukan gitu. Akhirnya kita di bulan Maret itu gagasan, terus April action.
0: Okay. Berarti memang concernnya itu kalau dilihat di beberapa kontennya adalah perbaikan jalan, betul atau bagaimana nih Pak?
1: Iya, kita saat ini memang fokus untuk perbaikan jalan-jalan yang jalan-jalan berlubang ya, bukan mengaspal ya. Karena beberapa teman-teman di konten itu cukup tinggi minatnya untuk Pak di aspal aja gitu loh. Kalau aspal kelihatannya kita resourcesnya belum sampai ke sana. Jadi yang paling mungkin kita lakukan ya sudah, yang kita lakukan coba menambal lubang-lubang yang ada di Kota Kendari, itu aja dulu gitu.
0: Berarti inisiasinya dari Pak Harun juga itu salah satunya, lalu disambut baik dengan teman-teman yang lain gitu. Berapa istilahnya kayak berapa anggota nih Pak sekarang di Abu Langit nih Pak?
1: Ya kita bergerak di awal itu 5 orang dengan berbagai kesibukannya masing-masing, kita cari celah waktu untuk ayo kita patching lagi jalanan gitu. Ayo gitu. Jadi sampai beberapa kali kita lakukan, hari ini kita hanya bisa melakukan karena kesibukan masing-masing, kita hanya berdua. Ya, dari berlima jadi kita berdua. Bahkan videografer tidak terlibat. Saya bilang ya sudah, saya kasih yang mentahnya aja deh, nanti
0: di-edit.
1: Di-editingnya sama dia. Baik gitu. Ini juga kita baru lakukan kembali setelah hampir satu bulan lebih ya, karena kita kan bergantung dengan cuaca. Hujan.
0: Oh iya, betul.
1: Aspal itu kan juga salah satu musuhnya air.
0: Betul.
1: Jadi kita nggak mau kerja percuma, kita habis ngaspal terus hujan, akhirnya menjadi rusak kembali. Jadi hari ini hari pertama pasca musim hujan lah. Meskipun okay, tadi terpapar juga, sore-sore setelah kita kerja, sore sempat hujan.
0: Sempat hujan juga ya, ternyata ya.
1: Begitu.
0: Oke, waktu itu kita mungkin sedikit flashback dulu kali ya, Pak ya. Yang pertama kali itu dikerjakan di daerah mana waktu itu, Pak?
1: Ya, kita lakukan pertama kali di 14 April kalau nggak salah, itu di Kelurahan Kambu.
0: Oke.
1: Di Kelurahan Kambu, sebenarnya itu ingin uji coba. Karena kan kita tidak punya skill yang mumpuni untuk benar-benar melakukan patching jalan gitu. Coba kita coba uji coba di salah satu kompleks di Kelurahan Kambu. Dan ternyata bagus.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ muncul kepercayaan diri, ya udah kita ke jalan deh gitu.
0: Berarti memang dicoba-coba dulu ya, lihat ya, dulu betul, gitu ya, betul. Pak ya. Itu pertama kali di Kambu dan hari ini tadi di
1: Padaleu.
0: Okay.
1: Kelurahan Padaleu itu di Kendari Permai.
0: Kendari Permai. Berdua ya, aja nih Pak tadi ya.
1: Ya, tapi alhamdulillah saya apresiasi warga berpartisipasi aktif.
0: Itu sering nggak Pak? Kayak misalnya lagi mengerjakan jalan gitu kan ya, kemudian ada masyarakat yang ayo deh saya berpartisipasi, akhirnya jadi kumpul semua gitu ya, atau seperti apa?
1: Sebenarnya itu salah satu target kami ya. Kita pernah merasakan energi gotong royong kesuadayaan itu di 70-80-an. 90-an sampai kemari kelihatannya itu mati suri. Energi kegotong royongan yang pernah ada. Nah, salah satu motivasi kami adalah mencoba membangunkan itu kembali. Dan di beberapa titik itu memang cukup bangun mereka. Nah, salah satunya hari ini di Kendari Permai. Bahkan Pak Lurah sore-sore pakaian kaos gitu, karena ada aktivitas dari pagi, sore akhirnya ikut terlibat masyarakat. Dan alhamdulillah kami di jamu makan siang malah.
0: Waduh, dapat rezekinya melimpah lagi berarti ya, Pak ya, luar biasa. Pak bisa sedikit diceritain tidak ya, kalau misalnya kalau sebuah jalan gitu ya, ingin didatangi ibarat ya oleh teman-teman dari Abu Langit ini, ada apa ya? Adakah persyaratan khusus ataukah diminta dulu atau memang sudah survei dulu? Terus kemudian misalnya setelah survei, apakah nanti berhubungan sama kepala yang ada di sana, misal lurah atau camat atau seperti apa?
1: Iya, selama yang kita jalani ini sebenarnya yang paling kita lakukan adalah survei. Survei itu berbasis dari netizen.
0: Oke.
1: Berbasis juga dari informasi teman-teman lain. Jadi setelah ada informasi, kita coba survei. Kita juga tidak pernah mengkategorisasi bahwa ini harus di ini, harus di ini, enggak. Jadi jalanan mana saja, tapi yang menjadi prioritas adalah jejak rekam jalanan itu pernah membuat orang celaka enggak?
0: Oh, oke.
1: Akhirnya kita melakukan survei terus berbasis data informasi dari masyarakat sekitar. Begitu kita dapatkan lubangnya, kita cari orang di sekitar situ. Akhirnya mereka bercerita bahwa ya di sini pernah ada kejadian kecelakaan, patah tulang, bahkan sampai meninggal.
0: Oke.
1: Itu yang mendorong kami untuk terus melakukan kerja-kerja ini, aksi-aksi ini. Gitu. Jadi cukup banyak. Sebenarnya hal yang bisa kita lakukan, tetapi cukup sedikit energi kami untuk merambah semuanya gitu.
0: Iya. Ya. Apalagi dengan 5 orang dengan kegiatan masing-masing juga pasti ya. Nah, ini kan berarti jadi tantangan tersendiri nih berarti ya Pak Harun ya. Kita ingin tetap menyebarkan nih semangat dari Abu Langit gitu ya. Tapi tetap ada tantangan, apalagi sekarang dunia perkontenan. Itu kan beda cerita lagi tuh. Ketika kita benar-benar mau kerja, tapi harus juga nih ada kontennya. Selain itu, tantangan-tantangan apa lagi yang dihadapi oleh teman-teman Abu Langit sekarang?
1: Tantangan kita lebih ke misalnya resources ya.
0: Oh iya.
1: Material itu kita

0: perlengkapan alat berat.
1: Nah, iya itu gimana tuh Pak? Nah,
0: kita sebenarnya konten ini salah satu cara kami untuk mencoba siapa sih yang punya alat berat untuk mau gabung gitu. Kalau alat berat kita bisa dapat, sebenarnya alat berat tidak benar-benar berat gitu. Kita bisa coba yang mini begitu. Ada apa alat pengeras aspal yang mini itu. Dari itu pun kayaknya kita bisa melakukan gitu. Tapi sampai saat ini memang belum ada. Belum ada. Jadi penuh keterbatasan meskipun cukup banyak permintaan begitu.
1: Itu kalau saya lihat di komen-komennya memang permintaannya lumayan ya Pak Harun ya, di daerah sini dekat rumah saya gitu ya. Yang paling parah waktu itu pernah nggak Pak Harun bersama teman-teman Abu Langit, ada tidak jalan yang memang parah sekali ini?
0: Ya, parah sekali waktu itu di Jalan Terong ya.
1: Jalan Terong.
0: Terong di sekitaran kampus. Itu cukup parah, berapa lubang terus dan banyak. Dalam, dan itu menahun. Setelah kita coba riset kecil-kecilan, memang ada persoalan sih jalan-jalan di kota Kendari ini, ada genangan-genangan air yang permanen. Ada yang juga terpapar banjir cukup terendam lama ketika musim penghujan. Itu menjadi sebab-sebab kerusakan sih. Sehingga ada efek lain yang akhirnya kita analisa. Saya salah satu contoh di Lorong Mekar. Setelah gereja kita naik ke atas, itu ada permintaan untuk perbaiki jalan. Setelah kita survei, air dari drainasenya itu tersumbat dan mengalir ke jalan. Dan saya yakin itu sudah menahun. Jadi ada air yang permanen yang terus terpapar di jalanan, terus masyarakat minta jalan itu diperbaiki. Akhirnya kita coba challenge lah ya. Kita ketemu PRW deh. Ketemu dengan warga sekitar ini. Bisa gak kita perbaiki dulu drainasenya? Saya yakin drainasenya itu mampet, tersumbat. Ini kan persoalan yang lagi-lagi adalah bahwa dulu kita itu urusan-urusan kecil itu warga bergotong royong. Ini saya yakin ini sudah menahun. Jadi maksud saya, maksud kami, hal-hal seperti itu kita coba ajak. Ayo kita perbaiki dulu drainasenya supaya airnya tidak terpapar ke jalan, baru kita perbaiki jalan yang berlubangnya. Itu tantangan-tantangan kami di lapangan.
1: Dengan latar yang di dalam Abu Langit ini macam-macam, ada yang memang pernah di PU lah, dan berarti memang ada apa ya, ibaratnya kayak ada ilmunya nih di sini ya Pak ya, bukan cuma sekedar tambal mie saja.
0: Ya betul.
1: Tapi pernah dapat nggak yang kayak gitu Pak, kayak misalnya oh main tambal ji nih misalnya seperti itu?
0: Ya netizen kita kan cukup dinamis ya komentarnya. Ya banyak lah.
1: Ada juga ya Pak ya. Tapi gimana Pak cara menghandle, ya namanya juga konten ya, konten apalagi yang kebaikan-kebaikan gitu kan nggak selalunya dapat yang positif gitu kan ya. Bagaimana teman-teman Abu Langit menyikapi hal-hal tersebut?
0: Kita tidak terpengaruh dengan hal seperti itu sih. Jadi kalau misalnya begini, ini garansinya 1 bulan Ji gitu. Kita balas bahwa mudah-mudahan kita punya manfaat lebih lama ya. Gitu. Kita tidak terpancing pada persoalan yang dia coba sodorkan gitu. Misalnya juga ya kita minta maaf, konten kami akhirnya menjadi sebab teman-teman marah gitu. Netizen marah, netizen merasa luka lah begitu. Siapa yang diserang? Pasti kita bisa ngebaca. Yang diserang pasti adalah lembaga resmi yang mestinya punya kewenangan untuk melakukan itu. Dan kami tidak pernah mencoba masuk pada yang dia tawarkan untuk bicarakan itu. Misalnya pemerintah mana sih ini? Dia bilang, ada pemerintah. Nanti kita coba sama-sama lah. Gitu. Sehingga energi negatifnya kita coba singkirkan lah. Kita coba berbicara positif saja bahwa ini adalah tanggung jawab semua pihak sebenarnya. Begitu. Itu yang kita coba sorong ke depan di konten ini.
1: Bukan main salah-salahan jadinya ujung-ujungnya ya Pak ya.
0: Itu bukan target kita mencari siapa yang salah gitu. Ini kan sebenarnya orkestrasi peran sebenarnya. Orkestrasi peran. Jadi kami memilih peran ini, bahwa ada yang peran mengkritisi silakan lah.

0: itu ruang itu, kami ambil ruang yang ini. Mm-hmm. Bahwa semuanya punya tujuan yang baik, kami yakin lah bahwa itu punya tujuan baik. Lagi-lagi bahwa ini adalah persoalan pilihan peran.
1: Oke, dan perannya teman-teman Abu Langit ya di sini nih untuk saat ini, dan semoga nanti kedepannya lebih banyak lagi yang bisa dilakukan ya.
0: Punya mimpi banyak sih.
1: Wah, nanti kita akan ngobrolin tentang mimpi-mimpinya Abu Langit ya. Apakah akan sampai langit juga gitu ya? Terus juga kenapa namanya Abu Langit gitu ya? Nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Tapi istirahat dulu sejenak ya. Dan untuk Anda pemirsa serta pendengar Pro 1 RRI Kendari ya, silakan kalau mau komen juga di via YouTube, boleh di RRI Kendari untuk di obrolan komunitas.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, duh. Ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah ya, mulut toh, Mbak. Stop buang popok bekas.
4: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya masih ngobrol-ngobrol juga ya bersama dengan leader tim dari Abu Langit Official, ada Pak Harun Andi ya, membicarakan mengenai pergerakan, kalau bisa dibilang movement-nya dari teman-teman Abu Langit. Cuman satu dulu, namanya Abu Langit gitu, boleh diceritakan sedikit tidak sebenarnya kenapa sih Abu Langit gitu, silakan.
5: Iya. Itu sebenarnya panggilan nama saya.
4: Oh, panggilan dari bapak, ya. Oke.
5: Panggilan saya punya anak namanya Langit.
4: Langit.
5: Ya, tadinya nama ini kita mau pakai nama saya Harun Andi Official. Jadi teman-teman bilang pakai nama Abu Langit Official aja gitu. Tidak terlalu bermakna sih, cuma ya teman-teman lebih menyukai itu ya. Saya bilang ya sudah. Pakai Abu Langit Official saja.
4: Oke, iya ya. Soalnya kalau sempat saya lihat pertama Abu Langit ini sebenarnya sendiri kah atau ternyata memang ini movement gitu ya, yeah. Pergerakan, yeah. Dan pemilihan namanya ya udahlah ini aja gitu, yeah, ya. Yeah. Dan semoga membawa keberkahannya juga sampai di langit ya, Pak, yeah, ya. Amin. Kalau dilihat juga kayak Pandawara, kita tahu secara nasional ada Pandawara, teman-teman yang concern dengan alam juga, bersihin sungai dan segala macam. Apakah ini juga jadi salah satu mungkin trigger dari teman-teman Abu Langit untuk melakukan movement yang berarti juga atau seperti apa?
5: Iya, kalau trigger enggak, ini gagasan memang murni dari teman-teman dari kami begitu. Bahwa Pandawara punya semangat yang mirip dengan kami, ya itu hal yang kami pikir adalah bertepatan.
4: Yeah.
5: Tetapi artikel atau konten dari Pandawara menjadi salah satu motivasi kami sih.
4: Betul.
5: Untuk terus berpacu ya, untuk terus melakukan hal-hal yang lebih positif dan lebih, kami sih lebih lebih luas lagi. Mm-hmm. Gitu. Tidak hanya pada persoalan patching jalan atau penambalan lubang jalan. Di diskusi kami beberapa bulan terakhir berkembang sekali gitu. Bahwa gagasan-gagasan ke depan sebenarnya seperti yang saya bilang bahwa kita mau jadikan platform human of provider gitu.
4: Oke.
5: Ada banyak hal yang, tetapi lebih isunya ke lingkungan emang. Ke lingkungan, misalnya kita baru-baru ini dapat informasi tentang Bantar Gebang.
4: Ya.
5: Bekasi.
4: Tempat pembuangan
5: produksi sampah Jakarta yang ke sana. Isunya sekarang gas metan.
4: Iya.
5: Saya diskusi dengan teman-teman bahwa Kendari bukan tidak punya gas metan loh.
4: Iya.
5: Kita hanya karena persoalan tidak melakukan riset saja. Dan saya yakin 100% bahwa gas metan itu sudah ada di Kendari. Dan kita jangan menunggu bahwa gas metan itu mengancam terus kita melakukan aksi. Diskusi-diskusi kecil itu memotivasi kami, coba ya udah kita lakukan hal-hal kecil yang paling mungkin. Apa kita lakukan, misalnya ya udah kita perbaiki got dulu deh.
4: Oke.
5: Got itu banyak sampah, terus dari sampah ada efek domino lainnya, misalnya plastiknya mau diapain nih?
4: Iya. Yeah.
5: Terus sampah-sampah lainnya mau dikreasiin jadi apa misalnya? Menjadi lebih produktif. Itu gagasan-gagasan liar yang positif menurut kami. Kami coba tangkap saja dulu. Kami agendakan nanti. Kalau memungkinkan kami dapat momen pas untuk kita lakukan, kita lakukan lagi. Hal-hal lainnya misalnya di Kendari ini drainase masalah.
4: Itu top lah ya, top iya. Salah satu
5: drainase masalah
4: teratas.
5: Dan lagi-lagi saya katakan ini menahun loh.
4: Betul.
5: Di Andonoho itu yang di jalan yang di sekitaran kampus itu genangan airnya menahun. Hujan dengan tidak hujan air air itu masuk ke pinggiran jalan, ke badan jalan. Setelah kita cek, memang jembatan-jembatan yang keruku-ruku itu permanen dan hampir tidak ada celah untuk melakukan maintenance drainase. Kita malah berpikir, jadi diskusinya kembali lagi, bisa nggak kita kerjain ini yuk supaya airnya tidak tergenang? Karena air tergenang juga menjadi tidak nyaman pengguna jalan, terus ya pasti penyakit kan.
4: Betul.
5: Ada beberapa titik yang kita coba apa ya, identifikasi untuk kita jadiin target yuk gitu. Lagi-lagi nih, ya udah kita agendain aja dulu, kita simpen, nanti ada waktu yang memungkinkan kita lakukan.
4: Oke.
5: Okay. Misalnya begitu. Termasuk pengolahan sampah, tata kelola sampah kita gimana sih? Kita sampai berpikir kita bikin pilot project yuk. Kalau level tingkat kelurahan terlalu luas, kita bikin RT. Kalau RT juga terlalu luas, yang paling kita mungkin kita ambilnya beberapa rumah. Kita bikinin pilot project gimana sih tata kelola sampah yang bagus. Kalau ini menarik, terus kita cari dana, kita bikin ini yuk, perlombaan gitu. Perlombaan antar kelurahan, memotivasi aja bahwa ada pilot project yang begini bagus nih. Nanti kita tawari ke lembaga yang berwenang sebenarnya, misalnya pemerintah kota. Kayaknya kita punya ide kayak begini nih, wali kota. Bisa nggak ini ditangkap untuk jadiin program-program?
4: Oke. Okay.
5: Lebih ke situ.
4: Iya, berarti memang berbuat dulu yang bisa di yang paling dekat lah gitu kan ya. Yeah. Terus kalau misalnya memang kedepannya juga kita akan bekerja sama, let's say dengan pemerintah juga, sudah ada buktinya dulu nih.
5: Ya
4: kan, maksudnya sudah ada pilot projectnya. Ini seperti ini kurang lebih. Jadi ketika kita ingin mengajukan ide, sudah ada nih contohnya gitu ya. Wah ini menarik nih. Nah di dalam Abu Langit itu tadi kurang lebih 5 orang ya sekarang yang aktif gitu ya. Memungkinkan tidak kalau misalnya ada yang pengen ikutan lagi, atau memang sudah 5 saja, atau enggak nanti dalam bentuk kolaborasi saja, itu seperti apa?
5: Sebenarnya kami welcome ya dengan teman-teman relawan. Ada beberapa sih dari teman-teman yang komentar untuk bisa nggak kami ikut terlibat itu. Kami pada prinsipnya welcome, justru itu salah satu target kami untuk mengajak lebih banyak orang melakukan ini gitu. Kalau saya sih mengistilahkan begini, ini lemon effect. Jadi ketika mereka melihat kami makan jeruk yang kecut, mereka pasti merasakan kecutnya gitu. Nah, lemon effect ini yang kita harapkan begitu. Mereka tergerak untuk gabung, ya welcome.
4: Okay.
5: Atau mereka misalnya melakukan kerja sendiri, hal-hal lain yang positif, karena terinspirasi begitu. Itu juga bagus, nggak ada masalah.
4: Oke, berarti memang terbuka lah ya. Jadi kalau misalnya pendengar dan juga pemirsa punya value yang sama dengan teman-teman dari Abu Langit, ya Abu Langit Official ini, silakan ya, boleh langsung saja mungkin ke sosial medianya ya, di TikTok terutama. Itu mereka, teman-teman dari Abu Langit juga sangat-sangat terbuka ya untuk bisa bersama-sama. Siapa tahu nanti dari teman-teman relawan juga punya ide-ide yang bisa dieksekusi.
5: Betul.
4: Ya Pak ya. Nah itu dia yang kita nantikan gitu. Kalau dilihat-lihat sekarang masyarakat gimana nih Pak, dengan adanya movement-nya dari Abu Langit ini, apakah sudah awareness-nya sudah sampai, atau memang masih harus lebih banyak lagi untuk menyebarkan konten-konten?
5: Ya, sebenarnya konten ini harus terus disebarkan sih. Dan masyarakat harus terus-terusan di apa ya, di refreshing memori positifnya gitu. Bahwa hari ini kebanyakan, lebih banyak yang mendukung kami, itu sesuatu yang buat kami adalah bagus ke depannya. Dan sebagian kecil saja yang kelihatannya agak nyinyir, gak ada masalah begitu.
4: Iya, betul.
5: Jadi tetap jalan saja. Terus konten seperti ini menurut kami ya terus harus dibangun sih. Harus terus dibangun, harus terus. Kami berharap ada banyak dukungan dari semua pihak. Ada banyak dukungan dari semua pihak bahwa ini energi kebaikan loh.
4: Iya.
5: Yang mesti dibangun bersama gitu.
4: Oke. Ada yang bertanya nih ya, Pak, di via WhatsApp ya, sepertinya malam hari ini sangat tertarik ya dengan perbincangan ini. Pertanyaannya adalah dari mana dapat bahan-bahannya, Pak Harun, katanya gitu. 008 nih, nggak ada namanya nih. Bahan-bahannya dari mana nih, Pak?
5: Ya, tadi saya sudah bilang bahwa kita didukung sama salah seorang pengusaha aspal Kendari ya. Sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan bahwa aspal kita itu asli Buton.
4: Ya.
5: Asli aspal Buton. Jadi saya cukup bangga juga.
4: Kita harus bangga banget ini.
5: Cukup bangga sekali bahwa kita menggunakan aspal Buton. Dari mana kami dapat itu ya? Dari dukungan banyak pihak lah ya. Salah satunya adalah salah seorang pengusaha tadi.
4: Ya, dari situ ya. 008 mungkin baru mendengarkan ini ya. Jadi penasarannya di sini dari mana? Kalau misalnya teman-teman yang punya movement ini, pergerakan ini gitu ya. Karena bukan hal yang sederhana sebenarnya gitu ya. Karena harus memperbaiki jalan. Mungkin kalau dilihat bukan sih pekerjaannya sebenarnya ini. Tadi kan Pak Harun juga bilang kayak gitu ya. Maksudnya ada lah pasti orang-orang yang nyinyir kayak gitu ya Pak ya. Dan ternyata ditanggapinya dengan ya udah nggak apa-apa gitu. Itu bukan tujuan kita di situ sebenarnya ya. Oke, lima orang ini menyatukan semangat atau frekuensi semangat itu kan pasti butuh kerja keras juga ya Pak ya. Ini gimana cara Pak Harun sebagai leader tim untuk selalu bisa menyamakan lah ini semangatnya teman-teman di Abu Langit untuk ayo kita konsisten terus nih. Karena konsisten itu Pak susah.
5: Iya. Betul. Makanya di beberapa konten kita katakan bahwa ini bukan persoalan tambal menambal jalan, bukan sekedar itu. Ini kan persoalan siapa yang mau bertahan.
4: Nah itu dia.
5: Di energi di energi positif ini, di energi kebaikan ini, itu persoalannya. Siapa yang mau konsisten dengan itu?
4: Betul.
5: Kita biasa bertengkar di diskusi dengan teman-teman, bertengkar tentang ide, tentang gagasan, tentang teknis gitu. Tapi yang harus kita jaga, saya bilang, kita ke depan ini yang menjadi soal adalah solidnya kita untuk dijaga dan kita cukup selesai bertengkarnya di gagasan ya gitu. Di pekerjaan setelah itu ya kita harus terus jalan gitu. Mencoba untuk menyatukan frekuensi itu salah satu hal yang juga cukup punya tantangan ya. Cukup punya tantangan. Si ini mintanya gini, si ini mintanya gitu. Saya bilang ya sudah, yang paling mungkin kita lakukan apa? Udah pakai inilah katanya. Isunya kita ini kesini, ini kesini. Ya sudah, kita ketok palu ya, kita jalan dengan cara ini gitu. Begitu.
4: Oke. Ya karena jangankan 5 orang, 2 orang aja kadang-kadang.
5: Betul.
4: Betul. Ini diskusinya harus yang seminggu lah mungkin. Betul. Karena kan pasti ada. Nah tadi Pak Harun juga bilang berantem ide lah, berantem gagasan. Itu biasanya seperti apa tuh cara problem solving ya kalau misalnya di Abu Langit?
5: Iya. Kita lihat urgensinya sebenarnya. Kita lihat urgensinya dan teman-teman bijak ya, dewasa ya, matang begitu untuk diskusi. Ketika itu mentok, dia lempar ke leader team. Leader team, decision maker, gimana gitu. Ya sudah akhirnya saya yang ketok palu. Oke, saya ketok palu, pola ini yang kita lakukan. Ya sudah, sepakat semua.
4: Sepakat ya berarti ya.
5: Jadi terpimpin.
4: Oh. Nah,
5: itu yang bikin nyaman gitu.
4: Oke, ya berarti sebenarnya juga bebas ya untuk mengeluarkan ide.
5: Sangat bebas.
4: Gagasan ya, gitu ya. Bebas. Ada tidak ide atau gagasan yang sebenarnya itu bagus nih Pak, tapi sampai sekarang belum dieksekusi nih?
5: Belum dieksekusi gara-gara apa dulu?
4: Apapun, coba Pak. Okay. Apapun nih yang menjadi pertimbangannya.
5: Kita punya kebutuhan kemarin itu, kita mesti punya sekretariat loh. Kan sekretariat kita itu di Kopi Shop.
4: Oh ini WFC, Work From Cafe nih ya?
5: Yeah, Work From Cafe. Jadi setiap kita, hampir setiap hari waktu itu di awal-awal, kita cari kopi shop ini, pindah kopi shop ini. Bahkan di salah satu konten kita diskusi di kopi shop untuk awal-awal gitu. Nah, teman berpikir, ayo dong kita sewa sekretariat nih, nggak usah terlalu wah gitu. Yang penting cukup untuk bisa kita kumpul gitu. Itu sampai sekarang belum.
4: Okay.
5: Sampai sekarang belum. Kita kan baru bulan April ya. Saya bilang nanti tunggu ide-ide kreatif lain deh supaya muncul gagasan mana yang bisa kita eksekusi untuk selesaikan ide ini gitu. Di situ termasuk misalnya ada gagasan di salah satu lokasi kami cukup prihatin gitu.
4: Di mana, Pak?
5: Di Jalan Terong itu. Itu jalanan rusak sekali gitu. Enggak terlalu jadi di muka lorong, enggak terlalu luas, tapi saya bilang kita butuh alat berat untuk menggrader ini gitu, untuk ngeratain ini. Bisa enggak ya kita panggil wartawan? Teman-teman wartawan sempat datang gitu. Kami berpikir mudah-mudahan dengan datangnya wartawan dan terpublikasi cukup luas, ada yang datang nawarin diri gitu.
4: Iya.
5: Pak, butuh apa nih? Ini kami punya yang gini. Kita berharap itu sih sebenarnya. Jadi sederhana, kita bisa-bisa saja waktu itu untuk sewa alat berat untuk kita grader, kita kasih halus, baru kita coba aspalin gitu. Tapi terlalu jauh kewenangan kami gitu. Karena kami berpikir begini loh, Mbak. Ada beberapa ruas jalan yang sudah diprojekkan, terus kita sentuh dengan perlakuan perbaikan, khawatirnya adalah kita malah beririsan dengan kepentingan pihak lain.
4: Nah, itu dia.
5: Itu yang kita jaga sebenarnya. Termasuk di THR. THR waktu itu kita mau eksekusi. Tapi dapat informasi, jangan. Kenapa? Kayaknya udah dianggarkan oleh pemerintah.
4: Okay.
5: Oh, sebenarnya sudah. Kita coba menghindar. Tapi netizen kan hampir setiap saat, THR dong, Pak. THR dong, Pak. Gitu.
4: THR jalan ya, bukan THR untuk yang tunjangan hari raya ya.
5: THR, saya bilang, selalu kami jawab bahwa THR itu sudah mau dianggarkan tahun ini.
4: Oke. Berarti memang fungsinya survei itu di situ dulu ya, Pak. Jangan sampai nanti malah beririsan dengan misalnya ya tadi jalan yang sudah dianggarkan. Seperti itu ya. Wah, ini menarik ya. Ternyata memang sampai sekarang masih work from cafe, tapi kayaknya sekarang jadi tren deh, Pak, sekarang work from cafe.
5: Iya.
4: Iya kan, Pak, ya? Jadi kayak Gen Z banget ini teman-teman dari Abu Langit.
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu, Pak, di Abu Langit itu 5 orang ini Gen Z kah, millennials kah, atau apa nih? Atau campur nih mereka di situ?
5: Kita campuran lah. Yang jelas leadernya itu angkatan berapa ya?
4: Kayaknya baru lulus SMA kemarin, Pak.
5: Saya hampir 60.
4: Oke.
5: Okay. Saya hampir 60. Jadi sebenarnya saya masuk di Purna Bakti ya. Masuk di Purna Bakti. Terus ada teman saya, masih adik saya lah. Yang Gen Z itu videographer.
4: Oke.
5: Okay. Kayak dunianya lah.
4: Iya ya, Pak, ya, zaman sekarang ya.
5: Videographer. Sama perlengkapan.
4: Videographer udah merangkap editor atau?
5: Ya.
4: Oh, wow. Ya.
5: Masya Allah sekali ini kami punya tenaga satu ini cukup tahan banting. Beliau yang bikin skrip.
4: Wow.
5: Beliau yang editing.
4: Yang rekam juga.
5: Yang ngerekam sampai pada upload.
4: Wah, ini luar biasa.
5: Ini videographer berkelas emang ini. Meskipun itu karena alasan ya kita memang mau meminimalisir budgeting. Jadi saya bilang ya udahlah dirangkap dulu jabatan lah, dan beliau sanggup. Alhamdulillah.
4: Iya. Ada target nggak sih, Pak, kalau dari Abu Langit itu misalnya kayak sebulan ini kita harus mungkin memperbaiki jalan itu minimal sekian gitu, terus ngonten harus sekian gitu. Ada target nggak dari teman-teman Abu Langit?
5: Iya, nggak ada sih.
4: Nggak ada ya.
5: Jadi teman-teman pas dapet moodnya dapet ya, terus waktunya dapet, material ada, semua mendukung. Ya udah, kan kita punya ya semacam list lah ya. Di sini belum nih, di sini belum, di sini belum. Jadi lebih banyak yang kita mau lakukan sebenarnya. Tapi di target berapa dan kapan itu enggak?
4: Oh, enggak, berarti ya adanya itu eksekusi
5: ya,
4: kayak gitu. Oke, kalau yang hari ini, Pak, itu tadi di Kendari Permai ya. Itu berapa lama pengerjaannya, Pak? Sebenarnya rata-rata berapa lama sih pengerjaannya, Pak?
5: Ya, tergantung jumlah dan kualitas kerusakan ya. Ada jumlah yang cukup tidak terlalu banyak, misalnya itu di jalan-jalan raya, lebih banyak di jalan raya. Misalnya di bypass gitu. Bypass ada yang kita mau eksekusi di putaran dekat depan. Itu ada lubang cukup besar ketika kendaraan mau berputar. Itu kita mau eksekusi. Satu lubang, tapi cukup besar dan dalam. Itu tidak terlalu lama. 5-10 menit selesai.
4: Selesai.
5: Ya. Tapi dampaknya kan luar biasa itu. Yang paling lama kita ambil waktu itu di komplek-komplek ya. Di perkampungan-perkampungan, di lorong-lorong. Karena itu hampir tidak tersentuh lama gitu ya. Ya, contoh misalnya ya tadi jalan terong, Wayong.
4: Oh iya betul.
5: Mekar. Termasuk di Hairil Anwar sendiri sebenarnya, Lawata, itu kan sebenarnya jalan cukup, trafiknya kan padat. Mm-hmm. Tapi itu juga banyak lubang. Mm-hmm. Itu juga banyak lubang. Jadi, yang paling lama itu ya kebanyakan di lorong. Kayak tadi di Kendari Permai, kita start dari pagi. Break siang, sholat, makan, terus habis asar kita start lagi. Jelang maghrib itu sekitar 45 lubang.
4: Oke.
5: 45 lubang lebih setelah saya cek kembali hampir 50. Hampir 50 lubang. Dengan varian lubangnya itu dari yang kecil dalam sampai yang lebar dalam.
4: Waduh.
5: Akhirnya kita tingkat kecelakaan gimana, Pak? Aduh, Pak. Kalau soal kecelakaan di sini enggak usah diceritain, Pak. Udah banyak kasusnya gitu. Banyak laka lantasnya. Ya sudah, kita eksekusi 1 ton lebih kan, aspal.
4: Wah, satu, dan dikerjainnya 1 harian itu dari pagi ya Pak ya.
5: 1 ton lebih, kurang lebih lah.
4: Oke, dengan aspal. Hampir 50 lubang
5: hampir
4: itu.
5: Hampir 50 lubang.
4: 1 ton. Ya. Waduh. Kayaknya harus butuh relawan ini memang ya.
5: Yeah.
4: Nambah lagi nih ya. Maksudnya atau enggak, memang masyarakat itu jadi benar-benar bangun, melek, dan sadar bahwa gotong royong ini biar lebih efektif. Kalau tadi gimana? Masyarakat di sana gimana, Pak?
5: Cukup antusias dan saya sangat berterima kasih dengan warga Kendari Permai. Termasuk Pak Lurah yang juga turun tangan. Sore-sore beliau sempatkan diri untuk gabung bersama kami. Dibanding ya, saya mengcompare dengan beberapa lokasi, Kendari Permai jauh lebih berpartisipasi warganya. Dari RT, RW, Pak Lurah, terus yang lainnya. Cukup, dan ibu-ibunya masakan kami gitu,
4: iya.
5: Kami dijamu.
4: Itu suasana-suasana itulah ya Pak ya, yang dulu tuh sering banget kayak setiap hari Minggu kan kalau di lingkungan rumah ya Pak ya, suka gotong royong, membersihkan lingkungan, dan mungkin ini bisa, ya itu kembali lagi, kita pupuk lagi untuk sama-sama lebih peduli dengan lingkungan kita sekitarnya, salah satunya mungkin dengan jalanan gitu ya. Nah Pak, itu kan biasanya kalau di lubang-lubang jalan itu sebelum diperbaiki, atau mungkin tidak diperbaiki, cuman dikasih tanda doang tuh Pak. Ya kan, kayak misalnya dikasih tanda apa gitu, kayak bendera atau apa, tapi ya nggak di apa-apain juga gitu. Itu memungkinkan nggak untuk teman-teman Abu Langit juga, ya deh saya ke situ juga deh, ke tempat-tempat yang memang sudah ditandai gitu ya.
5: Salah satu prioritas yang sedang kita mau coba lakukan adalah di perbatasan Konsel Kota, di Kecamatan Konda ya. Kemarin habis terpapar banjir, itu ada 2 lubang, 3 lubang besar, dalam dan sangat berbahaya. Karena itu jalan kayaknya lintas ya, dari kota ke Konsel gitu. Kalau jalan lintas begitu lurus, sebagiannya bagus gitu, terus tiba-tiba ada lubang, itu kan pasti pengendara yang tidak hafal,
4: betul,
5: itu kecepatannya relatif tinggi.
4: Betul.
5: Terus dadakan misalnya malam, kena itu gitu.
4: Iya,
5: ya, kita tidak
4: banget.
5: Minta sih, tapi potensi kecelakaannya cukup besar, makanya itu mungkin menjadi salah satu prioritas kami. Meskipun secara geografis itu masuk wilayah Konawe Selatan, Konawe Selatan, kita sebenarnya mau mengisukan kota Kendari dulu gitu. Tapi potensi kecelakaannya jauh lebih tinggi dibanding isunya kita tentang kota Kendari. Saya bilang ini nggak terlalu jauh, coba kita coba garap aja dulu deh. Kalau Mbak kesana, Konda gitu, ke arah sana, cukup ngeri. Hmm. Lubang itu cukup ngeri, menganga besar dan tidak satu, dua ada tiga.
4: Wah bahaya banget itu. Ya.
5: Di sekitaran Brimob kalau nggak salah.
4: Iya betul Pak, saya baru mau bilang.
5: Ya, sekitaran sana. Cukup bahaya. Okay. Dan kami coba usahakan untuk segera mungkin melakukan.
4: Berarti dalam waktu dekat ke sana ya Pak ya. Oke. Okay. Langkah-langkah apa Pak yang sudah dilakukan? Mungkin sudah survei pasti sudah. Terus mungkin juga dengan yang di sana, mungkin di Konda, bagian Konda sudah.
5: Maksudnya pihak?
4: Pihak.
5: Enggak sih.
4: Oh berarti memang sendiri aja datang gitu ya?
5: Datang aja deh. Takutnya malah lama gitu.
4: Iya betul ya.
5: Udah eksekusi aja. Supaya ya menjaga saja keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
4: Betul. Wah ternyata ya kita mikirnya kayak nggak kesana, tapi ternyata 10 menit kita memperbaiki jalan yang tadi misalnya kayak di putaran The Park sana gitu ya, 10 menit itu bisa menyelamatkan banyak orang. Betul. Gitu ya. Betul. Yang tadinya mungkin agak macet-macet lewat situ karena berlubang, nah itu juga akhirnya bisa diperbaiki dengan 10 menit itu gitu ya. Kita tidak lihat seberapa cepatnya pekerjaan itu selesai, tapi bagaimana efek kedepannya juga. Betul. Gitu ya Pak. Kalau kita lihat, tadi kan fokusnya katanya di Kendari dulu gitu ya, berarti tadi kan sempat diobrolin drainase di sini memang perlu perhatian khusus kah atau gimana nih kalau dari Pak Harun lihat sendiri?
5: Bukan perhatian khusus, perhatian sangat khusus.
4: Sangat khusus.
5: Di beberapa drainase memang harus ada perlakuan-perlakuan yang cukup ekstra untuk dilakukan. Sebenarnya dimulai dari warga sih ya, kalau mau, karena itu kan hari-hari warga ngelihat.
4: Betul.
5: Warga ngelihat drainase ini tersumbat, drainase ini banyak sampah gitu. Jadi coba sudahlah kita bangunin dulu deh gitu. Gagasan itu udah ada gitu. Udah ada, cuma kita lagi cari momennya kapan, terus orangnya ada enggak nih gitu. Karena kan kelihatannya dibanding nambel jalan, ini jauh lebih banyak resources yang kita butuhin. Karena kita mesti berendam, berkotor-kotoran gitu. Berapa orang kita mau butuhin. Nah, setelah dari situ kami berpikir bahwa siapa yang mau ngangkut sampah nih setelah kita kumpul.
4: Nah, iya.
5: Nah, ini kan berarti ya kita mesti kerjasama dengan teman-teman pemerintah kota misalnya yang berkaitan dengan distribusi sampah, penanganan sampah gitu. Yang begitu.
4: Iya. Berarti memang dimulai dari lingkup kecil.
5: Iya. Betul.
4: Iya Pak.
5: Betul.
4: Ya, dari betul. Masyarakat sendiri juga ya. Dan jangan menunggu apa ya, jangan menunggu mungkin pemerintah dulu lah yang turun tangan ya. Gitu ya. Bahkan sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal yang berarti di lingkungan kita.
5: Iya, betul.
4: Wah ini luar biasa ya, semangat dari teman-teman Abu Langit Official ini. Dan semoga kedepannya Pak, ini relawan-relawan makin apa ya, makin melek juga. Akhirnya bisa bekerja sama, bisa kolaborasi lah istilahnya ya dengan teman-teman dari Abu Langit. Kalau sampai detik ini sudah pernah ada kolaborasi belum nih Pak dari teman-teman Abu Langit selain dari masyarakat ya?
5: Sampai sekarang belum ada ya, cuma teman-teman meminta untuk bisa nggak kami dilibatkan. Bisa nggak kami dilibatkan, ada dari beberapa netizen. Kita coba ambil kontaknya. Nah, kita coba rencana mau bikinkan grup relawan. Ada aksi ini kita mau lakukan. Mumpung ingat, kita sebenarnya ada aksi-aksi yang kelihatannya krusial dan urgent. Misalnya gini, kita mau bedah rumah deh.
4: Oke.
5: Kita mau bedah rumah. Mana sih rumah-rumah yang menurut kategorinya kayaknya nggak layak dan perlu kita coba sentuh gitu. Tidak usah terlalu mewah, tapi coba kita lakukan perbaikan atau rehab begitu, menjadi rumah yang relatif layak huni. Itu termasuk juga korban-korban, kita tidak berharap banyak gitu, korban-korban kebakaran misalnya. Korban-korban kebakaran bisa nggak kita coba sentuh gitu. Teman-teman bilang dari mana anggarannya? Kalau korban-korban yang seperti itu pasti banyak dukungan dari warga ketika kita coba mau melakukan kerja perbaikan atau korban kebakaran gitu. Akhirnya kita pikir, ya udahlah, kita tidak menunggu korban kebakaran ya, tapi itu juga menjadi gagasan-gagasan liar teman-teman bahwa korban kebakaran perlu kita sentuh, rumah layak huni juga perlu kita sentuh, termasuk anak-anak jalanan ya.
4: Yeah.
5: Kita awal-awal itu biasa diskusi di pinggiran MTQ, itu kita didatangi oleh anak-anak jalanan itu hampir tiap malam, dan mereka sudah akrab dengan kita. Dia datang, kita berpelukan, kita ngobrol. Kita kasih tahu ke teman-teman Abu Langit bahwa lihat ini gitu, bahwa ini persoalan yang tidak hanya urusan dinas sosial. Ini persoalan kemanusiaan yang juga kalau kita bisa lakukan, kita lakukan untuk perbaikan kemanusiaan. Jadi hampir mereka datang dengan pakaian yang lusuh. Pokoknya tampilan yang sebenarnya dia tidak harus ada di situ. Anak-anak seperti itu, jam malam seperti itu. Kita tanya orang tuanya di mana, mereka banyak bicara apa. Kita kadang absen, mana si A? Kalau
4: itu saking sudah kenal ya, Pak ya.
5: Oh, di Kendari Beach, Om. Mana si ini? Oh, berantem sama si ini gitu.
4: Yeah.
5: Itu hal-hal lain yang menjadi concern kita sih ke depan begitu. Termasuk misalnya pengamen anak-anak pang misalnya. Saya bilang, ini kan persoalan, mereka bisa jadi pilihan dia karena keterbatasan, atau bisa jadi karena persoalan kesempatan yang tidak muncul ke mereka. Pernah tidak kita berpikir bahwa bisa gak mereka dikasih kesempatan untuk juga seperti kita gitu? Peluangnya gimana? Kita coba cari tahu gitu. Misalnya, jadi mereka ngamen, kadang-kadang kita challenge, lagu ini dong, gue minta gitu. Gak bisa bang, gitu. Artinya saya bilang bahwa ada hal yang bisa kita sentuh ke mereka, misalnya kasih mereka pelatihan vokal grup misalnya. Kasih vokal, latihan musik misalnya. Agar mereka bisa merasa bahwa dengan kegiatannya itu nilainya bisa lebih loh.
4: Iya.
5: Kan beda ketika anak-anak punk yang ngamen nyanyikan lagu The Beatles misalnya. Lagu Iwan Fals misalnya gitu. Itu kan berkelas. Dan bahkan dia bisa menyatakan sama pengunjung bahwa silakan mau minta lagu apa, kami layani begitu. Kan dari sisi itu, kita bisa melakukan peran-peran misalnya, kasih mereka pelatihan.
4: Iya. Yeah.
5: Ketika kita melihat persoalan-persoalan kemanusiaan seperti itu kan tidak selesai dengan cara menggusur mereka dan mengongkosi mereka pulang kampung. Akar masalahnya tidak di situ, substansinya juga kita nggak dapat gitu.
4: Oke.
5: Okay. Ah, diskusi-diskusi liar seperti itu muncul aja di teman-teman. Sebenarnya itu udah agendain ke depan.
4: Wah, ternyata memang seluas langit ini ya. Agenda-agenda ke depan dengan semangat-semangatnya yang ternyata kalau misalnya bisa disimpulkan ini tentang ya kemanusiaan.
5: Kemanusiaan
4: hidup, ya. Oke. Okay. Lingkungan hidup, kemanusiaan dan ingin digapai satu persatu nih.
5: Betul.
4: Pelan-pelan ya. Abu Langit akan memulainya dari hal-hal yang bisa diraih terlebih dahulu dengan segala agendanya sudah ternyata sudah banyak ya Pak diagendakan ini luar biasa ya. Apa namanya visi kedepannya juga seperti apa? Oke. Okay. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak?
5: Saya baru dari Kopi Shop di daerah mana? Kota Kendari. Kopi Shop itu dia di tepi danau Kota Kendari. Saya bilang ternyata ada danau di Kota Kendari ya. Kedepan danau itu berpotensi akan rusak, saya yakin, karena pertumbuhan populasi dan pertumbuhan properti. Saya bilang sebelum rusak bisa nggak ini di agendakan untuk dijaga gitu. Danau Kota Kendari, saya yakin tidak semua orang tahu.
4: Iya, betul.
5: Tidak semua orang tahu. Kopi shopnya itu apa ya, ada lake-lake-nya, jadi danau apa begitu. Saya ke situ terus terinspirasi, ini mesti diselamatin ya danau nih.
4: Iya.
5: Karena akan menjadi ikon kedua setelah Teluk Kendari.
4: Oke.
5: Teluk Kendari ikon yang hari ini juga menjadi persoalan akibat lingkungannya kan?
4: Iya, betul.
5: Nah, Danau Kendari ini juga mestinya diangkat gitu, bahwa ya udahlah sebelum menjadi kasus kerusakan
4: lebih
5: seperti Teluk Kendari, ini mesti kita jaga gitu. Itu juga masih kami agendakan.
4: Dan kami juga menantikan sebenarnya agenda itu terwujud satu persatu, Pak, ya, karena movement dari teman-teman Abu Langit ini bisa membangkitkan lah, buat kita jadi bangun nih ternyata sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Tidak perlu menunggu banyak orang dulu gitu ya, bahkan dimulai dari seorang, dua orang, lima orang gitu kan, itu bisa berjalan dengan baik asalkan memang visinya juga sama gitu ya, Pak ya. Jadi dalam waktu dekat bagian Konda ya, Pak, pengennya
5: rencananya kesana.
4: Pengen kesana. Kalau besok ada kegiatan kah atau dalam beberapa hari ke depan ini, Pak, dari teman-teman Abu Langit?
5: Pekan ini atau pekan depan ya. Karena tadi selesai kita cukup melelahkan, jadi istirahat dulu.
4: Lumayan cukup melelahkan ya. Satu ton aspal tadi ya.
5: Satu ton aspal.
4: Oke. Jadi kalau bukan pekan ini ya pekan depan. Ada lagi yang akan dikerjakan. Dan kalau teman-teman relawan kalau pengen ikutan boleh ya, Pak ya?
5: Boleh banget.
4: Boleh. Di mana, Pak, ininya sosial media, Instagram atau TikTok? Saya lihatnya di TikTok soalnya. Di TikTok aja
5: kita
4: nih berarti.
5: Di TikTok dulu.
4: Oke. Di mana, Pak? Silakan dikasih tahu TikToknya.
5: Abu Langit Official.
4: Abu Langit Official. Silakan ya. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang penasaran movement-nya teman-teman Abu Langit itu seperti apa, yang baru dengar juga di malam hari ini, boleh dicek-cek dulu sosial medianya di TikTok Abu Langit Official ya. Karena sudah lumayan juga tuh saya lihat di sana ya. Susah enggak pengonten, Pak?
5: Saya lebih ke ininya. Ke editingnya ya.
4: Oh, lebih kayak editing ya. Jadi, tapi kalau kayak ngomong di depan kamera aman ya?
5: Aman lah, karena kan yang skrip juga bilang kalau salah ulang, Pak.
4: Yang penting mau diatur ya, Pak ya, sama biasanya Gen Z nih yang ngatur nih gitu ya.
5: Ulang.
4: Oke. Jadi ya sekarang semua konten ya, Pak. Maksudnya kita menyebarkan hal-hal baik juga nggak masalah ya, dikontenin juga ya, Pak ya.
5: Iya. Hanya cuma sebab saja.
4: Betul. Oke. Okay. Ya mau disampaikan nih, Pak, terakhir untuk pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari, silakan.
5: Saya hanya mau sampaikan gini. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak bermanfaat.
4: Iya.
5: Itu saja.
4: Terlalu singkat untuk tidak bermanfaat. Siap ya. Terima kasih, Pak Harun, sudah bersama dengan kami. Baik. Dan nanti semoga kedepannya kita bisa bergabung lagi untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Abu Official. Terima kasih juga untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan bersama untuk di Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.
1: Bersama dengan reporter Joshua Sihombi.
2: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
2: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
10: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
11: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
12: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
12: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
13: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100%.
12: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan

0: nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
1: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
3: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
2: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil, Wamenhas Dhanil, Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
6: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh

0: itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai Lanjut Daniel sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Daniel berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
3: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
4: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang komunikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
3: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
6: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
7: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Rem ini walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
8: やはり選手も私たち、コーチングスタッフも、やはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果で、こう、試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
9: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
8: ただもう決定したことなので、もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
9: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
8: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないので、あのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
9: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
7: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
6: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
7: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali hadir Pro 1 RRI Kendari di ruang dengar Anda setelah tadi kita mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional pendengar. Di Rabu malam hari ini edisi 3 Juni 2026 ya, Mimbar Agama Hindu akan hadir di ruang dengar Anda yang akan dibawakan oleh Pandekade Juliana dengan judul Simfoni Kebangsaan Menjaga Ritme Bhinneka Tunggal Ika lewat Lentera Dharma. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namasidam. Om Anubhadrah Kritavo Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari di Tasik Hide Sang Yang Widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari, kerjasama Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada malam hari ini bersama Blijul Pandey Kadek Juliana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Para pendengar, dalam Mimbar Agama Hindu kali ini, Blijul akan menyampaikan tema Simponi Kebangsaan, Menjaga Ritme Bhinneka Tunggal Ika Lewat Lentera Dharma. Tema ini Blijul angkat serangkaian dengan kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Untuk itu, mari kita petikkan salam kebangsaan kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Berbicara kata simponi menganalogikan Indonesia sebagai sebuah orkestra atau simponi yang besar. Keindahan sebuah simponi tidak lahir dari satu nada yang sama, melainkan dari perpaduan berbagai alat musik, suku, ras, agama yang bunyinya berbeda-beda. Teringat bagaimana sesanti luar biasa yang terpampang di pita Garuda Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konduktor atau ritme yang menjaga agar perbedaan nada tersebut tidak menjadi bising atau konflik, melainkan menjadi melodi yang indah. Disinilah peran umat Hindu untuk menyalakan lentera Dharma, cahaya kebenaran dan kewajiban moral, untuk ikut menjaga keharmonisan tersebut. Maka Blijul akan mengajak umat sedharma menyimak simponi kebangsaan ini. Namun sebelum kita mulai Mimbar Agama Hindu hari ini, seperti biasa Blijul awali dengan dua bait pantun. Tolong bantuan cakepnya yang di rumah ya. Sarapan pagi dengan Sinonggi, makan bersama di tepi dermaga. Lewat udara RRI Kendari, kita berdendang menjaga Bhinneka. Pergi ke pasar membeli kemeja sambil teriak suara bergema. Berbeda suku janganlah manja, mari rajut simponi bangsa lewat Dharma. Pendengar RRI yang berbahagia, jika kita merenungkan realitas sosial hari ini, kita harus jujur mengakui bahwa simponi kebangsaan kita sedang menghadapi ujian yang tidak ringan. Di era digital yang serba cepat ini, kita kerap menyaksikan munculnya ancaman yang saya sebut sebagai disonansi nada. Sebuah situasi di mana suara-suara sumbang intoleransi mulai mengaburkan kemerduan persatuan kita. Media sosial yang seharusnya menjadi jembatan silaturahmi tidak jarang berubah menjadi panggung bagi ego kelompok, prasangka dan penghakiman sepihak. Ketika perbedaan tidak lagi dirayakan sebagai kekayaan melainkan dipandang sebagai ancaman, maka saat itulah ritme indah Bhinneka Tunggal Ika yang telah dijaga ratusan tahun oleh para leluhur kita mulai terganggu dan terancam retak. Tantangan ini kian diperparah oleh derasnya arus informasi palsu atau hoax yang disengaja diembuskan untuk memecah belah rasa persaudaraan. Berita-berita yang syarat akan ujaran kebencian dikemas sedemikian rupa, memicu gesekan sosial yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah masyarakat. Sebagai dampaknya, sekat-sekat primordial atas dasar suku, ras maupun golongan kembali menebal. Kita menyaksikan bagaimana sebuah kesalahpahaman kecil di dunia maya bisa dengan mudah memicu polarisasi yang nyata di dunia nyata, merusak tatanan hidup berdampingan yang selama ini telah kita bangun dengan penuh rasa saling menghormati. Di sisi lain, kita juga sedang menghadapi fenomena redupnya lentera kepedulian di dalam sanubari masyarakat. Modernitas dan digitalisasi yang terlalu berfokus pada layar gawai lambat laun memicu menguatnya sifat individualisme yang akut. Banyak di antara kita yang mulai terjebak dalam dunia sendiri, kehilangan kepekaan sosial dan melupakan indahnya konsep kebersamaan serta gotong royong. Ketika sifat acuh tak acuh ini merajalela, kepedulian terhadap sesama yang berbeda keyakinan pun ikut memudar, sehingga perbedaan yang ada di sekitar kita tidak lagi dipandang sebagai sebuah harmoni, melainkan dianggap sebagai pemisah yang membatasi interaksi antar manusia. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi kita semua, khususnya masyarakat di Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan keheterogenannya. Bumi Nusantara yang luas ini, dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah Jasiriyah Tenggara ini, adalah laboratorium sosial yang sangat dinamis. Jika kita membiarkan egoisme kelompok dan individualisme ini terus mengikis nilai-nilai Pancasila, maka fondasi kebangsaan kita akan rapuh. Kita tidak boleh tinggal diam melihat lentera toleransi yang menjadi penuntun arah bangsa ini perlahan-lahan meredup dan tertutup oleh kabut ketidakpedulian. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan refleksi reflektif yang sangat mendasar kini hadir di hadapan kita semua. Bagaimana kita sebagai umat Hindu yang hidup berdampingan di tengah kemajemukan bumi Nusantara dan Sulawesi Tenggara ini mampu menempatkan dan mengaktualisasikan ajaran suci agama kita untuk memperkuat Pancasila dan kebinekaan? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris untuk dijawab di dalam hati, melainkan sebuah panggilan moral bagi setiap individu umat Hindu untuk kembali menggali mutiara-mutiara kearifan Dharma, menjadikannya lentera yang menyala terang demi menuntun langkah kita dalam menjaga ritme simfoni kebangsaan agar tetap selaras, damai, dan abadi. Umat Sedharma, ada 3 poin pembahasan yang akan Blijul sampaikan dalam mimbar agama kali ini berkaitan teologi Hindu dan implementasi Pancasila. Poin pertama, mengamalkan 2 dharma, dharma agama dan dharma negara. Poin kedua, tentang filosofi Tatwamasi sebagai fondasi Bhinneka Tunggal Ika. Dan poin ketiga, konsep Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Mari kita simak satu per satu. Poin pertama, mengamalkan 2 dharma, dharma agama dan dharma negara. Pendengar RRI yang budiman dimanapun Anda berada, setelah kita melihat dan merenungkan berbagai tantangan zaman yang berpotensi menyumbangkan nada dalam simfoni kebangsaan kita, marilah kita membuka lembaran solusi. Agama Hindu tidak pernah memisahkan antara kehidupan spiritual murni dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam teologi Hindu, kita mengenal sebuah konsep luhur yang sangat mendasar, yaitu jembatan emas yang menghubungkan kewajiban kita kepada Sang Pencipta dan kewajiban kita kepada tanah air tempat kita berpijak. Konsep ini mengajarkan bahwa spiritualitas yang sejati harus membumi, mewujud dalam tindakan nyata yang membawa kemaslahatan bagi lingkungan dan negara tempat kita hidup. Dua pilar kewajiban ini dikenal dengan istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah swadharma atau kewajiban mutlak kita sebagai umat beragama untuk sujud bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, serta tekun melaksanakan pemujaan dan pembersihan diri. Sementara itu, Dharma Negara adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk setia membela, merawat, dan mematuhi tatanan hukum serta ideologi negara yang sah. Kedua dharma ini bukanlah dua hal yang saling bertentangan atau harus dipilih salah satu, melainkan dua sayap dari seekor burung yang sama. Keduanya harus mengepak dengan seimbang agar kita bisa terbang menuju kesempurnaan hidup. Menjadi seorang umat Hindu yang taat, dengan demikian secara otomatis menuntut kita untuk menjadi seorang warga negara Indonesia yang 100% setia kepada Pancasila. Kita tidak bisa mengklaim telah menjalankan Dharma Agama dengan sempurna jika pada saat yang sama kita abai, merusak, atau mengkhianati Dharma Negara. Ketika kita menjaga fasilitas umum, menghormati hukum yang berlaku, dan ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, saat itulah kita sedang mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan kita dalam ruang publik. Dharma Negara adalah altar nyata tempat kita mempraktikkan kesucian hati yang kita dapatkan dari dalam tempat suci. Mari kita telisik lebih dalam, pendengar sekalian. Pancasila yang kita cintai ini bukanlah sebuah ideologi yang sekuler atau lahir dari ruang hampa. Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur Nusantara yang digali oleh para pendiri bangsa kita, yang jalurnya sangat selaras, sejalan dan senapas dengan nilai-nilai suci yang termaktub di dalam Weda. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah cerminan langsung dari konsep Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti, bahwa kebenaran atau Tuhan itu hanya satu. Namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Bagi umat Hindu, sila pertama ini adalah penegasan teologis bahwa fondasi berbangsa kita didasarkan pada kesadaran spiritual yang mendalam. Begitu pula jika kita membedah sila-sila berikutnya. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya adalah mengejawantahkan dari hukum reta atau hukum alam semesta yang menuntut keadilan, moralitas, dan keseimbangan. Oleh karena itu, bagi umat Hindu, menjaga, merawat, dan mengamalkan Pancasila bukanlah sebuah paksaan politik, melainkan sebuah kewajiban spiritual yang suci. Menjaga Pancasila adalah bagian mutlak dari pelaksanaan Dharma Negara, sebuah persembahan atau yajna suci kita kepada Ibu Pertiwi yang telah memberi kita air untuk diminum dan tanah untuk berpijak. Umat Sedharma, kini mari kita melangkah pada pilar pembahasan kedua, Filosofi Tatwamasi sebagai Pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah lentera spiritual yang mampu mengusir kegelapan, intoleransi, dan egoisme kelompok yang sempat kita khawatirkan tadi. Di dalam ajaran etika Hindu, terdapat sebaris kalimat pendek namun memiliki ledakan makna yang luar biasa, dahsyat bagi perdamaian dunia. Kalimat itu berbunyi, Tat Tuam Asi. Secara harfiah, untaian kata suci ini memiliki arti yang sangat mendalam. Ia adalah kamu, kamu adalah ia. Atau dalam bahasa keseharian kita yang lebih membumi, aku adalah kamu dan apa yang kamu rasakan juga merupakan apa yang aku rasakan. Pendengar RRI yang saya hormati, filosofi Tatwam Asi ini adalah sebuah penegasan spiritual bahwa pada hakikatnya kita semua berasal dari sumber percikan suci yang sama. Di balik perbedaan warna kulit, di balik perbedaan suku, bangsa maupun cara kita menyembah Tuhan, ada satu kesamaan hakiki yang mengikat kita sebagai sesama makhluk ciptaannya. Ketika kita memandang orang lain melalui kacamata Tat Tuam Asi, kita tidak lagi melihat mereka sebagai orang luar atau lian yang patut dicurigai. Sebaliknya, kita melihat mereka sebagai cerminan dari diri kita sendiri, sebagai saudara sejiwa dalam perjalanan hidup ini. Inilah fondasi spiritual yang paling kokoh untuk menyokong tegaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di bumi Indonesia. Semboyan negara kita menetapkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Namun Tatwam Asi melangkah lebih jauh dengan memberikan alasan spiritual mengapa kita harus bersatu. Kita bersatu bukan hanya karena kita tinggal di wilayah geografis yang sama atau di bawah bendera yang sama, tetapi karena secara rohani menyakiti sesama manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya, adalah tindakan menyakiti diri kita sendiri dan menodai kesucian ciptaan Sang Hyang Widikasa. Bayangkan sebuah simfoni, pendengar sekalian. Jika pemain biola dengan sengaja memutus senar, pemain selo karena merasa alat musiknya lebih unggul, maka keindahan musik itu akan muncul seketika dan pemain biola pun tidak akan bisa menikmati simfoni yang indah. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa, ketika ego kelompok membuat kita tega merendahkan, mencaci atau mendiskriminasi saudara kita yang berbeda keyakinan, kita sebenarnya sedang merusak harmoni kehidupan kita sendiri. Kita sedang menggores luka pada tubuh bangsa ini yang rasa sakitnya lambat laun akan merembet dan merugikan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mari kita jadikan Tatwam Asi ini sebagai lentera pembimbing dalam kehidupan bermasyarakat. Dari filosofi ini akan lahir rasa empati yang tulus, di mana kita ikut merasakan kesedihan tetangga kita yang tertimpa musibah tanpa perlu bertanya apa agamanya. Dari sini pula lahir toleransi yang sejati, bukan toleransi yang sekedar basa-basi di permukaan, melainkan penghormatan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Dari Tatwam Asi, semangat gotong royong yang menjadi urat nadi Pancasila akan kembali berdenyut kencang, karena kita sadar bahwa beban berat akan terasa ringan jika dipikul bersama oleh tangan-tangan yang saling mengasihi. Pendengar RRI yang berbahagia, pembahasan kita semakin mengerucut dan membawa kita pada sebuah kesadaran historis dan universal yang sangat menakjubkan. Kita bahas poin ketiga, konsep Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara dan kearifan lokal. Tahukah Anda dari mana kutipan kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu? Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa kalimat tersebut dipetik dari sebuah karya sastra klasik yang monumental, yaitu kitab Kekawin Suta Soma yang digubah oleh seorang pujangga agung bermata hati jernih pada zaman Majapahit, yaitu Empu Tandular. Karya sastra ini lahir dalam sebuah atmosfer peradaban yang bernapaskan semangat Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan dengan penuh kedamaian kala itu. Empu Tandular melalui untaian baitnya sejatinya sedang memberikan pesan profetis yang melampaui sekat waktu. Beliau menegaskan bahwa perbedaan jalan spiritual tidak boleh menjadi alasan untuk mencerai-beraikan persaudaraan kemanusiaan. Jiwa dari Kekawin Suta Soma tersebut sangat identik dengan konsep universal dalam ajaran Hindu yang bersumber dari Maha Upanishad, yaitu Vasudeva Kutumbakam, sebuah konsep universal yang menggetarkan sanubari yang memiliki arti yang sangat indah. Seluruh dunia ini adalah satu keluarga besar. Konsep Vasudeva Kutumbakam ini meruntuhkan tembok sekat-sekat primordial yang sempit. Ajaran ini memperluas cakrawala pandang kita bahwa rumah kita bukan hanya pekarangan rumah kita sendiri. Kelompok kita bukan hanya mereka yang satu ikatan darah atau satu keyakinan dengan kita. Seluruh manusia yang mendiami bumi Nusantara ini dari ujung barat hingga ujung timur adalah saudara sedarah setanah air dalam satu ikatan keluarga besar Indonesia. Pemikiran luhur inilah yang menjadi roh utama mengapa bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini bisa tetap berdiri tegak, kokoh dan bersatu di bawah kepemimpinan ideologi Pancasila. Mari kita bawa konsep universal Vasudeva Kutumbakam ini membumi di tempat kita berpijak saat ini. Di Jasiriah, Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari dan sekitarnya yang kita cintai. Sulawesi Tenggara adalah daerah yang sangat heterogen, sebuah miniatur Indonesia yang indah di mana berbagai suku seperti Tolaki, Muna, Buton, Bugis hingga komunitas transmigran termasuk umat Hindu yang berasal dari Bali, Jawa dan Lombok hidup saling berdampingan. Di bumi pertiwi Sulawesi Tenggara ini, semangat universal Hindu tersebut menemukan jodohnya, menemukan titik temunya yang sangat harmonis dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara memiliki sebuah simbol budaya dan adat yang sangat sakral yang disebut dengan Mepo Kwaso dan diwujudkan melalui tatanan luhur Kalosara. Kalosara bukan sekedar jalinan rotan berbentuk lingkaran, melainkan simbol hukum adat, perdamaian, persatuan, dan jembatan yang menyatukan perbedaan. Ketika semangat Vasudeva Kutumbakam yang memandang semua manusia sebagai saudara bertemu dengan nilai Kalosara yang mengutamakan kedamaian dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, maka terciptalah sebuah perisai budaya dan spiritual yang sangat kuat untuk menangkal segala bentuk radikalisme, intoleransi maupun perpecahan. Perdemuan kedua konsep ini mengajarkan kepada kita umat Hindu di Sulawesi Tenggara untuk selalu menjunjung tinggi pepatah kuno, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Melaksanakan Dharma Negara berarti kita harus aktif, membaur, membuka diri dan ikut serta merawat harmoni sosial bersama saudara-saudara kita dari berbagai latar belakang etnis dan agama lain di daerah ini. Kita tidak boleh membuat eksklusivitas atau mengurung diri dalam kelompok kita sendiri, karena hal itu bertentangan dengan semangat kekeluargaan universal yang diajarkan oleh Weda dan nilai luhur daerah setempat. dalam implementasi praktisnya di Kendari dan wilayah Sulawesi Tenggara lainnya. Persaudaraan ini mewujud dalam sikap saling menjaga dan mendukung kegiatan keagamaan satu sama lain. Ketika saudara kita yang Muslim merayakan Idul Fitri atau saudara kita yang Kristen merayakan Natal, umat Hindu hadir dengan senyuman dan rasa hormat yang tulus untuk mengucapkan selamat. Begitu pula sebaliknya, ketika umat Hindu merayakan hari suci Nyepi, keheningan dan kekhusyukan kita dihormati dengan luar biasa oleh masyarakat sekitar. Inilah keindahan ritme simfoni kebangsaan yang nyata. Bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan praktek hidup sehari-hari yang menyejukkan hati. Lebih jauh lagi, implementasi ini juga harus menyentuh ranah digital dan media sosial kita. Sebagai umat Hindu yang memahami Wasudewa Kutumbakam, kita harus menjadi agen penyejuk di dunia maya. Ketika melihat ada narasi yang mencoba mengadu domba antar umat beragama atau antar suku di Sulawesi Tenggara, kita wajib menolaknya dan tidak ikut menyebarkannya. Kita gunakan jempol kita untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, konten-konten yang inspiratif serta edukasi yang mempererat persaudaraan, sehingga ruang digital kita tidak bising oleh caci maki, melainkan dipenuhi oleh melodi persaudaraan yang indah. Melalui perpaduan antara ketaatan menjalankan dharma, pemahaman mendalam tentang tatwamasi, serta pengamalan nyata semangat Wasudewa Kutumbakam yang bersinergi dengan kearifan lokal Kalosara, kita sebagai umat Hindu sesungguhnya sedang menyumbangkan nada-nada terbaik kita untuk bangsa ini. Kita sedang memastikan bahwa instrumen bernama umat Hindu Indonesia berbunyi dengan nada yang selaras, mendukung konduktor utama kita yaitu Pancasila untuk memimpin orkestra besar Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Sebagai penutup dari bagian pembahasan ini, mari kita camkan bersama bahwa harmoni kebangsaan bukanlah suatu yang terjadi secara kebetulan. Harmoni adalah sebuah konsistensi, sebuah pilihan sadar untuk terus-menerus memilih jalan toleransi. Memilih untuk mengerti daripada dimengerti, dan memilih untuk merangkul daripada memukul. Dengan menyalakan lentera dharma di dalam dada kita masing-masing, kita tidak hanya menjadi umat yang berbakti kepada Tuhan, tetapi kita juga menjadi benteng-benteng kokoh yang menjaga agar ritme Bhinneka Tunggal Ika tetap mengalun indah, mengawal tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hari ini, esok, dan hingga akhir masa. Pendengar RRI yang saya hormati dan kasihi, serta umat Hindu dimanapun berada, akhirnya kita telah sampai di penghujung mimbar agama Hindu hari ini. Dari seluruh untaian mutiara karipan yang telah kita bedah bersama, mari kita tarik satu garis kesimpulan yang jernih dalam sanubari kita. Keberagaman yang membentang luas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Jawa hingga ke Jazirah Sulawesi Tenggara ini bukanlah sebuah beban sejarah. Perbedaan suku, ras, adat, dan agama sama sekali bukanlah benih perpecahan, melainkan sebuah warenugrahe, anugerah emas yang sangat indah dari ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah mahakarya, warisan adiluhung para leluhur bangsa yang bertindak sebagai konduktor agung. Tugas kita hari ini adalah menjaga agar ritme simfoni kebangsaan ini tidak sumbang oleh egoisnya segelintir manusia, melainkan tetap mengalun indah sebagai melodi perdamaian dunia. Oleh karena itu, lewat udara RRI Kendari ini, saya mengajak kita semua, mari kita pulang ke rumah dan lingkungan kita dengan membawa komitmen baru. mari terus kita menyalakan lentera Dharma di dalam hati kita masing-masing. Jangan biarkan lentera itu redup oleh tiupan angin hoax, prasangka, atau ketidakpedulian. Mulailah menyalakan cahaya itu dari unit terkecil, yaitu keluarga kita. Lalu bawa ke lingkungan kerja, hingga memancar luas ke masyarakat umum. Jaga setiap tutur kata kita agar selalu menyejukkan dan membawa kebenaran. Satyam. Tunjukkan perilaku keseharian kita yang penuh dengan kebajikan dan kesucian atau siwam, sehingga dari perpaduan keduanya akan lahir keindahan kebersamaan yang abadi atau sundaram. Ketika satyam, siwam, sundaram telah tegak dalam keseharian kita, maka keharmonisan bangsa bukan lagi sekedar impian, melainkan realitas yang kita hidupi. Sebagai bekal penenungan dan penguat jiwa dalam merawat kebinekaan ini, marilah kita hayati untaian sabda suci Sri Krishna kepada Arjuna dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 29 yang berbunyi, Sarwa butastam atmanam sarwa butani catmani iksate yoga yukta atma sarwatra sama darsana. Ia yang jiwanya telah dipersatukan oleh yoga melihat atman, diri yang sama tinggal dalam sebuah makhluk, dan melihat semua makhluk ada dalam atman. Di mana-mana ia melihat hal yang sama dengan pandangan yang sama, pandangan yang penuh kasih dan kesetaraan. Seloka yang sangat agung ini mengingatkan kita bahwa manusia yang telah mencapai kematangan spiritual yang tinggi tidak akan lagi melihat perbedaan sebagai pemisah. Ia melihat percikan keilahian yang sama ada pada setiap manusia yang ditemuinya. Disinilah puncak tertinggi dari pengamalan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita mampu memandang sesama anak bangsa dengan penuh rasa cinta, kesetaraan dan persaudaraan yang tulus, mari kita melangkah maju dengan keyakinan penuh. Menjaga simfoni kebangsaan ini tetap bertalu dengan indah lewat tuntunan lentera Dharma. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Sampaikan salam damai untuk keluarga Anda di rumah. Mari kita cakupkan tangan di dada, memohon keselamatan, kedamaian, dan keharmonisan untuk seluruh alam semesta melalui rasa syukur yang mendalam. Om Asato Masat Gamaya, Tamasu Majyotir Gamaya, Meteor Ma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tuntunlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Tuntunlah kami dari kematian moral menuju kehidupan yang abadi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mengikuti ya untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini, dan di Rabu malam ya kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk 100% ini ya. Ini ruang rindu nasional pendengar bersama dengan Daniel X Neo untuk narasumbernya. Lalu akan ada Bang Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari yang menemani ruang dengar Anda ya di ruang rindu berjaringan ya. Untuk Anda ya yang penasaran seperti apa ini jalannya obrolan ya bersama dengan Daniel X Neo ya. Ini yang lagu-lagu hip hop dan juga rap pada saat itu ya. ya. Jadi untuk Anda ya, silakan untuk bersama dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini di Pro 1 RRI Kendari.
2: 344-0696 atau 021-344-499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
3: Aman, alhamdulillah.
2: Aman baik ya?
3: Alhamdulillah.
2: Ya ampun.
3: Aduh.
2: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
3: Secara
2: ya.
3: Secara lirik banyak.
2: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
3: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
2: Oh
3: kan.
2: Gitu. Ternyata
3: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
2: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
3: Untuk bikin puisi dan.
2: Oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
3: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
2: itu,
3: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
2: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
3: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
2: Oh,
3: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
2: Southern Funk Star.
3: Iya,
2: okay.
3: Jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
2: Jadi gitu agak-agak lah. Ada funk storm ya kan.
3: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
2: Oh, iya. Anak South yang funky gitu ya.
3: Jadi
2: anak Jaksel.
3: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
2: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
3: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
2: Seriusan.
3: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
2: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
3: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
2: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Donil X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Donil ya.
3: Yep.
2: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.

0: suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
1: Oke. Emang iya.
2: Benar-benar.
0: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
1: Gimana
0: nih? Buat dengan guru ini.
1: Jadi pertanyaannya apa nih?
0: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu gurunya
1: jadi kenyataan gitu ya?
0: Kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
1: Oke, okay, siap.
2: Jadi doa ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
2: Doa sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Albert.
1: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
1: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
1: sama deh. Bang Don, Mas Donil.
3: Satu Donil Esnel.
2: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak, ada Tonopini, Kelakat Lagi, Tentu Saja, Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Aware ya tentunya ya.
2: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
1: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
2: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
3: Bung Yudi salam.
1: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
1: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
1: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
1: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
2: Wow.
1: Pak Ahmad Abdullah.
2: Banyak.
1: Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Donil Neo.
4: Halo, Mas Donil Neo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om?
4: Sehat ya, Om.
2: Salam kenal, salam sehat. Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya. Makanan Mas Donel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
1: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
1: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
1: Siap.
4: Yang paling mari, yang paling keren ya.
1: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
1: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
1: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
1: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi.
1: Mm-hmm.
4: Juga Putra Magenda, Bang Leman.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
1: Oke.
4: Okay. Ruang rindu.
1: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, Koko.
1: Sehat, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Koko?
1: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donil X Neo.
2: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
1: Fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
2: Iya, Donil ya.
1: Donil.
5: Ah, Donil ya. Donil, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
2: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi. 448.
2: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
2: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
2: Indonesia
5: ya?
2: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
2: Iya,
5: nge-rap. Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal gitu
2: iya,
5: ya.
2: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau

0: Berarti berarti pernah ketemu nggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
0: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
0: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Wah itu susah bu.
0: Ya, pernah ketemu, pernah nggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu susah kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Uma?
0: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
0: Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya ini. Dong.
0: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya Bunda.
0: Empat dong ah kamu.
2: Enggak,
0: ini
2: ntar aku ada diomelin.
0: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Yap.
0: Nggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
0: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
2: Aduh nggak tahu, saya nggak hafal.
0: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh Ibu Fatmawati. Oh maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
0: Mengerti?
2: Mengerti.
0: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
3: Semoga sukses selalu.
2: Amin, ya, amin, amin.
3: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
3: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan ngerapnya itu emang.
3: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
2: Iya benar.
3: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
3: Tanya ini hip hop ini.
2: Iya, oke.
3: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
3: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Ya, ya.
3: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Untuk, semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolotoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
4: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
4: Iya, oh, begini Bang.
1: Ya.
4: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
4: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Ini
4: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Uh-huh.
4: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Rap.
4: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
4: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya Bang.
4: Itu aja salam Mas Yudi.
2: Uh-huh.
4: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah. Untuk Putra Magenda, Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
5: Selamat malam kembali.
2: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
5: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
2: Apa pertanyaannya ini?
5: Bintang tamunya siapa Mas?
2: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
5: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas.
2: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
5: Boleh Mas Anu salam, Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
5: Boleh salam.
2: Iya, silakan Pak, tiga orang.
5: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
5: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Okay. Satu lagi?
5: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
5: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
5: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
6: Selamat malam.
7: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya, ini saya mau tanya Mas Dani, sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
6: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
6: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
6: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti ditunggu ya.
6: Siap. Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
6: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro Tatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro Tatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
8: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
8: betul.
2: Iya, kan namanya bos.
8: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
8: Okay. Aduh.
2: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
8: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari
8: jadi
2: ya?
8: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
8: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa, gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
8: ya, begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
8: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
8: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award. Kayaknya banyak ya.
8: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
8: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
8: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong nasi. Gimana sih?
8: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada gak sih?
8: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita gak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, go cover gitu. Mm-hmm. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan
2: lah ya. Tapi, di zaman itu.
8: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya. Mm-hmm. Nanti mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Mm. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
8: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
8: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
8: Udah banyak subgenrenya, udah banyak banget ya, udah mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap tuh.
2: Udah bisa nge-rap ya, iya. Sekarang ya,
8: apalagi di daerah timur banyak banget rapper.
2: Oh baik. Kalau begitu
8: banyak ya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
8: Motivasinya sih jujur rap, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Uh-huh. Ya nggak sih, ya udah.
2: Yeah.
8: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
2: Okay.
8: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Mm-hmm. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang ya udah, yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba okay. Belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, nggak
2: belajarnya lama ya,
8: nggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh siap.
8: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
8: Nulis lagu kan?
2: Masih
8: nulis
2: ya
8: lagu, untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah. Okay. Ide segala macam ya, sama kerja di
2: apa, salah satu radio
8: casting ya. Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
8: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi okay. Penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
8: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
8: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
8: Album pertama itu Borju tahun 99. Ya? Okay. Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
2: Oke.
8: Okay. Ya itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh siap. Kalau begitu nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912, atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra, masih ingat gak judulnya?
8: Apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
9: It's another one. Mana dia lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo, yo, yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo, yo, yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil. Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Neo. Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar, Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh.
2: Ya. Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap. Yo, yo, ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat kayak untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Ucapan tadi.
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia. Selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang gelap tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana, Do?
1: Selamat malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa ya, yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Daniel.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Daniel.
3: Ex-Neo.
4: Mas Daniel. Ya. Mas Daniel.
0: Mas Daniel Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Oke.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu mau dilewat lagu.
0: Siap.
5: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
5: Dia kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Daniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Daniel
3: dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lataku.
0: Siap.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Doni ya, Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Retep. Retep apa namanya?
3: Iya, rap ya.
6: Rap ya. Ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Maksudnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya. Sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
6: Ya, saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan, Ayu.
6: Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya menyerahkan Pro Satu Relay seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
7: Yuk, kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso tau, aku iso ngomong
0: cowo.
1: Iya
0: tau.
1: Iya tau mas ya.
0: Oke oke, silakan kita ya. Kembali ke...
1: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya, selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya, Bang Daniel
3: Donio, aslinya ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari okay, Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Dijawab ya.
7: Ya, salam satu ya, Mbak Ika.
0: Silakan. Silakan, tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
0: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Donio, silakan ya.
0: Silakan.
8: Abang,
0: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan okay, ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: jawab. Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donio ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
1: Ya,
0: silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay.
3: Ya, kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
3: karena
0: gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya enggak.
1: Kalau itunya kan
3: satu waktu. Iya.
1: Kan?
3: Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatakan itu kan.
1: Masing-masing itu ada iya, sendiri-sendiri.
3: Ada mas. Kesulitan tiga ustaz masing-masing.
1: Oh, gitu. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
3: Kalau program rap, dulu udah pernah bikin ya, program rap.
0: Program rap ya?
3: Gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya lagi, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Honot ini itu termasuk karya saya. Terus Halam ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu lagu untukmu juga karya saya. Terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna.
1: Poundra Karna.
3: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak kayak pokoknya itu kan banyak, lupa
3: punya banyak kok itu lupa saya kok itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja
1: iya,
0: sih?
1: Iya, seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu
1: manca.
3: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum?
1: Malaysia, Singapura ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh mas kan?
0: Amin.
3: Next.
0: Ya, amin. Tapi ada rencana reunion gak sih?
3: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
3: Pernah
1: di semua acara festival ya?
3: Acara festival, benar.
0: Komplit semua personil?
3: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
0: Kenapa gak gabung lagi aja sih?
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempet udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip duty.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Jakarta ya. Mantap
0: ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Jakarta. Jaksel
1: mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka. Hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu.
1: Iya 93-an
3: ya, makanya panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya,
3: ku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suaranya penting, pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
0: boy. Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Ya. Oke.
3: Dan itu butuh jam terbang sih.
1: Nah.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yeah.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas?
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Betul.
3: Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu.
2: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah. Itu sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
2: Ya.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Oh, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Dua 2026 nih udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.

0: di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
0: Kenapa ya? IO-nya kabur. Ya. Yeah.
1: Cerita sedih.
2: Sama
1: Baita juga pernah, loh, juga pernah. Tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
2: Ya Allah. Oke oke oke oke oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Ya. Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
0: Oke.
2: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
1: Weh. Kalimatnya aku suka,
0: muke
1: lu jauh.
0: Benar Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang enggak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
1: Iya,
0: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
2: Oke.
0: Okay. Ya pasti kan, lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
1: ya, bener-bener.
0: Borju lu gitu,
2: gitu ya.
0: Celananya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin, ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis sih. Gila, orang lagi pada susah ini.
2: Gitu ceritanya.
0: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah, akhirnya bikin lagu Borju itu.
1: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah.
2: Kalau Sini Dong Say,
0: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa?
0: AB tahun 2005 bikinnya.
1: Oh, 2005
0: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah enggak ada.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampuang Dah.
0: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
2: Oh, Bagindo.
0: Bagindo.
2: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
0: Neo.
2: Tahu aja temennya.
0: Temennya.
2: Iya, <soalnya. laughs> makanya.
1: Siap.
2: Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
2: Silakan langsung ke Bung Donil.
0: Siap. Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it, go.
0: Yeah.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
0: Iya, betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Iya, ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
1: Oke. Bang Haji.
3: Oke, ya.
0: Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosat RRI Nunukan dan juga Bung Apian Putra Barat di Prosat RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi.
2: Siap.
1: Terima kasih, Bang Andi.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
0: Ya.
2: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
0: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
2: Dan judulnya apa? Bintangku.
0: Iya.
2: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku. Bukan dong.
1: Maksudnya
2: oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
2: Iyalah.
1: Iya.
2: Gitu ternyata. Terus dari

0: Di sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
1: banyak sih
0: yang lainnya juga
1: ya, banyak referensi Iwaka, rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas,
1: ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypher Seal di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak benar
1: di toko-toko
2: mas,
1: kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
1: OPP.
0: Oke.
1: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
1: Iya. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya, gitu.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
1: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
1: gitu.
2: Tapi yang susah loh.
1: Tahu ketukan. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya. Oke.
2: Harus pas, Mas.
0: Pas ya.
1: Pas gitu. Kayak gitulah.
0: Oke.
1: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
0: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
1: Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
0: Tempo
1: gitu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
1: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu mas?
1: Lupa gue.
0: Ya tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
1: Oke.
0: Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena, Jae Jatul, Jae Ji, Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa, kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit rapnya, juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0113440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya.
2: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran ya.
1: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi-korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial.
0: Ya,
3: benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar kan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, boleh bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dori, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dori?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial.
3: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
2: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Pak Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Iya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh. Lagu apa tuh? Silakan.
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti. Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, tadi, ya banyak tadi. Tadi salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay. Ini ada
3: malah penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Selamat malam.
5: Ini dengan Pedro.
1: Pedro. Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
1: dengan
0: Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Don Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
0: okay.
5: Sini itu sih.
0: Oke. Oke. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turut. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Dari Govinda.
0: Oke, okay, ya, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
6: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
3: Okay. Siap
1: Bang Govinda.
6: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu buat.
1: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Mirip sih suaranya gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu aja. Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar, di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya.
0: Oh ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siapa makan nasi kalau minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube
2: channel
1: ada nggak?
2: YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya. Ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap ya, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus. Yudi,
0: kita berasa anak-anak borju ya, semua anak-anak nih kita. Ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya.
1: Benar banget Mas.
2: Berasa umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Saatnya Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang 1 jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda miliki. Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1 RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami, program 1 RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu, di hari Kamis 4 Juni 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Akan kami awali dengan suguhan sultra pagi ini. Kami buka dengan pengajian Murotal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, mengetengahkan surah An-Najm ayat 1-62. Dirangkai dengan Mutiara Pagi dan juga update informasi aktual di pukul 6 waktu Indonesia Tengah dalam penyampaian Warta Berita Daerah Pagi. Informasi-informasi aktual lainnya akan kami hadirkan di kebersamaan kita untuk Sultra Pagi ini hingga di pukul 11 nanti, juga akan dilengkapi dengan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, juga informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Juga akan kami hadirkan informasi bersama dengan dialog interaktif tentunya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Iksan dan juga Bung Leo, serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepat di hari Kamis 4 Juni 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Anda bisa mendengarkan program 1 RRI Kendari, juga tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Dan Mutiara Pagi kali ini juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Yang ingin berinteraksi bersama dengan narasumber kita nantinya juga dapat berkomunikasi di line telepon kita 0401-312-4008, juga boleh di 0813-5450-967 dan juga di kolom komentar serta WhatsApp juga bisa dipergunakan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bersama kembali berbincang terkait beribadalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk meraih ridho-Nya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya cara kita untuk menghadirkan kesungguhan dan juga keikhlasan dalam setiap beribadah? Kita akan membahas bersama narasumber kita, Kiai Haji Hasanuri SHMHI, yang akan berbagi ilmu dan juga hikmah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, oke.
3: Alhamdulillah. Sehat-sehatan.
2: Kembali berbagi ilmu untuk subuh hari ini bersama dengan para pendengar kita. Baik, sebelum juga berbincang dengan para pendengar kita, Pak Kiai, kita akan sedikit mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita pada subuh hari ini. Silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ma'asyar muslimin wa ikhwatal mu'minin, para pendengar RRI Kendari yang kami hormati. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Semoga dapat menambah wawasan kita berkaitan dengan keagamaan kita. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu hendaknya kita dalam beribadah kepada Allah itu sungguh-sungguh sepenuh hati, tanpa ada keraguan dan tanpa ada upaya untuk coba-coba, tetapi betul-betul sesungguh, betul-betul sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk meraih ridho-Nya. Ada satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Asyraf An-Nawawi, yaitu bab yang namanya mujahadah. Mujahadah atau bersungguh-sungguh atau kesungguhan diri. Dalam perjalanan spiritual umat Islam, terdapat satu konsep penting yang menjadi landasan utamanya, yaitu mujahadah. Mujahadah merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kata mujahadah berasal dari kata jahada yujahidu mujahad.

Terkait dengan istilah jihad, dimaknai sebagai usaha maksimal dalam melakukan pertahanan diri dari serangan musuh yang menyerang umat Islam atau menyerang kita, yang boleh jadi akan merampas hak-hak kita. Sementara kalau ijtihad adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh akal pikiran kita dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam, maka dibutuhkan penyelesaian secara syar'i. Nah, adapun yang ketiga, mujahadah, yaitu usaha maksimal jiwa kita untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tercela. Dari tiga istilah di atas, sama-sama butuh usaha yang maksimal, namun wilayah kerjanya yang berbeda. Jika jihad lazimnya melalui fisik kita, ijtihad melalui akal pikiran kita, sementara kalau mujahadah lebih menggunakan kekuatan hati atau kekuatan diri dalam menghadapi godaan yang bersumber dari dalam diri kita ataupun dari godaan-godaan setan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ankabut, ya, di mana Allah mengatakan Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, Allah benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar yang berbahagia, dalam mujahadah dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras kita. Oleh karena itu butuh adanya kesabaran, butuh adanya ketekunan untuk bisa mencapai satu makom di atasnya. Karenanya Allah juga mengingatkan kepada kita pada surat Al-Imran ayat 200. Bagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga dan bertawakallah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Begitu juga ketika kita beribadah, maka kita harus ada kontinuitas, harus ada keistiqomahan kita. Karena Allah pada surat Al-Hijr mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga akan datang kepadamu keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah batas ajal atau kematian. Jadi ketika kita beribadah bukan sampai umur berapa, tidak, tetapi sampai batas kematian menjemput kita. Maka Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bahwa kematian sesuatu yang pasti, tidak bisa mengelak darinya kalau sudah datang waktunya. Karenanya jeda untuk tidak beribadah, meninggalkan apa yang menjadi kebiasaannya, merupakan suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang terbaik. Karena Allah tegaskan, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya waktunya, yaitu keyakinan tentang datangnya ajal kita atau kematian. Oleh karena itu, dalam kita beribadah, maka kita harus betul-betul fokus dan harus betul-betul sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan hadis qudsi, hadis yang intinya adalah dari Allah tapi yang melafalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dikatakan, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an.

0: وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باء، وإذا أتاني يمشي أتيته خرولة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi, jika hambaku, kata Allah, mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang menyambutnya dengan berlari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini adalah bentuk pengumpamaan atau tamsil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan betapa besar rahmat, kasih sayang dan balasan Allah yang diberikan kepada hambanya yang berusaha bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan juga untuk taat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda dan mendekat dengan lebih cepat kepada orang yang berbuat baik. Artinya ini sebagai gambaran, bukan berarti saya gambaran mendekat dengan ukuran sekian-sekian, tidak. Tapi sebagai tamsil bahwa jikalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah akan menghargainya, menghormatinya, bahkan akan berikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang kita perbuat. Misal kita menyingkirkan duri dari jalanan, itu kan kelihatannya sepele, tapi Allah akan mencatat bahwa itu merupakan perbuatan yang baik dan akan menyelamatkan dari azabnya manakala kita ketika melakukannya adalah dengan penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan. Oleh karena itu harapan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka tahap mujahadah, kesungguhan diri kita untuk menghalau hal-hal yang bisa merusak kita adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus kita kerjakan. Manakala kita digoda oleh setan misalnya, kita bisa tanya diri sendiri terkait dengan deteksi apakah ini godaan setan atau bujuk rayu hawa nafsu kita. Saya beri contoh begini, bila kita melakukan dosa, kemudian hati kita merasa tidak tenang, hati kita merasa gelisah, bahkan ingin segera bertobat, maka itu merupakan bentuk bujuk rayu setan, godaan setan. Tapi manakala kita melakukan dosa, lantas ada kebanggaan diri, kita merasa senang dan ingin mengulangi lagi, maka itu jelas merupakan hawa nafsu kita, dorongan dari hawa nafsu kita. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan dosa, kemudian hati tidak tenang, hati gelisah dan sebagainya, itu bujuk rayu setan. Karena setan itu menggoda pertama kali saja, digoda untuk melakukan ini. Begitu sudah tergoda, lantas orang itu terjerumus, kemudian ingin melakukan kembali, itu sudah bukan godaan setan lagi, itu kemauan dirinya, kemauan hawa nafsunya, memperturuti keinginan hawa nafsunya. Jadi setan menggoda hanya pertama kali, berikutnya itu sudah hawa nafsu kita, dorongan kita, keinginan kita. Berarti keberhasilannya setan adalah pada langkah pertama. Kalau ia tergoda kemudian melakukannya, itu setan berhasil. Adapun untuk melakukan perbuatan yang sama pada kesempatan yang berbeda, itu sudah bukan setan lagi yang menggoda, tapi dorongan dari nafsu kita. Oleh karena itu harapan kita, mudah-mudahan kita mampu mengendalikan diri, khususnya berkaitan dengan keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 menit sebagai pengantar bisa kita cermati agar kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah, karena Allah katakan dalam surat Al-Muzzammil, "Fadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah dengan sepenuh hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh main-main. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita simak bersama terkait dengan penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara pagi kali ini terkait dengan tema tentang bagaimana melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk meraih ridhonya. Pertanyaan bisa langsung Anda sampaikan di line telepon kita, WhatsApp boleh di 081354509627. Untuk jalur telepon 0401 sedianya tidak bisa dipergunakan dulu untuk subuh hari ini. Bisa langsung telepon di 081354509627. Untuk selanjutnya juga bisa menyampaikan WhatsApp di 081354509627. Boleh dicolok. Ya, pakai sini. Di jalur sana. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang sudah masuk, kita ada Pak Yosef di Raua Konawe. Beribadalah, beribadah. Kemudian pertanyaan saya, Pak Kiai, ini beribadah, beramal baik, lalu beramal soleh, maupun juga dengan amal-amal jariah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang termasuk amalan soleh apa saja, yang bagaimana saja ini ya, Pak Kiai, dan yang amalan untuk amal jariah juga yang seperti apa? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. yang dikategorikan amal soleh itu syaratnya dua, Pak. Pertama, ikhlas karena Allah. Dalam kita berbuat, kita melakukan ibadah bukan karena siapa-siapa, tendensi kita karena Allah. Jadi dilihat orang atau tidak dilihat orang tidak ada masalah. Mau dilihat silakan, tidak dilihat juga tidak masalah, karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita dalam beribadah, tujuan kita dalam beramal soleh itu adalah lillah, karena Allah Ta'ala. Bukankah kalau kita sholat, misalkan kah ketika niat, niat kita adalah misalkan kita pakai usholi, bolehlah usholi fardhul maghribi, terusnya akhirnya adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya apa? Semata-mata karena Allah. Bahkan sampai dengan nikah, nikah juga kadang-kadang soal nikahkan ini maturnya lillah, karena Allah. Padahal ya memang nikah itu mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika dua syarat ini terpenuhi, bahwa kita beramal semata-mata karena Allah, bukan ingin disanjung dan dipuji oleh orang lain, dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lain, maka insya Allah itu merupakan kategori amal soleh. Apapun bentuk amalnya, apakah menolong orang, menyantuni orang, bersedekah atau beribadah dan sebagainya. Karena misalkan kita sholat tengah malam tidak ada orang, tapi karena ikhlas tidak menjadi beban. Jangan sampai punya pikiran, kenapa saya sholat kok tidak ada yang perhatikan. Nah, itu sudah bukan karena lillah, tapi karena orang itu. Dan itu termasuk kategori sirkul asghar, yaitu menyekutukan Allah dalam bentuk kecil-kecil. Oke, itu aja dulu, Pak. Baik, tapi kemudian amal jariah.
1: Iya.
0: Amal jariah juga sama. Amal jariah juga sama. Amal jariah kan intinya amal perbuatan yang mengalir terus-menerus. Misalkan ada masjid yang lagi dibangun, kita menyumbang. Selama sumbangan kita untuk membeli semen, membeli apa, dan selama pembangunan itu masih dipergunakan, maka sepanjang itu pula lah sedekah kita akan beri manfaat pada kita di akhirat nanti. Jadi intinya antara amal soleh apapun dan sedekah jariah sama, yaitu ikhlas karena Allah, Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih.
1: Baik, jadi kuncinya adalah yang menjadi fondasi utama ini, semua apa yang amal perbuatan kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya, betul.
1: Baik, masih kita nantikan telepon Anda pendengar di 0813-5450-967. Nah, namun juga mungkin yang banyak menjadi pertanyaan ini, Pak Kiai, di mana banyak orang yang sudah rajin beribadah, begitu. Mungkin kita juga termasuk salah satunya. Nah, tapi hidup kita masih tetap gelisah, begitu, Pak Kiai. Nah, ini yang keliru ini apanya sebenarnya? Apakah cara ibadah kita, atau karena memang hati kita yang tidak tenang, atau seperti apa ini?
0: Baik-baik. Banyak orang yang beribadah tapi belum menemukan dari nilai ibadah itu sendiri. Maka boleh jadi kesalahan itu jelas ada pada kita. Hati tidak fokus, hati tidak tenang dan sebagainya. Banyak kita menolong orang, tapi kok kita masih kesulitan dalam hal rezeki dan sebagainya. Boleh jadi kita ketika menolong orang itu betul-betul tidak fokus karena Allah ingin disanjung, ingin dipuji dan sebagainya, sehingga Allah tidak menganggap itu amal perbuatan yang baik yang menjadi investasi di sisinya. Amal apapun yang kita perbuat dan akan bermanfaat bagi kita, manakala lillah, manakala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan sangat menghargai seorang hamba yang berbuat baik. Penghargaan itu jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan apa yang ia kerjakan. Contoh saja, orang baca solawat, misalkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, solawat ya, solawat Jibril, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh. Satu ucapan kita, Allah membalasnya 10 kali lipat. Nah, kalau misalkan 100 ucapan kita dengan ucapan salawat sallallahu ala Muhammad dan ikhlas karena Allah, berapa? Sudah 1000. Artinya Allah itu sangat menghargai jerih payah hambanya yang berbuat kebaikan dengan penghargaan yang begitu banyak. Apalagi kalau kita melakukan pada momen-momen tertentu, momen di mana Allah memberikan momen waktu yang kalau seorang hamba melakukan kebaikan, maka akan sangat dilipat gandakan. Misalkan seperti ketika Ramadan, ada satu malam yang nilainya jauh lebih utama dibandingkan 1000 bulan, namanya malam atau Lailatul Qadar. Jadi seseorang yang berbuat baik, beramal soleh pada malam, dan kebetulan malam itu merupakan malam Lailatul Qadar, maka nilainya akan dilipat gandakan lebih dari khairum min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, misalkan kita ketika dalam sholat, mengapa kita susah sekali ya? Susah sekali untuk menghadirkan hati kita ketika kita sholatnya. Ada satu tip, ada satu langkah-langkah yang mudah-mudahan mampu mendorong hati kita untuk tetap khusyuk ketika kita sholat, melaksanakan sholat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada kitab Asrarus Shalah, Imam Ghazali di sana memberikan tip-tip bagaimana agar sholat kita bisa khudur, bisa hati. Pertama, kata Imam Ghazali, ketika kita melakukan perbuatan, melakukan sholat, maka pertama khudurul qalbi, hadirnya hati kita. Artinya ketika kita sholat, Allahu Akbar, maka lepaskan segala pikiran-pikiran kita yang tidak fokus pada apa yang lagi kita kerjakan. Ketika kita Allahu Akbar, memang fokus, tapi begitu baca Fatihah, ingat dapur kita ya. Begitu baca surat, ingat di pasar nanti akan beli apa ya.
1: Iya,
0: itu manusia sebenarnya, manusia ya. Makanya Allah katakan ya muqallibal qulub, ya yang membolak-balikan hati. Tapi paling tidak kalau kita usaha untuk bisa fokus melakukan apa yang lagi kita kerjakan, khudurul qalbi, maka insya Allah kita akan terarah melakukan apa yang lagi kita kerjakan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, at-tafahum. Maksudnya apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, hendaknya dipahami makna dan dihayati apa sebenarnya. Ketika kita sholat, kan kita begitu selesai takbir, baca doa iftitah, kemudian lanjutkan baca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Di doa iftitah kita itu berikrar. Apa ikrarnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya inna sholati, bahwa sungguhnya sholatku yang lagi aku kerjakan, wa nusuki dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terlepas dalam perjalanan hidup kita sampai dengan kematian kita, segala ibadah kita, bahkan dari sholat kita, semuanya adalah lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikrar, pernyataan dari setiap musholli yang ketika sholat ia membaca doa iftitah, yaitu doa wajah dua jia dan seterusnya. Nah, lantas dalam perjalanannya, bukan karena Allah, tapi karena si Ahmad, karena si Muhammad dan sebagainya, itu sudah melenceng. Karena kita sudah pikir, maka tepatilah ikrar kita, upayakan ikrar kita itu betul-betul selaras antara ucapan dan perbuatan kita. Kalau kita beribadah ikrar semata-mata karena Allah, juga semuanya ada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, yang ketiga, ada 6 langkah. Yang ketiga, ta'zim. Maksudnya apa? Adalah merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita sedang berada di hadapannya. Ketika Allahu Akbar, ta'zim kepada Allah. Coba, kalau kita ketemu orang, kemudian kita menghormati orang itu, kan kita munduk-munduk, kan kita tunduk-tunduk. Begitulah ketika kita lagi sholat, kemudian merasa kebesaran Allah ada di sisinya, melihat kita, memperhatikan kita, tentu kita tidak akan main-main. Adanya kita main-main, pikiran kita kemana-mana, karena tidak fokus, karena kita tidak ada rasa ta'zim kepada Allah, rasa mengagungkan kepada Allah akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah haibah. Apa maksudnya? Adalah perasaan takut. Takut akan ancaman-ancaman Allah, takut akan ibadah kita tidak sempurna, takut akan dosa-dosa kita dan sebagainya. Antara ta'zim dan haibah ini harus selaras. Jadi di satu sisi hati kita merasa takut, takut akan ketidaksempurnaan ibadah kita, di sisi lain kita juga merasa adanya kebesaran Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Maka kalau antara haibah, perasaan takut itu, dan juga ta'zim, perasaan mengagungkan Allah bersatu, maka insya Allah kita akan fokus, akan tenang dalam melakukan ibadah khususnya sholat. Kemudian yang kelima adalah roja, itu harapan. Maksudnya apa? Bahwa dalam kita melaksanakan ibadah, apapun ibadahnya, termasuk dalamnya sholat, kita menaruh harapan adanya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Kasih sayang Allah tidak terbatas pada orang yang beribadah saja, tapi termasuk orang yang tidak beribadah, tapi bagi orang-orang yang beribadah, di samping mendapat kasih sayang Allah, juga mendapat ridhonya. Itulah yang kita harapkan. Nah, dengan sifat rahmannya Allah, itu memberikan semua rizki makhluk yang ada, termasuk burung, binatang, dan sebagainya, manusia yang tekun, manusia yang tidak mau tunduk hatinya, manusia yang tekun beribadah, semuanya mendapat. Tapi ketika sifat rahimnya Allah dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, tahap berikutnya adalah al-haya. Haya maksudnya memiliki perasaan malu. Malu kepada Allah telah mengabaikan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Malu melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh jadi perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malu melakukan hal-hal yang apa yang kita kerjakan ternyata kurang bisa menyempurnakan amal ibadah kita. Jadi 6 tahap, 6 langkah itulah yang disampaikan Imam Ghazali, agar ketika kita sholat mampu berbuat khusyuk, syukur dari awal sampai akhir. Karenanya dalam pandangan fikih, khusyuk bukan merupakan syarat rukun sholat. Kalau khusyuk menjadi syarat rukun sholat, masya Allah, kita akan kalahkan kelabakan. Karena kita banyak ketika sholat itu banyak yang tidak khusyuk. Karena itu dalam pandangan fikih, khusyuk bukan merupakan syarat sholat. Ya. Jadi walaupun sholat tidak khusyuk, pandangan fikih sepanjang syarat rukunnya terpenuhi sah. Tapi apakah diterima atau tidak, itu urusan Allah. Nah, faktor diterimanya adalah khusyuk itu tadi. Fokus kehadiran Allah Subhanahu wa taala buat kita lagi menghadap kepadanya. Karena tafahum, memahami apa yang kita ucapkan dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian bacaan-bacaan dalam sholat, akan menuntun kita untuk pikiran tidak kemana-mana. Tapi ketika kita membaca doa-doa yang ada dalam sholat, kemudian membacanya seperti membaca biasa, seperti hafalan biasa, tanpa ada penghayatan, tanpa ada memahami apa yang terkandung dalam bacaan kita, ya tidak ada pengaruh terhadap kita. Artinya kita sholat tapi biasa melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang mendatangkan dosa dan sebagainya. Oke, itu aja dulu. Makasih.
1: Baik. Selanjutnya ada Pak Imran di Lepo-Lepo. Ini juga ingin menyampaikan pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana agar kita bisa berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat?
0: Baik, terima kasih. Ya, itu kembali bahwa jika kita ingin hasanah fi dunia dan hasanah fi akhirat, kuncinya takwa, yaitu takwa. Takwa merupakan refleksi adanya iman. Iman kan bermuara di hati. Yakin akan kemahabesaran Allah, yakin akan janji-janji Allah, yakin akan ancaman Allah. Tapi itu baru sebatas keyakinan. Maka yakin itu diimplementasikan, diwujudkan, dinyatakan melalui tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karenanya takwa merupakan pesan Allah, bukan hanya diperuntukkan untuk kita umat Muhammad, umat mutaakhirin, tapi kepada umat-umat terdahulu, umat para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Itu jugalah yang dipesankan Allah. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah kami beri Alkitab sebagai petunjuknya, sebagai pedoman hidupnya, wa iyyakum, dan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad, umat mutakhirin. Apa yang diwasiatkan Allah? An ittaqullah, untuk senantiasa takwa kepada Allah. Apa pengertian takwa? Adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah semaksimal mungkin, wajtinabun nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Sepanjang kita sudah menundukkan diri untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Rasul larang, maka itulah nantinya akan membawa kebahagiaan kita dunia dan juga akhirat. Terima kasih.
1: Baik, demikian Pak Imran di Lepo-Lepo. Okay, kalau masih tentang keikhlasan nih, kalau berbicara soal ikhlas, barangkali ini kan perbedaan dengan riya begitu, ini cukup ini ya, tipis begitu ya. Nah, ini kalau untuk membedakannya, apakah ini ketika kita melakukan itu terus kita mengatasnamakan bahwa ini ikhlas tapi ternyata itu riya, ini gimana ini?
0: Memang sangat sangat tipis sekali antara betul-betul ikhlas dengan betul-betul ingin disanjung oleh orang,
1: iya,
0: dipuji oleh orang ya. Logikanya paling gampang begini. Ketika kita bersantap malam ya. Santap malam kemudian makan kodrok namanya lah, atau makan sate lah, sate kambing dan sebagainya. Makan lahap sekali. Kemudian paginya pingin BAB. Kita bisa perhatikan apakah ketika kita BAB, kita melihat BAB yang keluar dari kita, apakah masih wujud sate kah, masih wujud konro kah? Kan tidak toh. Kita begitu keluar ya keluar. Ikhlas tidak pernah memperhatikan lagi apakah masih wujud sate yang sindikan atau masih wujud daging konro. Tidak. Walaupun yang kita masukkan ya sate, ya konro, tapi begitu itu yang diproses di perut kita kemudian ingin dikeluarkan keluar, maka kita sudah tidak mempedulikan lagi. Sudah ikhlaslah, terserah mau bentuk apa terserah. Nah, begitu gambarannya. Kalau kita berbuat, jangan diingat-ingat. Berbuat baik kepada orang jangan diingat-ingat. Sudahlah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal soleh, jangan pikiran, ah saya sudah melakukan ini, sudah melakukan. Jangan, sudahlah. Ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah. Sebab kalau kita melakukan perbuatan, misalkan kita bersedekah ya.
1: Iya.
0: Kita bersedekah, ada masjid yang butuh bantuan, butuh sedekah dari kita, kita ikhlas. Tapi pesan sama pengurus masjid, nanti tolong sampaikan, enggak usah sebut nama ya.
1: Iya.
0: Saya ikhlas karena Allah. Oke, nah. Pengurus masjid begitu jumatan menyampaikan sumbangan dari hamba Allah sekian. Nah, hamba Allah memang tidak disebut.
1: Iya.
0: Tapi begitu disebut nama hamba Allah, dirinya itu pasti dari saya, apalagi jumlahnya itu. Itu sudah bukan ikhlas lagi. Sudah riya, sudah sum'ah ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang berdusta dalam agama. Coba surat Al-Maun ya. Alladzina yura'unan nas, akhir-akhir Al-Maunnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, dan seterusnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, nah terakhirnya. Alladzina yura'una, orang-orang yang senantiasa berbuat riya, senantiasa ingin disanjung dan dipuji oleh orang lain. Jadi disebut atau tidak dalam kita bersedekah itu urusan mereka. Mau disebut silakan, tidak disebut silakan. Jangan mempengaruhi hati kita. Jangan mempengaruhi amalia sedekah kita. Gambarannya ketika kita sudah berbuat soleh, ketika kita sudah beramal soleh, ketika kita sudah melakukan ibadah, enggak usah diingat-ingat. Biarkan saja itu berlalu begitu saja. Itu contoh yang paling gampang logika bagaimana kita ikhlas kepada Allah. Tapi kalau kita ingat-ingat, itu sudah menunjukkan bahwa ada hal-hal. Kalau tidak riya, bahkan kadang-kadang sum'ah. Itu antara riya dan sum'ah itu beda sedikit.
1: Iya.
0: Sum'ah itu begini. Kita melakukan ibadah. Begitu melakukan ibadah, siapa dulu kalau bukan saya,
1: iya,
0: mana mungkin. Itu sudah sum'ah, membanggakan diri ya. Jadi kita melakukan puasa, kemudian siapa dulu puasanya saya, pasti akan berbeda dengan si A. Itu kalimat itu sudah sum'ah, kalimat yang membanggakan diri, punya nilai lebih dibandingkan sahabatnya, dibandingkan saudaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menentukan kan Allah, bukan diri kita. Maka kita terjebak dalam satu sikap namanya sum'ah, membanggakan diri. Riya itu ingin dipertontonkan, ingin dilihat. Begitu dilihat pasti orang lain akan memuji kepada kita. Nah, harapan pujian dan sanjungan dari orang lain yang diharapkan dari kita, itu berarti logikanya begini. Kita menempatkan orang lain itu sejajar dengan Allah. Kita melakukan perbuatan ikhlas karena Allah, tapi satu sisi kita ingin disanjung oleh orang. Berarti kan mensejajarkan orang itu dengan Allah. Nah, itu yang dikategorikan sebagai sirkul ashor, sirik kecil-kecilan. Memang kita enggak mungkin menyekutukan Allah. Tapi ketika kita beramal soleh, berbuat baik, yang tadi dikatakan lillahi ta'ala, karena Allah, lantas ada sebersih ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, maka memposisikan orang yang diharapkan sanjungannya sejajar dengan Allah. Orang yang mensejajarkan orang lain dengan Allah, bukankah itu menyekutukan Allah? Itu namanya syirik, syirkul asghar. Ini yang paling banyak menjumpai kita dan kita harus betul-betul mampu menjaganya. Kalau syirkul akbar sudah jarang. So, kalau kita menyembah patung itu sudah tidak mungkin. Iya. Nah, susah lah, enggak mungkin. Tapi syirkul asghar inilah yang paling butuh perhatian dari kita untuk menjaganya. Terima kasih.
1: Baik. Tanpa terasa nih, Pak Kiai, kita sudah berada di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin juga ditanyakan atau juga kami masih ingin juga mendengarkan penjelasan. Namun semoga saja ya, ini kesempatan ini kembali bisa dibahas lagi. Dan sebagai penutup, Pak Kiai, untuk perbincangan kita silakan.
0: Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan, bahwa mujahadah merupakan salah satu langkah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalau kita sudah mampu menjaga kestabilitasan hati kita, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu untuk memfokuskan kita walaupun dalam bentuk apa, untuk tetap konsisten mendekatkan diri kepada Allah, nanti akan sampai pada satu maqam berikutnya, maqam muqarrabah. Nah, di maqam muqarrabah, maqam yang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sampai pada satu tingkatan lagi, namanya tingkatan tamsil, yaitu taslim, ya, penyerahan diri kita kepada Allah, di mana kita akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Mujahadah itu bisa dalam bentuk begini. Misalkan hati kita malas untuk melakukan ibadah, maka kemalasan itu harus dilawan. Untuk tetap konsisten beribadah, untuk tetap konsisten melakukan amal soleh. Misalkan ada godaan orang lain, ngapain, sok alim, dan sebagainya, maka tepislah godaan dan ucapan-ucapan itu. Kita tetap fokus, tetap konsisten untuk melakukan amal-amal soleh, bentuk apapun, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apa itu bersedekah dan sebagainya. Intinya jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang akan melemahkan kita dalam melakukan amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia dikatakan manusia itu karena sifat lupanya. Manusia itu seringkali lupa. Iya, lupa untuk berbuat ini, lupa akan peringatan Allah sebagainya. Makanya hati kita harus komit. Hati kita harus punya komit untuk tetap eksis melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita bisa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah yang berdampak pada dosa, lantas hati kita bertanya, apakah ini godaan setan atau dari kita sendiri? Itu kita bisa deteksi melalui perbuatan kita. Yang pertama gini, kalau misalkan ada perasaan bersalah, ada perasaan gelisah yang teramat, ingin segera kembali bertobat kepada Allah, itu bujuk rayu setan. Tapi manakala kita ada kebanggaan, saya melakukan dosa tapi saya senang sekali melakukan perbuatan ini, umpamanya toh, kemudian ingin melakukan kembali pada kesempatan yang berbeda, itu sudah bukan godaan setan lagi, sudah kemauan dari diri kita, dorongan hawa nafsu kita. Jadi kita kembali kepada diri kita supaya bisa melihat apakah ini betul-betul bujuk rayu setan. Padahal kita senantiasa bertawud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi hati kita, hawa nafsu kita biarkan begitu saja. Nah, berarti setannya memang tersingkir, tapi nafsu kitanya tetap bercokol, ya sama saja. Jadi itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Kiai Haji Hasanuri SH MHI atas ilmu dan juga waktunya yang sudah hadir di perbincangan kita Mutiara Pagi kali ini. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, Tentunya kita belajar bahwa ibadah bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga bentuk cinta kita kepada Allah yang harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan sepenuh hati. Demikian akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Ya, kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap, ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut.
2: Angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Inilah warta berita daerah pagi selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
2: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota, termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
3: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
0: Saudara pendengar, Raihan Putra Bau-Bau yang menguasai 5 bahasa wakili Sulawesi Tenggara ke Paskibraka Nasional. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
4: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bau-Bau, putranya Raihan, untuk mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional.
5: Kota Bau-Bau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional setelah salah satu putra terbaiknya, Laude Raihan Putra, terpilih mewakili Sulawesi Tenggara pada seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kabar membanggakan tersebut diumumkan secara resmi setelah upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan kantor wali kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, menyebutkan keberhasilan Raihan melanjutkan tradisi prestasi Kota Bau-Bau di ajang Paskibraka nasional. Sebelumnya, perwakilan asal Bau-Bau juga berhasil lolos di tahun 2021 dan 2022. Darussalam mengungkapkan Rehan merupakan siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain unggul dalam bidang akademik dan kepemimpinan, Rehan juga menguasai 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Wolio, bahasa Inggris, Jepang, dan Spanyol.
4: Dan alhamdulillah tahun ini Sulawesi Tenggara kembali mempercayakan putra terbaiknya SMA Negeri 2 Bau-Bau, putranya Rehan, untuk mewakili Kota Bau-Bau di tingkat nasional.
5: Sekda menambahkan keberhasilan Rehan diraih melalui proses seleksi yang ketat di tingkat provinsi dengan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pada seleksi tersebut, Kota Bau-Bau mengirimkan 6 peserta terbaik yang terdiri atas 3 putra dan 3 putri. Keberhasilan Rehan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bau-Bau. Pasalnya, 2 alumni Paskibraka Nasional asal Kota Bau-Bau yang lolos pada tahun 2021 dan 2022 kini telah berkarir sebagai anggota polisi wanita, Polwan, hingga menjadi inspirasi bagi generasi muda daerah.
4: Bau-Bau menorehkan nama terbaiknya untuk di Paskibraka tingkat nasional setelah tahun 2021 dan 2022 kemarin. 2021 juga kita putri, 2022 juga Ainun, mereka sekarang dua ini bisa di Polwan ya.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat berharap Rehan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya selama tahapan seleksi nasional dan terpilih sebagai anggota pasukan inti pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Prestasi ini sekaligus mempertegas kualitas generasi muda Kota Bau-Bau yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan kedisiplinan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dengan bekal kemampuan komunikasi dan wawasan global yang mumpuni. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, penyembelihan hewan kurban di Kota Bau-Bau turun hampir 100 ekor pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Minimnya partisipasi kurban instansi menjadi faktor menurunnya jumlah kurban tahun 2026. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
6: Jumlah pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kota Bau-Bau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, ratusan hewan kurban yang disembelih dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan, jumlah hewan kurban yang disembelih pada tahun 2026 mencapai 763 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 509 ekor sapi dan 254 ekor kambing. Angka itu lebih rendah dibanding pelaksanaan kurban tahun 2025 yang mencapai 861 ekor, terdiri dari 551 ekor sapi dan 310 ekor kambing yang disembelih di berbagai lokasi, baik di masjid maupun lingkungan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, penurunan jumlah hewan kurban tahun ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya partisipasi sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya dalam berkurban.
7: Iya, bisa begitu, karena kayak kemarin kan rata-rata itu tiap dinas ada. Kalau untuk tahun ini kayaknya dinas-dinas kurang. Kalau untuk tahun ini itu kurang sekali dari tahun yang, karena yang tahun lalu itu kan sapi itu 551, kambing 310, sementara sekarang ini jadi totalnya itu 861. Kalau yang tahun lalu itu tiap-tiap dinas ada. Kalau tahun ini banyak yang kosong, tidak ada.
6: Menurut Jusriati, pada tahun sebelumnya banyak instansi pemerintah yang turut berpartisipasi dengan menyumbangkan sapi maupun kambing kurban, sementara pada tahun ini jumlahnya lebih sedikit. Meski jumlah hewan kurban mengalami penurunan, Dinas Pertanian memastikan seluruh hewan disembelih telah melalui pengawasan kesehatan yang ketat. Yusriati mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan petugas selama pelaksanaan penyembelihan yang berlangsung sejak usai sholat Idul Adha hingga H+2 Lebaran, seluruh hewan kurban yang diperiksa dinyatakan sehat dan layak konsumsi. Pengawasan dilakukan oleh petugas kesehatan hewan di sejumlah titik penyembelihan untuk memastikan daging yang dibagi kepada masyarakat aman, higienis, dan juga bebas dari penyakit hewan menular. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id, dan juga bisa Anda simak melalui kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke berita lainnya, Program Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat di Daerah dinilai menjadi solusi pendidikan anak bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi strategis pemerintah menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di bawah naungan Kementerian Sosial dan merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, program ini menjadi bukti nyata komitmen negara agar tidak ada lagi warga negara yang terhalang mengakses pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Mangeruka menegaskan keberadaan sekolah rakyat memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. Konsep pendidikan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik semata, namun dirancang secara khusus membentuk karakter dan kepribadian siswa yang tangguh dan beretika.
9: Program dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Mata rantai karena mereka-mereka yang ada di sini kan orang-orang yang miskin, miskin ekstrim sama miskin. Jadi kita memutus mata rantainya. Bagaimana cara memutusnya itu? Kebiasaan-kebiasaan. Dia hidup tertib, dia hidup rapi, ya kan? Jadi cara memutus mata rantainya itu salah satunya adalah merubah kebiasaan-kebiasaan.
8: Gubernur Andi Sumangeruka juga menjelaskan keistimewaan program sekolah rakyat terletak pada kemudahan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan secara gratis. Mulai dari penyediaan tempat tinggal atau asrama, pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, hingga sarana pendidikan lengkap yang mencakup jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Pola pembinaan di lingkungan sekolah ini menerapkan prinsip kedisiplinan tinggi, ketertiban, keteraturan, serta kerapian sebagai bagian dari pembiasaan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut ditanamkan secara konsisten guna membentuk mentalitas unggul agar kelak para siswa tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak hidup yang mumpuni. Melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan dukungan fasilitas penuh, sekolah rakyat diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter, menjadi generasi penerus yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.
0: Kita ke berita yang terakhir, pendengar, Kepala Bapeda Kota Bau-Bau. Kami ulangi, Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
10: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun.
11: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
10: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Nah, jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Nah, jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
11: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan

0: di Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 hingga menembus angka 4,07%. Selengkapnya reporter RRI Kendari Gafar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat, pada Mei 2026, daerah ini mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,92%, sementara secara tahunan inflasi sultra mencapai 4,07%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, mengungkapkan, kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hadi menjelaskan 5 komoditas penyumbang utama inflasi di Sulawesi Tenggara, yakni beras, tomat, ikan cakalang, sigaret kretek mesin, dan minyak goreng. Kenaikan sejumlah komoditas pangan tersebut terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Dari makanan, minuman, ya, dan tembakau itu tinggi. Ya, kita rasakan juga ya, memang harga-harga sudah merayap ini naik. Memang sih penyebabnya ya bisa jadi ini karena peningkatan demand masyarakat, tapi bisa jadi juga ini memang dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari komoditas barang-barang tersebut. Harapannya lagi ini mungkin bisa menjadi perhatian gitu bagi pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mengatasi potensi kenaikan harga bahan makanan ini.
1: Hadi Susanto menambahkan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau sebesar 5,11% dan terendah terjadi di Kabupaten Konawe yakni 2,59%. Sejauh ini pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah, pemantauan harga, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pokok.

pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sini-sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

nomor 1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 7, pendengar, kembali kita akan update informasi lalu lintas dalam informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Traffic update.
0: Ya, pendengar, untuk traffic update kita hari ini di 96,7 MHz yang juga Anda saksikan live di kanal TikTok RRI Kendari. Kita sudah bersama dengan Bribtu Melinda untuk menyampaikan seperti apa situasi dan kondisi arus lalu lintas kita untuk di wilayah Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya. Selamat pagi, Bribtu Melinda.
2: Selamat pagi, Rekan Sufi. Dan saya Bribda Cika.
0: Bribda Cika, sorry. Baik, Bribda Cika. Kita untuk informasi lalu lintas, kondisi terkini seperti apa situasinya? Silakan.
2: Terima kasih, Rekan Sofi. Selamat pagi, pendengar dan pemirsa. Kembali bersama saya, Bribda Cika Manuela, yang akan menemani awal aktivitas Anda pada pagi hari ini dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan titik kami di RTMC di Lantas Polda Sutra. Pada titik yang pertama, yaitu di Kendaraan Gubernur, situasi arus lalu lintas pantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh masyarakat yang akan mulai beraktivitas pagi hari ini, mengingat kawasan ini merupakan kawasan perkantoran yang termasuk dalam titik kepadatan lalu lintas. Demikian kami menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, selalu berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu lalu lintas Anda. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di titik Kirabau Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau landai dengan cuaca yang cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan tetap menjaga kecepatan kendaraannya di batas normal. Kami juga menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan agar tidak mengganggu pengendara lainnya. Secara umum, situasi arus lalu lintas Tenggara terpantau ramai namun lancar dengan beberapa wilayah dalam kondisi cerah. Demikian info topik update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Cika, untuk masyarakat kita pengguna kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 yang terpantau melanggar rambu-rambu lalu lintas atau juga mungkin melintasi jalan-jalan yang tidak seharusnya begitu. Nah, langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka mungkin juga sudah dilakukan atau seperti apa kondisinya saat ini?
2: Tentu saja, Rekan Sof, kami tentu saja memberikan tindakan yang tegas kepada para pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang telah kami lakukan. Demikian, Rekan Sof.
0: Baik, terakhir mungkin bisa disampaikan himbauan keselamatan untuk seluruh pengguna jalur lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya.
2: Baik, terima kasih, Rekan Sof. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bersama. Hindarilah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti mengemudi dalam kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, menggunakan telepon saat berkendara, serta berkendara dalam keadaan ngantuk atau di bawah pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang. Keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap pengelola lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang. Terima kasih, saya Bagaimana kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Jika untuk informasi traffic update kita bersama RTM Sidit Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, salam presisi, salam keselamatan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita update informasi terkait lalu lintas bersama RTM Sidit Lantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Anda yang juga saat ini tengah berkendara menuju ke beberapa lokasi atau tempat-tempat yang menjadi tujuan Anda, diharapkan untuk tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, mempersiapkan atau menyiapkan semua surat-surat kendaraan Anda sebelum bepergian, dan juga tentunya memperhatikan seluruh kondisi jalur-jalur perlintasan yang akan Anda lalui. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.